0: rakyat. Dan saat ini pendengar, pasukan pengibar bendera pusaka ya, Paskibraka, ini juga tengah bersiap di sisi sebelah utara alun-alun Kota Madiun. Sementara untuk peserta upacara seluruhnya sudah berada di tengah-tengah alun-alun Kota Madiun. Dan saat ini saya juga bersama dengan rekan saya Yusran Al-Fatah yang juga akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Betul, Eka dan juga pendengar, saat ini persiapan terus dilakukan. Seluruh pasukan sudah memasuki area alun-alun bagian utara Kota Madiun. Tepat saya dapat gambarkan kepada Anda, berbagai kompi sudah berseragam lengkap ya, baik dari ASN Pemerintah Kota Madiun, dari Forkopimda, kemudian juga ada dari sejumlah matra, baik TNI Angkatan Darat dan juga sepertinya dari Lanut Iswayudi Madiun sudah tampak mengenakan seragam loreng mereka, dan juga dari institusi kepolisian yang juga sudah siap berjajar rapi untuk mengikuti jalannya upacara HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Eka dan juga pendengar, ini nampaknya adik-adik kita juga di sebelah tempat kami melaporkan juga berseragam ya, beraneka budaya dari Indonesia ya, dari Sabang ya, sampai Merauke ya, sambil menyanyikan lagu-lagu menjelang dilakukannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Iya, tiga lagu dipersembahkan Yusron dan juga pendengar ya. Hari ini Hari Merdeka, kemudian juga Indonesia Jaya. Nantinya juga akan dipersembahkan medley Cik-Cik Periuk dan juga Rasa Sayangi. Dan ini juga sekaligus menyambut ya para tamu undangan yang hadir, dan juga kita juga masih menantikan tamu undangan VVIP dan juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun, yang sesaat lagi juga akan tiba di alun-alun Kota Madiun. Dan pendengar, paduan suara pada pagi hari ini tepat di sisi sebelah selatan kami melaporkan ya, dari Melodia Nusantara, yaitu gabungan dari Universitas PGRI Madiun, Unipma, kemudian Universitas Merdeka Madiun, kemudian ada dari Politeknik Negeri Madiun serta OPD di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Kita dengarkan bersama pendengar lagu-lagu yang dipersembahkan oleh Melodia Nusantara berikut ini.

0: aplaus yang luar biasa untuk persembahan Aubade Melodian Nusantara, kolaborasi perwakilan OPD, Unipma, Politeknik Negeri, dan Unmer Madiun. Para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan ikuti bersama pelaksanaan upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Kota Madiun. Untuk itu terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan upacara pagi ini sebagai berikut. Saat ini di alun-alun Kota Madiun telah berjajar dengan rapi kesatuan upacara yang terdiri dari Aubade Melodian Nusantara satu kelompok, Satsikmil Ajen Rem 081 di Rot Sahajaya satu kelompok, Pasukan Upacara TNI Polri Tidak Bersenjata, SSK Upacara 1 terdiri dari masing-masing 1 SST, Deputasi Pama TNI Polri, Wan TNI dan Polwan, Pom AD, Pom AU dan Polri. SSK Upacara 2 terdiri dari masing-masing 1 SST, Kodim 0803 Madiun, TNI AU terdiri dari Lanut Iswahyudi dan Yonko 463 Kopasgat, Polres Madiun Kota. Pasukan TNI Polri Bersenjata, SSK Upacara 3, Yonif 501 Bajrayuda, 1 SSK. SSK Upacara 4, terdiri dari 2 SST Lanut Iswahyudi, 1 SST Yonko 463 Paskas. SSK Upacara 5, terdiri dari 2 SST Yonce Pelopor Satbrimob, 1 SST Polres Madiun Kota. Pasukan non-TNI Polri, SSK Upacara 6, terdiri dari 1 SST Satpol PP Kota Madiun, 1 SST Dishub Kota Madiun, 1 SST Damkar dan BPBD. SSK Upacara 7, terdiri dari 1 SST PNS TNI AD, 1 SST PNS TNI AU, 1 SST PNS Polres Madiun Kota. SSK Upacara 8, 1 SSK Korpri Kota Madiun. SSK Upacara 9, 1 SSK Linmas Kota Madiun. SSK Upacara 10, terdiri dari 1 SST Unipma, 1 SST Universitas Widya Mandala, 1 SST PPI. SSK Upacara 11, terdiri dari 1 SST SMA Negeri 3 Taruna Angkasa, 1 SST SMA Negeri 4, dan 1 SST Pramuka. Dan selanjutnya pada pelaksanaan upacara bendera hari ini akan kami sampaikan pejabat upacara bertindak selaku Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun Bapak F. Bagus Panonton, sebagai cadangan Sekretaris Daerah Kota Madiun Bapak Insinyur Suko Dwi Handiarto MT, Perwira Upacara dan Ramil 0803 15 Kartoharjo Kota Madiun Kapten CKE Toto Langgeng Subagio. Pelaksanaan upacara pagi hari ini di bawah satu komando Komandan Upacara Kapten Infanteri Adi Wito Saroni Pasipers Kodim 0803 Madiun sebagai cadangan AKP Lendra Dwijaya SHMH Polres Madiun Kota. Selanjutnya pembaca doa Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun Bapak Dr. Haji Muhammad Zainul Tamam MPDI. Pembaca teks proklamasi Ketua DPRD Kota Madiun Bapak Dr. Andes Haji Armaya. Pembaca Undang-Undang Dasar 1945 Breviola Balkis Azzahra Purna Paskibraka Indonesia 2025 dengan cadangan Nadela Fitria Rahmadini Purna Paskibraka Indonesia 2025. Sebagai pengibar bendera merah putih adalah Paskibraka Kota Madiun tahun 2026 dengan pasukan 8 pengibar Syahdan Juan Kalingga SMA Negeri 1 Madiun putra dari Ibu Purwaningsih Sri Mahanani dan Bapak Budiono Esa, Raditya Fredela putra Adikusuma SMA 3 Taruna Angkasa Jawa Timur putra dari Bapak Ade Susilo dan Ibu Diah Anggraini Kusumaningrum Esa, Aska Falah Abdullah Mandua Kota Madiun putra dari Bapak Joni Triharyono SEAK dan Ibu Febrina Mustikasari SE, pembawa baki Anggraini Fatin Amalina SMA Negeri 1 Madiun putra dari Bapak Joko Wiono dan Ibu Maitin Astuti. Di akhir upacara pagi hari ini akan disemarakan penampilan gerak lagu kolaborasi talenta berbakat dari siswa-siswi Kota Madiun, persembahan Voice Corner. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti bersama jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Madiun tahun 2026.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Madiun mana-mana Anda berada, saat ini di alun-alun Kota Madiun seluruh tamu undangan ini juga masih menantikan ya kehadiran dari Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dan juga tamu VVIP yang pagi hari ini juga masih bersiap untuk hadir di tengah alun-alun Kota Madiun pada peringatan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, seluruh pasukan dan juga seluruh peserta ini juga tengah siap ya di tengah-tengah alun-alun Kota Madiun. Semua mata tertuju ke utara, tepat berada di mimbar upacara, dalam hal ini Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Sementara itu pendengar, di sisi utara alun-alun dapat kami gambarkan juga bahwasanya untuk Paskibraka Kota Madiun ini juga tengah bersiap. Sebelumnya mereka juga tengah digembleng ya, baik materi maupun secara fisik PBB begitu, untuk melaksanakan tugas pada upacara hari ini.
2: Iya, suatu kebanggaan ya, Eka dan juga pendengar. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pasukan pengibar bendera, para putra-putri terbaik siswa-siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri Wilayah Kota Madiun yang telah terpilih dan diseleksi serta telah menjalani pelatihan yang disiplin dan ketat.
1: Ya, Yusron dan juga pendengar, kita saksikan bersama bahwasanya untuk tamu VVIP ini juga sudah hadir ya di alun-alun Kota Madiun, diantaranya adalah Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, kemudian juga tampak hadir Dandim 0803 Madiun, kemudian juga pejabat dari Lanut Iswah Yudi Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan juga beberapa pejabat lainnya juga sudah hadir di alun-alun Kota Madiun. Sementara untuk PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun selaku Inspektur Upacara saat ini belum tampak hadir di alun-alun Kota Madiun dan kita juga masih menantikan kehadiran beliau sebagai Inspektur Upacara. Ya benar sekali Yusron, tadi memang suatu kebanggaan ya bahwa kita pagi hari ini menyiarkan secara langsung dan juga adik-adik kita dari Paskibraka Kota Madiun 2026 saat ini juga bertugas dan mereka lah yang kita nanti-nantikan bahwasanya keberhasilan dari upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pagi hari ini bergantung pada tugas dari mereka.
2: Betul, ibarat bintangnya adalah adik-adik berseragam putih-putih ya, dan menjadi ciri khas pasukan pengibar bendera di Indonesia baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Sukses tidaknya pelaksanaan upacara memang sangat bergantung kepada keberhasilan pasukan pengibar bendera.
1: Ya, pagi hari ini Komandan Kompi Paskibraka ini dipercayakan kepada Letda Kal Naufal Indra Rahman Esterhan, yaitu dari Lanut Iswah Yudi Mauspati Magetan.
2: Ya, sambil menantikan kehadiran Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, dapat kami gambarkan juga suasana di alun-alun utara pagi ini cukup cerah pendengar. Dan tentu kita berharap cuaca yang cerah, suasana yang kondusif, serta dukungan masyarakat akan menghadirkan upacara yang hikmat pada peringatan ke-81 ulang tahun Republik Indonesia kali ini. Tampak juga gambar atau banner besar di alun-alun yang berisikan Forkopimda tentu PLT Wali Kota Madiun, kemudian beberapa kepala instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kemudian DPRD dan juga Kementerian Agama. Ini menjadi simbol ya, sinergitas, kebersamaan dan juga kolaborasi yang bagus, yang apik dalam rangka menjalankan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
1: Ya, pagi hari ini untuk upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Kota Madiun ini juga terbuka untuk umum ya,
2: Yusran. Betul. Masyarakat monggo ya, mungkin ingin ya penasaran melihat seperti apa upacara kemerdekaan gitu.
1: Ya, ini mereka juga sudah hadir baik di sisi sebelah timur, kemudian barat dan juga selatan ya, seluruh penjuru. Ini juga ada masyarakat yang turut menyaksikan jalannya upacara hari ini. Dan tampak Yusron, untuk PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang pagi hari ini bertindak sebagai inspektur upacara juga tampak hadir, baru saja hadir ya, di sisi utara alun-alun Kota Madiun. Dan setelah lagi F. Bagus Panuntun selaku inspektur upacara tiba di mimbar upacara. Dan setelah lagi tentunya upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pagi hari ini sesaat lagi akan dimulai. Untuk tema pada hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia adil dan makmur.
3: Penghormatan pasukan
4: kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 那个谁呢？Laporan Komandan Upacara.
1: Ya, Yusron dan juga pendengar, Komandan Upacara pagi hari ini dipercayakan kepada Kapten Infantri Adiwito Saroni, Pasipers Kodim 0803 Madiun. Pagi hari ini Komandan Upacara ini tengah bersiap ya, melangkah menuju ke Inspektur Upacara melaporkan bahwa upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pagi hari ini siap dilaksanakan. Dan untuk Komandan Upacara Kapten Infantri Adi Wito Sahroni ini juga sudah mendekat di hadapan PLT Wali Kota Madiun sebagai Inspektur Upacara.
0: Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 siap dimulai. Lanjutkan.
1: Baik. Kapten Infantri Adiwito Sahroni, Pasipers Kodim 0803 Madiun pagi hari ini dipercayakan menjabat sebagai Komandan Upacara, baru saja melaporkan ke Inspektur Upacara, dalam hal ini PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, bahwa upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pagi hari ini siap dilaksanakan. Dan Komandan Upacara kini sudah berbalik arah ke arah selatan, ke tempatnya semula, bahwasanya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pagi hari ini juga siap dilaksanakan. Komandan upacara kini berbalik arah menuju ke utara.
2: Ya.
0: Persiapan pengibaran.
2: Kita akan
0: bendera merah
2: pengibaran
0: putih.
2: Bendera merah putih dalam ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
0: Tarun.

0: Yusro dan juga pendengar.
1: Langkah.
0: Saksikan bersama, dengarkan bersama langkah tegak dari anggota Paskibraka Kota Madiun tahun 2026 yang pagi hari ini bersiap menuju ke tengah-tengah alun-alun Kota Madiun untuk mengibarkan sang saka merah putih.
2: Ya, dapat Anda dengar derap langkah kaki yang sangat rapi, disiplin, dan tentu ini menjadi sesuatu yang membahagiakan untuk bisa kita saksikan bersama. Formasi 17, 8, dan 45 saat ini sedang berjalan tepat di alun-alun utara untuk nanti akan masuk ke arena lapangan bersiap mengibarkan sang merah putih pada puncak peringatan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, saat ini pasukan 17 sudah tiba di sisi timur, berjalan menuju ke selatan. Pendengar, dapat kami gambarkan luar biasa. Tentu ini hal yang menjadi perhatian banyak pihak. Hadirin juga nampak antusias menyaksikan, ada yang merekam dengan kamera ponsel mereka. Tentu ini momen yang menarik untuk diabadikan.
0: Ya, pasukan 17 ini sudah berbelok ke arah kanan mendekat ke Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntur. Disusul di belakangnya adalah pasukan 8 dan terakhir pasukan 45 yang juga menyusul berbelok ke arah barat mendekat ke PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Benar sekali Yusron, bahwasanya Paskibraka ini adalah ujung tombaknya sukses tidaknya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Derap langkah mereka sayup-sayup terdengar ya di pesawat radio Anda, pendengar. Dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan laporan dari Komandan Kompi Paskibraka Kota Madiun tahun 2026, yaitu Leda Kal Naufal Indra Rahman. Dan kami juga sampaikan kepada Anda, pendengar, bahwasanya pagi hari ini pembawa baki dipercayakan kepada Anggraini Fatin Amalia, siswa dari SMA Negeri 1 Madiun, putra dari Joko Wiono dan Metin Astuti. Kemudian, tiga pengibar bendera, yaitu Syah dan Juan Kalingga dari SMA Negeri 1 Madiun, putra dari Purwanisih Sri Mahanani dan juga Budiono Esa. Kemudian Raditya Fradela Putra Adi Kusuma dari SMA Negeri 3 Taruna Angkasa, putra dari Adi Susilo dan juga Diah Anggreni Kusumaniku dan juga Aska Falah Abdullah. Kita dengarkan bersama, pendengar, laporan dari Komandan Kompi Paskibraka Kota Madiun tahun 2026 yang pagi hari ini dipercayakan kepada Leda Kal Naufal Indra Rahman, SRHAN dari Lanut Iswah Yudi Mauspati Magetan. Ya, saat ini Komandan Kompi Paskibraka Leda Kal Naufal Indra Rahman STRHAN dari Lanut Iswah Yudi Mauspati Magetan baru saja melaporkan kepada Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun bahwasanya Paskibraka Kota Madiun tahun 2026 siap bertugas untuk mengibarkan sang saka merah putih pada pagi hari ini. Dan kita saksikan bersama dan saya gambarkan ya bahwasanya di alun-alun Kota Madiun hari ini Anggraini Fatin Amalia, siswa dari SMA Negeri 1 Madiun, pembawa baki, saat ini sudah mendekat di hadapan PLT Wali Kota Madiun untuk menerima bendera merah putih yang hari ini akan dikibarkan bersama anggota Paskibraka lainnya. Tergabung dalam pasukan 17, pasukan 8, dan juga pasukan 45. Semua mata tertuju pada anggota Paskibraka Kota Madiun, pendengar, baik tamu undangan, baik VIP maupun VVIP, ini juga tampak tegang begitu ya, karena sukses tidaknya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pagi hari ini bergantung pada Paskibraka Kota Madiun. Yusron.
2: Ya, dan tentu ini bagi para adik-adik pasukan pengibar bendera adalah momen bersejarah dalam hidup ya, yang akan menjadi kenangan bahwasanya mereka pernah menjadi salah satu bagian penting dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pasukan pengibar bendera. Bahkan ini juga menjadi suatu kebanggaan yang akan diceritakan nanti mungkin ya kepada anak cucu bahwasanya mereka dulu pernah menjadi bagian yang sangat bersejarah.
0: Tentunya tidak mudah ya Yusra untuk menjadi anggota Paskibraka begitu. Tidak serta-merta mereka ditunjuk ya, tetapi mereka juga melalui seleksi yang cukup ketat, kemudian juga digembleng baik secara fisik maupun juga diberikan materi wawasan kebangsaan dan juga lainnya.
2: Yang jelas mereka saat ini nervous ya, tapi saya yakin adik-adik dapat menyelesaikan dan dapat menghandle itu dengan baik. Kita juga ikut mendoakan agar proses adik-adik mengibarkan bendera hari ini berjalan lancar dan sukses.
0: Amin, kita semua juga menantikan tugas dari mereka untuk mengibarkan sangsaka bendera merah putih, karena mereka juga sudah melaksanakan latihan cukup lama ya. Sekitar 1 hingga 2 bulan mereka mengikuti latihan, baik dilatih oleh Purna Paskibra Indonesia maupun juga dari TNI Angkatan Darat dari Kodim 0803 Madiun. Dan pendengar, kami gambarkan di alun-alun Kota Madiun saat ini pasukan 17, pasukan 8 dan pasukan 45 ini tengah bersiap untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Saat ini pasukan 17, pasukan 8 dan juga pasukan 45 ini meninggalkan ataupun bergeser ya dari hadapan Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntu selaku inspektur upacara pagi hari ini. Seluruh anggota Paskibraka Kota Madiun ini menghadap ke barat, kemudian nantinya berbelok ke kiri untuk mendekat ke tiang bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
2: Ya, dengan pakaian khas ya tentu. Sepertinya mereka nampak lebih dewasa jika mengenakan pakaian khas ya pasukan pengibar bendera warna putih-putih. Ini mencerminkan ketulusan dan kesiapan dalam mengabdi, salah satu simbol yang paling sakral dan utama dalam momentum upacara peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tentunya setiap tahun, dan kali ini adalah yang ke-81.
0: Mereka tentunya berasal dari berbagai jenjang sekolah yang ada di wilayah Kota Madiun, baik SMA, kemudian SMK dan juga MA ya.
2: Iya, ada Madrasah Aliyah. Cukup terwakili ya, terwakili Eka seluruhnya ya kali ini ya, dari Madrasah Aliyah, kemudian juga dari sekolah menengah atas.
0: Ya, pasukan 17 dan juga pasukan 8 ini sudah menghadap ke arah timur, disusul pasukan 45 yang semula menghadap ke arah selatan, ini juga menyusul di belakangnya.
2: Kalau kami mungkin dapat menggambarkan, kami pantau dari tempat kami melaporkan, sangat indah pendengar, barisannya cukup rapi dengan ayunan tangan yang sama. Ini tentu tidak mudah untuk menyamakan gerak dan langkah, butuh kekompakan, butuh kesatuan, kesulitan dan tentu kedisiplinan.
0: Ya, seluruh pasukan pengibar bendera saat ini sudah berada tepat di tengah-tengah alun-alun Kota Madiun, dan saat ini pasukan 8 ya yang berada di tengah ini menghadap ke arah utara, melangkah menuju ke tiang bendera. Sementara untuk pasukan 17 dan pasukan 45 ini menghadap ke timur sembari jalan di tempat ya Yusran ya.
2: Iya. Dan pembawa baki Anggraini Fatin Amalia dari SMA N1 Madiun mungkin juga menjadi salah satu yang menjadi pusat perhatian ya, karena posisi yang saat ini tepat berada di tiang bendera dan di depan inspektur upacara.
0: Pagi hari ini yang bertindak sebagai pengibar bendera adalah Syahdan Juang Kalingga dari SMA Negeri 1 Madiun, kemudian Raditya Fredela Putra Adi Kusuma dari SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur, kemudian Aska Falah Abdullah dari MAN 2 Kota Madiun. Saat ini ketiganya sudah mendekat ke arah tiang bendera dan sesaat lagi tentunya akan kita saksikan bersama pengibaran bendera merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Baik, pagi hari ini Komandan Kompi Paskibraka Ledakal Naufal Indra Rahman STR Han. Ini juga
1: tamu undangan sudah bersiap. Dimohon berdiri.
0: Dan baru saja kita dengarkan bersama bahwasanya ada aba-aba untuk tamu undangan diminta untuk berdiri untuk menyaksikan pengibaran bendera merah putih yang pagi hari ini kita nanti-nantikan bersama. Semua mata tertuju di tiang bendera, pendengar. Empat orang yang bertugas pagi hari ini, Anggraini Fatin Amalina, Aska Falah Abdullah, Raditya Freddy Laputra di Kusumak, kemudian Syah dan Juan Kalingga, ini juga sudah mendekat ke arah tiang bendera. Anggraini Fatin Amalina menyerahkan bendera merah putih kepada rekannya pagi hari ini yang bertugas adalah Syah dan Juan Kalingga, Raditya Freddy Laputra Adi Kusuma dan juga Aska Falah Abdullah untuk mengibarkan bendera merah putih. Suasana di Alun-Alun Kota Madiun pendengar pagi hari ini sangat khidmat. Seluruh tamu undangan, seluruh hadirin dan juga seluruh masyarakat yang hadir di Alun-Alun Kota Madiun tampak menyaksikan dan juga cukup khidmat untuk menantikan pengibaran bendera merah putih.
2: Iya, bahkan para pedagang juga sepertinya sejenak menghentikan aktivitasnya ya untuk ikut bersama-sama mengikuti prosesi pengibaran sang saka merah putih dalam upacara ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Kota Madiun pagi hari ini.
0: Ya, Anggraini Fatin Amalina baru saja kembali ke tempatnya semula setelah menyerahkan bendera merah putih kepada Raditya Fradila Putra Adi Kusuma, siswa SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur. Dan dua orang, Syah dan Juan Kalingga, kemudian Aska Falah Abdullah saat ini juga masih melakukan persiapan. Keduanya tengah melepas ikatan ya tali di tiang bendera.
2: Ya,
0: sementara Raditya Freddy Laputra Adi Kusuma ini juga tengah bersiap ya Yusran.
2: Betul. Momen yang sangat penting dan menegangkan pengerekan bendera. Kita berharap adik-adik kita dapat menyelesaikan dengan baik dan mulus.
0: Secara perlahan ini telah diikatkan kepada bendera merah putih dan kita akan sesaat lagi menyaksikan bersama sang saka merah putih berkibar di alun-alun Kota Madiun. Ya, Syahdan Juan Kalingga, Raditya Freddy Laputra Adi Kusuma dan juga Aska Falah Abdullah tengah bersiap untuk mengibarkan bendera merah putih. Kita saksikan bersama-sama pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada. Momen menegangkan kembali terjadi di alunan Kota Madiun dan sang saka merah putih mulus
3: penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih hormat, sejajar.

0: 大哥，三剑走，滚！
1: Ya, sempurna. Sang Saka Merah Putih berhasil dikibarkan. Dari tadi saat dibentangkan juga bendera terbentang sempurna. Kemudian bendera juga dikerek ke atas oleh Syah dan Juan Kalingga, Raditya Fredela Putra dan juga Aska Falah Abdullah tanpa ada kendala berarti, dan pengibaran bendera sukses dilakukan pagi hari ini, Eka ya.
2: Ya, benar sekali Yusron. Momen menegangkan kembali mencair pagi hari ini setelah tiga siswa-siswi terbaik dari Kota Madiun, Syahdan Juan Kalingga, Raditya Fredela Putra Adi Kusuma dan juga Aska Fala Abdullah yang telah sempurna mengibarkan bendera merah putih di tiang bendera tengah-tengah alun-alun Kota Madiun.
1: Nampak senyum tipis juga dapat kami pantau dari sini dari adik-adik pasukan pengibar yang ada di belakang. Karena turut juga merasakan ketegangan yang sama meskipun mereka juga tidak bertugas langsung mengibarkan bendera, Eka ya.
2: Ya, ketiga Syahdan Juan Kalingga, Raditya Fradela dan juga Aska Falah baru saja melakukan penghormatan kepada Sang Saka Bendera Merah Putih, dan saat ini ketiganya masih berada di bawah ya tiang bendera di tengah alun-alun Kota Madiun menghadap ke arah utara, dan saat ini seluruh pasukan pengibar bendera menghadap ke arah selatan, dan ketiganya ini juga tengah berbaur kembali ke tempatnya semula bersama dengan pasukan 8. Untuk pasukan 17 dan juga pasukan 45 ini juga menghadap ke arah selatan. Untuk pasukan 45 menghadap ke arah barat ya. Sementara untuk pasukan 17 masih menghadap ke arah selatan. Dan pasukan 8 ini masih berada di dekat tiang bendera. Sesaat lagi akan bergabung bersama dengan pasukan 45 dan juga pasukan 17. Ya, pasukan 8 sudah diberi aba-aba untuk kemudian bergabung bersama dengan pasukan 17 dan juga pasukan 45.

0: ini formasi dari anggota Paskibraka Kota Madiun lebih sederhana, Yusron. Jika sebelumnya ada komandan peleton, begitu ya. Saat ini komandan peleton ini dipercayakan juga kepada anggota Paskibraka lainnya. Sementara Hani yang bertugas hanya satu orang, yaitu komandan kompi Paskibraka Leda Kalnoval Indra Rahman STRHan. Dan kita saksikan bersama, pendengar, untuk pasukan 17, pasukan 8, dan juga pasukan 45 ini menghadap ke arah timur. Selanjutnya seluruh anggota Paskibraka Kota Madiun tahun 2026 akan kembali melaporkan ke Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bahwasanya untuk tugas mereka mengibarkan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pagi hari ini telah selesai dan sukses. Bendera juga sudah dikibarkan di tengah alunan Kota Madiun oleh anggota Paskibraka Kota Madiun yang terdiri dari pasukan 17, pasukan 8, dan juga pasukan 45.
1: Iya, pasukan langkah percaya diri nampak sekali ya.
0: Iya, Yusron.
1: Karena memang sudah berhasil. Semua kita juga di sini ikut merasa bangga dan senang tentunya.
0: Pasukan 17 dan juga pasukan 8 ini baru saja melintas di hadapan kita ya, Yusron ya. Di sisi sebelah timur, kemudian ini menuju ke arah barat mendekat ke PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Pasukan 17 seluruhnya sudah menghadap ke arah barat, disusul di belakangnya adalah pasukan 8. Kemudian pasukan 45 yang saat ini melintas di tempat kami melaporkan di sisi timur alun-alun Kota Madiun. Setelah mereka melaporkan ke Inspektur Upacara, pasukan pengibar bendera merah putih dari Kota Madiun hari ini juga akan meninggalkan alun-alun Kota Madiun. Tidak hentinya, Yusron,
1: ya.
0: Tamu undangan ini juga masih mengabadikan momen
1: Betul.
0: Bersejarah ini dengan ponselnya masing-masing dan juga masih posisi berdiri begitu ya.
1: Melihat secara detail ya langkah derap adik-adik pasukan pengibar bendera ini dan sepertinya semuanya aman, mulus. Dari sepatu yang mereka kenakan juga masih aman. Tidak ada kendala yang berarti dan semoga nanti sampai selesai, sampai titik terakhir juga dapat berjalan dengan lancar.
0: Ya, seluruh anggota Paskibraka Kota Madiun saat ini sudah menghadap ke arah utara untuk pasukan 8, tepat berada di depan mimbar upacara, tepat berada di depan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Sementara untuk
2: laporan Komandan Kompi Paskibraka
0: Leda Kalnoval Indra Rahman STRHan dari Lanut Iswahyudi Magetan, ini juga mendekat ya ke PLT Wali Kota Madiun selaku Inspektur Upacara akan melaporkan bahwa tugas dari anggota Paskibraka Kota Madiun pada pengibaran bendera upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tuntas dilaksanakan. Sudah berbalik arah, Yusron, untuk Komandan Kompi Paskibraka Leda Kalnoval Indra Rahman STRHan ini juga akan menempati posisinya semula sembari memberikan instruksi kepada seluruh anggota Paskibraka Kota Madiun untuk menghadap ke arah barat, selanjutnya meninggalkan alun-alun Kota Madiun. Suasana di alunan Kota Madiun sangat hikmat ya, Yusron ya.
1: Iya.
0: Bahwasanya ini juga terbuka untuk umum, masyarakat bisa menyaksikan secara langsung jalannya upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Atau bagi Anda yang berhalangan hadir di alunan Kota Madiun, Anda juga bisa mendengarkan ya siaran kami di Pro 1 RRI Madiun pagi hari ini karena kami live menyiarkan secara langsung jalannya upacara. Sambutan dari tamu undangan juga sembari tepuk tangan riuh ya diberikan kepada anggota Paskibraka Kota Madiun sebagai bentuk apresiasi bahwasanya tugas mereka mengibarkan

0: Bendera Merah Putih di Alunan Kota Madiun pagi hari ini cukup sukses dan juga sempurna tanpa ada kendala ya berarti.
1: Dan tadi barusan para pelatih di sebelah kami juga memantau dari jauh ya, bagaimana anak didik mereka melaksanakan tugas dan sepertinya berhasil, dan para pelatih juga sepertinya akan langsung menghampiri mereka, dan tentunya para keluarga dan orang tua yang tidak kalah merasa bangga ya atas apa yang telah mereka lakukan. Apresiasi juga betul tadi disampaikan dengan sambutan dan tepuk tangan yang meriah atas tugas yang telah diemban dan berhasil mengibarkan sang merah putih pada ulang tahun ke-81 di alun-alun Kota Madiun pagi hari ini, pendengar.
0: Ya, saat ini pasukan 45 juga baru saja meninggalkan alun-alun Kota Madiun, dan sesaat lagi kita juga akan mengikuti rangkaian acara berikutnya pada upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di alun-alun Kota Madiun. Baik, Komandan Upacara dipimpin sudah berbalik oleh Inspektur hadapan Upacara Madiun. Kita ikuti bersama mengheningkan cipta.
2: Kita yang hari ini mengalami musibah di NTT, dan juga untuk seluruh pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh tamu undangan dan peserta upacara.

0: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: 5. Tamu undangan, disilakan duduk kembali.
2: Baik, pendengar, baru saja kita
3: pembacaan naskah pembuka
2: Pancasila oleh Inspektur Upacara. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan bersama pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pagi hari ini, pendengar yang bertugas sebagai pembaca Undang-Undang Dasar 1945 adalah Breviola Balkis Az-Zahra, Purna Paskibraka Indonesia tahun 2025. Dan saat ini Breviola tengah bersiap menuju ke tempat untuk membacakan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Iya, pendengar dan juga pemirsa, Breviola Balkis Az-Zahra, Purna Paskibraka Indonesia 2025. baru saja usai membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan saat ini kembali ke posisi semula di sebelah
1: tamu undangan dimohon berdiri. Persiapan pembacaan naskah proklamasi.
5: Pasang sagun.
2: Ya, pendengar, akan kita ikuti bersama pembacaan teks proklamasi yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Armaya.
1: Tanda kebesaran buka
2: DPRD Kota Madiun.
5: Hormat Sayyid Allah. Hey!

0: 歌，谁去走？
1: Pembacaan teks proklamasi.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: Ya, pendengar baru saja.
1: Tanda kebesaran tutup.
3: Teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hanya

0: Doa.
1: Ya, pendengar, untuk pembacaan doa pagi hari ini akan dibacakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Dr. Haji Muhsinud Tamam, MPDI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak secara seraya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam ridho dan lindungannya. Mohon izin untuk doa akan saya pimpin secara Islam. Untuk yang beragama lain dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, curahkan negeri kami, limpahkan keberkahan dan rahmat. Jadikanlah Indonesia bangsa berdaulat yang dapat menatap masa depan secara bermartabat, bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang maha penolong, di hari kemerdekaan yang penuh bermakna ini, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera dan engkau ridai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, baru saja tadi kita ikuti pembacaan
3: Andika Bayangkara
0: dari Kepala Kantor Kementerian Agama.

0: Tamu undangan, disilakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda dengarkan adalah Andika Bayangkari.
0: Laporan Komandan
1: Upacara 081 di Rajah Jaya. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan bersama laporan dari Komandan Upacara yang pagi hari ini dipercayakan kepada Kapten Infanteri Adi Wito Saroni yang kesehariannya menjabat sebagai Pasipers Kodim 0803 Madiun. Kapten Infanteri Adi Wito Saroni ini sudah bergerak menuju ke utara dan juga mendekat ke PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang pagi hari ini sebagai Inspektur Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kapten Infanteri Adi Wito Saroni selaku Komandan Upacara ini sudah bergerak menuju ke arah barat, mendekat ke arah PLT Wali Kota Madiun dan saat ini tepat berada di depan PLT Wali Kota Madiun.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Bubarkan.
2: Bubarkan.
4: Ya, Kapten Infanteri Adi Wito Saroni baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bahwasanya seluruh rangkaian upacara telah dilaksanakan dan selesai. Dengan langkah tegap, saat ini sudah kembali berjalan menuju ke selatan mengenakan seragam berwarna hijau dan bawahan hitam serta senjata pedang di sebelah tangan. Ini Kapten Infanteri Adi Wito Saroni akan kembali ke posisi semula.
0: Penghormatan pasukan
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: 大哥，孙先生，
1: upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
2: Ya, pendengar, kami sampaikan kembali bahwasanya untuk tema Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tentunya sebuah tema yang merefleksikan kemandirian bangsa Indonesia, kemudian pemerataan keadilan hak, serta mewujudkan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh rakyat. Dan seluruh rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sudah kita laksanakan bersama dan juga kita saksikan bersama dari alun-alun Kota Madiun, Yusron.
3: Ya, Eka dan juga pendengar, selepas ini juga masih akan ada penampilan ya dari siswa-siswi Kota Madiun dalam rangka mempersembahkan Voice Corner. Para hadirin saat ini nanti juga masih akan dihibur dengan penampilan adik-adik dari Voice Corner. Sementara nampak Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menghampiri pasukan upacara dan juga memberikan apresiasi ucapan selamat kepada Kapten Infanteri Adi Wito Saroni atas tugas yang berhasil dilakukan memimpin jalannya upacara peringatan ke-81 kemerdekaan RI dan disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin yang ada pada lapangan alun-alun Kota Madiun pagi hari ini.
2: Ya, penampilan gerak lagu kolaborasi talenta berbakat dari siswa-siswi Kota Madiun persembahan dari Voice Corner pagi hari ini saat lagi akan kita dengarkan bersama di alun-alun hadirin Kota Madiun. Dan tentunya mereka juga mengenakan pakaian adat ya dari Sabang merah sampai Merauke yang melambangkan bahwa Indonesia ini kaya akan budaya.
1: Namun hari ini tanah
3: dan sepertinya kami akan segera mengakhiri siaran langsung upacara ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di alun-alun Kota Madiun. Semoga ini menjadi inspirasi, menjadi refleksi untuk kita semakin memperkuat rasa kesatuan dan persatuan bangsa dalam negara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mewakili kita, seluruh kerabat
1: saudara kita sedang
3: yang
1: berduka,
3: bertugas pada pagi hari ini, penanggung jawab Kepala RRI Madiun selaku pemimpin redaksi Kukuh Setio Budi Ahrianto, produser Reno Sukirno, pengarah teknik Sumar, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami, saya Yusron Al-Fatah dan rekan
2: dan
3: saya
2: Eka Wulan,
3: mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Dirgahayu Republik Indonesia. Sampai jumpa kembali ke studio.
1: Lampang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, 17 Agustus 2026 ini merupakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan baru saja kita ikuti siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Madiun, dari alun-alun Kota Madiun.

Yes, 99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga di 105,5 MHz dan juga di AM 1008 kHz. Selamat pagi juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Di momen yang paling bahagia dan membanggakan bagi kita seluruh bangsa Indonesia hari ini, kami memberikan kesempatan kepada Anda semuanya untuk menyampaikan ucapan selamat dan juga harapan untuk Indonesia di 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, 17 Agustus 2026. Anda bisa sampaikan di 0351459198 atau bisa WhatsApp ke 0811366907. Boleh voice note, boleh pesan pendek, atau boleh incoming call atau panggilan masuk ke WhatsApp gitu ya. Sambil menunggu ucapan selamat dan harapan Anda semuanya, nanti kita akan udarakan juga di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan lagu-lagu perjuangan untuk Anda semuanya.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Madun dimanapun Anda berada, kita masih temani Anda semua dengan lagu-lagu kemerdekaan untuk Anda semuanya. Dan untuk yang ingin menyampaikan ucapan selamat HUT kemerdekaan dan juga harapan untuk Indonesia, silakan tetap terbuka line telepon di 0351459198 atau juga bisa WhatsApp, bisa voice note, bisa pesan singkat di WhatsApp 0811366909. Halo, Kekas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikasi pertama telah usang. Kemudian berkibarlah sang merah putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi sang merah putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, silakan sekali lagi sampaikan ucapan selamat Anda dan juga harapan untuk Indonesia di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini di 17 Agustus 2026. Ya, kali ini kami sudah tersambung dengan Bu Sur di Lembean Magetan. Selamat pagi Bu Sur.
1: Pagi Mas Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Sur, silakan. Apa yang ingin disampaikan untuk Indonesia dan juga harapannya, silakan.
1: Selamat hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ya Mas Adi ya. Semoga Indonesia sekali merdeka tetap merdeka. Itu jadi moto utama ya Mas Adi.
0: Pasti ya.
1: Kedua

0: harapan kami sebagai warga negara Indonesia, semoga di usianya yang sudah semakin tua ya Mas Adi, sudah 81 tahun merdeka ya, sudah semakin tua ini semakin mantap, semakin matang, semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin ngayomi,
1: amin,
0: dan semakin bisa menampung aspirasi dan memberikan kebijakan yang secara meluas Mas Adi.
1: Iya. Tadi dan ini bukan suara dari masyarakat atau suara dari rakyat jelata nih?
0: Rakyat jelata.
1: Rakyat jelata juga pengapa ya, Bu Sur ya? Oke. Okay.
0: Dan bukan berarti semakin tua semakin pikun Mas Adi. Ya,
1: iya betul.
0: Sepakat kami sebagai rakyat jelata ya.
1: Iya benar. Ya. Silakan.
0: Itu saja. Okay. Itu saja. Jadi semoga semakin tua itu semakin matang, bukan semakin pikun Mas Adi.
1: Iya. Ibarat manusia seperti itu ya.
0: Betul. Hanya itu saja Mas Adi.
1: Terima kasih ya, Bu Sur, untuk ucapan selamat dan harapannya.
0: Pokoknya sekali merdeka tetap merdeka.
1: Pasti.
0: Pemimpin kita juga semoga tetap semoga semakin amanah Mas.
1: Amin ya Allah.
0: Ayo monggo lah kita. Sejarah Indonesia itu kaya raya Mas Adi.
1: Betul.
0: Kaya raya banyak sekali ini ya, apa namanya, kekayaannya ya.
1: Betul.
0: Ya, cuman kok ya semakin kesini semakin
1: pengelolaannya. Kalau merujuk tema kita pada tahun ini, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sudah berdaulat belum? Sudah adil belum? Sudah makmur belum?
0: Ya belum sepenuhnya Mas Adi.
1: Belum sepenuhnya ya.
0: Okay. Iya, masih banyak ketimpangan gitu.
1: Iya.
0: Masih banyak ketimpangan, hukum-hukum masih tajam ke
1: bawah.
0: Bawah, tumpul ke atas, ya toh.
1: Okay.
0: Kemudian untuk pemerataan kesejahteraan itu juga masih banyak yang timpang Mas Adi.
1: Ada kesenjangan. Artinya, ya.
0: Mungkin sebetulnya bisa seandainya semuanya amanah ya Mas Adi.
1: Tapi faktanya
0: kan kita sebagai masyarakat sering mendengarkan berita-berita yang korupsi sekian miliar,
1: iya,
0: sekian. Itu kan sebetulnya kita ngelus dada gitu loh.
1: Okay.
0: Itu hak masyarakat loh, itu juga jadi pajaknya dari warga negara Indonesia yang seharusnya itu juga untuk kesejahteraan. Seandainya itu di bener-bener amanah gitu. Gak ada Mas Adi, kayaknya kemiskinan itu sudah gak ada.
1: Insya Allah ya.
0: Apalagi kita yang ya kalaupun ada mungkin presentasinya sedikit sekali ya Mas Adi ya.
1: Iya.
0: Apalagi kita sekarang ini kayaknya juga diuji banget dengan hal-hal banyaknya barang-barang mahal ya Mas Adi ya. Ekonomi yang semakin sulit, uang itu gak ada nilainya sama sekali Mas Adi zaman sekarang itu.
1: Betul.
0: Jadi yang kayak gini tuh kalau mendengar berita, aduh ya Allah, Indonesia itu sebetulnya kaya raya.
1: Iya.
0: Potensinya banyak, punya ini apa, tapi kok petinggi kita itu bukannya amanah gitu loh, tapi justru semakin banyak diberitakan yang korupsi terutama itu Mas.
1: Iya.
0: Itu nangis banget Mas Adi,
1: nangis banget.
0: Semoga kedepannya ada pembenahan ya Mas Adi ya, pemimpin-pemimpin kita itu ada pemimpin yang benar-benar tegas lah bisa menyikapi itu ya Mas Adi, ya bukan malah ikut-ikutan gitu. Itu aja harapan kami.
1: Sama juga dengan sama rakyat jelata ya Bu Sur ya. Oke. Tadi sudah seperti lagunya ini ya, Iwan Fals dan siapa ini, dan Once dan Firsa Besari, Ibu Pertiwi. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, gitu ya. Seperti
0: nah,
1: itu ya.
0: Dia. Itu dia, seharusnya Ibu Pertiwi yang sedang bersusah hati itu mbok dirubah gitu loh.
1: Iya.
0: Air matanya berlinang. Oh, akhirnya masih seperti itu terus ya Mas Adi.
1: Mas Intan ku kau kenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Nah, hutan, gunung, lautan, simpanan kekayaan. Gimana gak kayanya coba?
0: Masya Allah, sebetulnya Indonesia itu Masya Allah sebetulnya Mas Adi. Apa namanya, tongkat aja, tongkat
1: dan kayu, tongkat dan kayu jadi tanaman. Jadi tanaman
0: ya.
1: Betul kata kos ya, plus itu ya.
0: Betul sekali itu sebetulnya Indonesia itu kaya raya. Cuman ya itu tadi, semakin tua kok jangan semakin pikun lah gitu ya Mas.
1: Ibarat manusianya seperti itu ya, 81 tahun. Ibarat manusia semakin tua semakin matang, bukan semakin pikun ya. gitu
0: tapi
1: booster.
0: Indonesia kayaknya mengarah ke sana gitu loh, makanya pembenahannya Mas Adi ya.
1: Iya, semoga ada harapan baik dari rakyat jelata, busur di Nambian Magetan. Terima kasih busur ya.
0: Betul, betul. Oke, oke. Makasih ya Mas Adi.
1: Terima kasih busur. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika, pendengar setia program 1 RRI Kota Madiun, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Indonesia tetap maju merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madun, di manapun Anda berada, kita masih bersama-sama di kesempatan kali ini untuk hari ini, hari Senin 17 Agustus 2026. Kita akan mencoba, kali ini sudah ada Pak Fauzi di Jawa Barat yang akan menyampaikan ucapan selamat dan harapannya untuk Indonesia di peringatan hari ulang tahun ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Fauzi.
1: Pagi kembali, Mas Adi.
0: Silakan.
1: Ya, beginilah, memang ini harapan kita semua ya di hari kemerdekaan yang sudah 81, sudah cukup dewasa di sini ya.
0: Iya.
1: Ternyata masih belum bisa dirasakan oleh semua kalangan, terutama masalah ekonomi dan hukum masyarakat yang di bawah di sini kan. Kalau memang bebas beraktivitas, bebas melakukan pendidikan, bebas apa berkreasi juga, tetapi di sini masalah hukum dan masalah ekonomi masih belum disahkan. Cobalah terapkan dulu, jangan hanya slogan sila kelima itu kan. Kita keadilan sosial, kemudian persatuan Indonesia. Nah di sinilah, jadi persatuan-kesatuan masih tetap ada gimana semacam, apalagi para elit terus bertengkar, berebutkan kekuasaan, masih tetap ada.
0: Nah di gitu, ya.
1: Persatuan-kesatuan tunjukkanlah kita bagaimana sekarang begini, Bang Sadi ya. Kita punya wakil dipilih oleh rakyat.
0: Yeah.
1: Merengek-rengek kepada rakyat sekarang kan. Ketika sudah itu, cobalah kita punya hati kan, punya dalam hati, punya hati nurani. Apakah bagaimana berpikir masyarakat yang di bawah? Seperti di antara yang penting satu, tunjukkanlah misalkan ya contoh kepada masyarakat yang di bawah. Seperti itu di antaranya. Jadi sekali lagi bahwa kemerdekaan ini memang terutama ekonomi dan hukum masih belum dirasakan oleh semua masyarakat, terutama masyarakat di bawah. Hukum masih tetap seperti halnya pisau, tajam di bawah, tumpul di atas. Itulah seperti di antaranya. Mungkin saya tidak akan banyak berkomentar ya masalah ini. Ternyata ini saya berbicara bukan hanya kata tapi kenyataan, realita di lapangan memang seperti
0: ini. Suara dari masyarakat ya, atau boleh saya bilang rakyat jelata, Pak Fauzi?
1: Ya pokoknya suara masyarakat di rakyat yang di bawah aja, yang sekarang ekonomi terpuruk,
0: kemudian
1: masalah hukum terdapat keadilan
0: yang seperti
1: itu diantaranya Mas Ade ya. Itu ini masa, saya atas nama masyarakat yang di bawah lah.
0: Iya. Maaf kata Pak Fauzi, ketika saya bilang jenengan rakyat jelata, berkenan nggak?
1: Bisa juga.
0: Bisa juga ya, oke.
1: Tapi begini Mas Ade, saya tidak akan menyukur nikmat yang diberikan. Kalau memang saya pribadi lah, sekayanya kan hari ini dapat makan kenyang.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Saudara kita kan seperti itu. Seperti walaupun misalkan kalau bicara untuk pribadi ya, rumah walaupun sederhana, alhamdulillah milik sendiri, tidak ngontrak. Walaupun pun sepeda motor yang jadul, alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Dengan di kolektor itulah
0: itu. Oke.
1: Okay. Pribadi gitu kan.
0: Tapi setidaknya
1: bagaimana suara-suara kita yang di bawah gitu. Di atas.
0: Oke.
1: Okay. Suaranya.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Fauzi untuk harapan dan ucapan selamatnya untuk Indonesia.
2: Selamat ya. RRI.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Pro Satria di Madiun, dimanapun Anda berada, tema resmi hari ulang tahun ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini mencerminkan tekad dan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk memperkuat kedaulatan negara, menjunjung tinggi keadilan sosial, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Adapun makna tema dan logo, kedaulatan rakyat ini menjadi pondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdiri kokoh. Keadilan dan kemakmuran ini menjadi pengingat tujuan bernegara untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian akar budaya Nusantara. Desain logo resmi tahun ini terinspirasi dari perpaduan motif tradisional budaya Nusantara sebagai simbol pemersatu bangsa di tengah keberagaman. Seperti itu ya. Dan sesaat lagi mendengar, kita nanti akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti secara langsung detik-detik proklamasi kemerdekaan.

0: Ya, pendengar, segera kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti siaran langsung peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Pendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Flevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih, dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dan pendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Dengan tahun ini, para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olivia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharmamukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten kota hingga ke provinsi, kemudian dikukuhkan menjadi paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristu Rusarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung, upacara, detik-detik proklamasi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi, ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir langsung di Real Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari tiga matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka, akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya. Ya,
1: betul.
0: Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nah, nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Caya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war tiket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin.

0: formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh di depan halaman istana ya.
1: Halaman istana, iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas Jakarta. Mereka akan berbaris rapi bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, mm-hmm, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Di Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, iya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana, karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi, dekat dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk atau masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya.
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya.
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke. Okay,
1: karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya. Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu

0: diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum upacara dimulai. Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanahkan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu. Ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono, yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
0: Infantri
2: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula
3: upacara
2: untuk melapor kepada Inspektur
3: Upacara. ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
0: Komandan Upacara kembali ke lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
2: Lengkap dengan kembang.
0: Lengkap dengan kalung kembang melati.
2: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.

0: saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradita ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya Indonesia merdeka.

0: 高超级高
1: seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
0: tanda kebesaran tutup.
2: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban di padang raga untuk kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwa ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendiri kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan proses yang banyak dinantikan, yaitu pengibar Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini sudah mulai memasuki lapangan acara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah gap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik.

0: latihan yang mereka lakukan khususnya untuk tugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari.
1: 7 hari
0: untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium. Ya.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
0: Betul.
1: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi nanti pembawa baki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima sang merah putih dari Inspektur Upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium sang merah putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi Selina Olivia Apriani Teo dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami
1: ikuti
0: dari tahun ke tahun untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
0: momen
1: Inspektur Upacara
0: dicium terlebih dahulu. Kemudian diangkat sang merah putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera. Ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step. Ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya. Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
0: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka. Karena bendera tidak boleh salah.
1: Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Dan juga
1: Arya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
0: Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Alhamdulillah, bendera berkibar sempurna.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada sang merah putih

0: 哥，三点到。
1: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan delapan atau pasukan intian menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan delapan.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan selama mereka satu dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada Inspektur Upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat. Dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa oke, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
2: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan.

0: begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
1: Harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri. Ya. Karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik. Betul. Sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini, komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
1: Yeah,
0: karena

0: oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Ya, kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
2: yang
0: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
0: Betul.
1: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar, tugas saya sudah selesai. Kesempatan hari ini di Senin 17 Agustus 2026. Madun siang ini akan dilanjutkan oleh teman saya Nindya Aprilia. Dan sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Harry Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, selamat sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama, dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: I molt content per la imatge d'aquí també.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima, Mira Andreeva, dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rodlieve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
3: Halo, saya Farhan Nalim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdekti Padai Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidal Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain.

0: Halo, saya Sigit Ardian.
1: Kita tanggal 17 lagi ke Kamboja, ada mini turnamen. Maya ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
2: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae-bin, di nomor tunggal putri.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
2: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
2: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
2: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
2: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
3: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu, sejuta harapan kita.
4: Itu sebaiknya Anda tahu. 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia digelar. Peristiwa penting ini identik dengan pembacaan naskah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno. Sejumlah massa dan rakyat pun berkumpul di depan rumah Soekarno. Mereka tak sabar menunggu momen kemerdekaan tanah air. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno mulai membacakan naskah proklamasi. Walau sedang terserang malaria, Soekarno tetap membacakan naskah dengan lantang dan semangat.
5: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
4: Setelah membacakan teks proklamasi, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat. Ketika bendera dinaikkan, hadirin sontak menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa komando. Proklamasi Indonesia berlangsung dengan sederhana dan cukup singkat. Meski begitu, peristiwa ini mampu menjadi tonggak sejarah Indonesia untuk bebas dari belenggu penjajah. Selain itu, momen kemerdekaan ini juga menjadi titik awal perjuangan baru untuk bangsa Indonesia.
6: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat siang mendengar program Masa Tu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada saya Nindi Aprilia menemani ruang dengar Anda di hari Senin ya pendengar, Senin 17 Agustus 2026. Dan tentunya saya nanti akan hadir menemani Anda pendengar hingga jelang jam 18 waktu Indonesia Barat. Di mana siang hari ini pendengar Anda bisa mendengarkan siaran kami seperti biasa ya pendengar, bisa melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz, atau juga bisa mengikuti siaran kami pendengar melalui streaming ya di rri.co.id dan juga RRI Digital. Campur Sari Siang masih menemani Anda di Madiun siang ini pendengar di RRI Pro 1 Madiun, dan pastinya dengan sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan di hari ini, spesial hari ini pendengar, 17 Agustus 2026 ya pendengar, selamat memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Mari isi kemerdekaan dengan karya dan juga kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia pendengar. Tentunya nanti sejumlah informasi seputar kemerdekaan masih akan dihadirkan di siang hari ini pendengar, sembari menantikan azan sholat zuhur juga berkumandang untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Hari ini nanti akan berkumandang pada jam 11.40 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Bar,
3: apa?
2: Lah pokok awak mesti kok telat. Ono apa kon?
3: Aku kan taat peraturan lalu lintas. Kan ono tulisan belok kiri ikuti lampu.
2: Terus
3: lampu ni yang menengahi. Aku yang merah meneng.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat di jam 11.40 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

Boom! أشهد أن لا

Rusdin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Roisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, parisangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin Ash berkata pelan, "Tulang itu berisi

ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu. Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenimipas memberikan remisi kepada 174.791 narapidana dan anak binaan pada HUT ke-81 Republik Indonesia. Penyerahan resmi umum RU dan pengurangan masa pidana umum PMPU dilakukan simbolis di Tangerang serta serentak seluruh Indonesia. Sebanyak 170.143 narapidana menerima RU 1 sehingga masih menjalani sisa pidana setelah mendapatkan remisi. Sebanyak 3.563 narapidana lainnya menerima RU 2 dan langsung bebas setelah memperoleh pengurangan masa pidana. Untuk karabinaan, sebanyak 1.057 orang menerima PMPU 1 dan masih menjalani proses pembinaan. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

Kesarangan, nah, dari Rini masih menemani Anda tentunya di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun. Informasi pada siang hari ini pendengar masih seputar perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pendengar, di mana dalam rangkaian yaitu tadi pagi pendengar di detik-detik proklamasi, di mana pada momen tersebut turut dihadiri beberapa petinggi begitu ya. Salah satunya adalah Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming dan juga sang istri Ibu Selvi Gibran Raka Buming pendengar, yang mana menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi, yang mana Wapres dan keluarga ini turut hadir di halaman Istana Merdeka Jakarta di hari Senin 17 Agustus 2026. Didampingi kedua putra-putrinya pendengar, Wapres dan Ibu Selvi ini nampak mengenakan busana adat yang berbeda ya, namun dengan dominasi warna senada. Wapres mengenakan pakaian adat Rote dari Nusa Tenggara Timur NTT, yaitu kain lava yang dililitkan di pinggang dan diselempangkan di bahu Wapres, berhiaskan motif huapeni yang menggambarkan keluhuran dan juga keteraturan adat. Garis tegas merah marun yang mendominasi corak kain ini merepresentasikan keberanian, kemudian semangat hidup, serta penghargaan kepada para leluhur ya. Dan lalu dikombinasikan juga pendengar dengan jas hitam yang dikenakan Wapres, ini juga dipadukan dengan topi tiilangga, yang mana topi ini berbahan daun lontar kering yang merupakan simbol keperkasaan, kehormatan, dan juga jiwa kepemimpinan. Dan dari itu pendengar, kelengkapan busana adat yang serupa ini juga dikenakan oleh Jan Etes Sri Narendra dan juga adiknya Lalembah Manah. Sementara itu Ibu Selvi ini memasuki lokasi upacara dengan mengenakan pakaian adat Dayak ya pendengar, di mana ini asalnya dari Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara. Dengan motif kalong aga pendengar, busana istri Wapres ini merepresentasikan kesederhanaan dalam jiwa yang berwibawa, kuat, percaya diri. Selain itu juga memiliki keterikatan dengan alam dan juga leluhur. Dengan warna senada pendengar, Ibu Selvi ini juga didominasi warna merah yang dalam tradisi Dayak Kenya. Ini busana mencerminkan semangat keberanian menghadapi kehidupan, kemudian kekuatan batin dan keteguhan untuk tidak mudah menyerah. Selain pakaian yang digunakan oleh Wapres dan keluarga pendengar, ada juga yang cukup menarik di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pendengar, yaitu datang dari KPK ya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini turut menambah waktu kunjungan tahanan, yaitu bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026, yaitu kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai jam 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat pendengar. Dalam keterangannya, juru bicara KPK Budi Prasetyo ini mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap Senin. Nah, namun bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ini waktu kunjungannya ditambah di 1 jam ya pendengar. Jadi dengan penambahan waktu tersebut, kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3 jam dibandingkan jadwal rutin sebelumnya. Informasi seputar HUT ke-81 Republik Indonesia pendengar masih akan dihadirkan sesaat lagi. Satu buah lagu dari Ika Avanza pendengar, Keperanan.

Ya, mendengar ada Kutut Manggung dari Otot masih menemani Anda tentunya di Campur Rasa Siang Pro 1 RRI Madiun. Informasi seputar HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pendengar, masih ini dihadirkan siang hari ini di mana hadir dari KPK kembali. Yang mana Komisi Pemberantasan Korupsi ini memaknai peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai salah satu momentum untuk memperbaiki perilaku pendengar, tentunya sekaligus juga memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setia Budianto ini mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya pendengar, pemenuhan hak masyarakat ini membutuhkan tata kelola pemerintah yang baik ya. Dan namun dalam prakteknya sendiri masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan juga penyimpangan. Jadi Setio juga menilai bahwa kondisi tersebut pendengar ini menjadi salah satu perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK juga berharap bahwa memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia ini dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh KPK dalam HUT ke-81 Republik Indonesia ini pendengar terrealisasi ya. Dan nantinya makin ketat kembali berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan pastinya juga memperbaiki seluruh tindakan-tindakan yang mungkin di tahun 2026 ini masih menjadi pro kontra ataupun masih ada kesalahan begitu ya pendengar. Selain dari KPK pendengar, di mana sejumlah menteri dan wakil menteri ini yang berada di Nusa Tenggara Timur NTT ini memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus juga menangani dampak gempa pendengar. Jadi pemerintah ini memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak bencana ini tetap menjadi prioritas utama. Yaitu ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengatakan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ini ditugaskan memimpin upacara di berbagai daerah ya pendengar. Jadi penugasan tersebut juga disesuaikan dengan kondisi daerah yang membutuhkan perhatian pemerintah. Dalam hal ini peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pendengar, berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh Prasetyo, ini tetap harus diiringi perhatian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Jadi pemerintah juga memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Sementara itu BMKG mencatat ada 1.598 gempa, yaitu gempa susulan yang terjadi di NTT pendengar hingga jam 7 waktu Indonesia Barat pada Senin 17 Agustus 2026, yang mana gempa susulan tersebut memiliki magnitudo sebesar 6,2 dan terkecilnya ini ada di 1,3 ya. Semoga pendengar dari gempa yang terjadi ini dapat segera tertangani dan tentunya masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Tidak ada gempa susulan yang magnitudonya tinggi dan membahayakan masyarakat ya pendengar. Di siang hari ini dihadirkan satu buah tembang campur sari dari Niken Salindri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sobat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sobat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Karena di siang hari ini pendengar sudah waktunya sudah jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Disudahi campur sari siang Pro 1 RRI Madiun menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami karena sesaat lagi pendengar di tepat jam 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika siang. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi diantaranya. Pemerintah Desa Ngindeng Kecamatan Sawu Ponorogo hari ini menggelar upacara memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah aliran sungai Waduk Bendoh untuk mengabadikan nilai historis yang berkaitan dengan sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kepala daerah di sejumlah wilayah Madiun Raya menyampaikan pesan persatuan dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ratusan warga binaan pada rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di sejumlah wilayah Madiun Raya mendapatkan remisi pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain tiga informasi tersebut, pendengar, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.
1: Dinamika siang.
0: Informasi pertama, pendengar, pemerintah Desa Ngindeng Kecamatan Sawu Ponorogo hari ini menggelar upacara memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah aliran sungai Waduk Bendo untuk mengabadikan nilai historis yang berkaitan dengan sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Laporan Eka Wulan.
2: Pemerintah Desa Ngindeng Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di tengah sungai aliran Waduk Bendo pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara tersebut digelar di bawah jembatan lama yang telah berdiri selama puluhan tahun. Kegiatan ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan pemerintah Desa Ngindeng dengan mengambil lokasi di sungai sebelum nantinya dibangun jembatan baru tahun depan. Kepala Desa Ngindeng, Bima Sakti Putra, mengatakan upacara di lokasi tersebut menjadi upaya pemerintah desa mengabadikan keberadaan jembatan lama yang memiliki nilai historis bagi masyarakat. Ia menyebut kawasan tersebut berkaitan dengan sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman.
3: Momentum yang luar biasa di tanggal 17 Agustus tahun 2026 dari pemerintah Desa Ngindeng juga mengadakan berkaitan upacara bendera yang ada di sungai. Ini kegiatannya unik. Kenapa kita mengadakan yang ada di sungai? Karena apa? Di tahun 2027 nanti kenangan yang ada di atas ini, jembatan yang sudah berpuluh-puluh tahun akan dibongkar, diganti dengan jembatan yang terbaru. Maka dari itu kita membuat sejarah buat nantinya menjadi cerita kepada anak-anak kami dan generasi berikutnya bahwa dulunya sebelum ada bangunan jembatan yang baru masih ada kenangan jembatan yang lama. Ini sejarah dari Panglima Jenderal Sudirman. Maka dari itu karena ada nilai historikal, kesempatan hari ini kita mengambil momentum upacara yang ada di sungai.
2: Selain mengabadikan sejarah, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari kampanye menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Pemerintah desa berharap sungai di wilayah Ngindeng tetap bersih dan alami sehingga dapat dikembangkan menjadi potensi wisata air. Bima mengatakan potensi wisata air tersebut diharapkan dapat menunjang perekonomian masyarakat sekaligus mendukung rencana Desa Ngindeng menjadi desa wisata. Sementara itu, salah satu anggota Paskibra, Valen Yolanda Anindita, mengaku upacara tersebut menjadi pengalaman pertamanya sebagai petugas pengibar bendera sekaligus pengalaman pertama mengikuti upacara di sungai. Menurut Valen, kondisi medan menjadi tantangan tersendiri selama persiapan, apalagi latihan hanya dilakukan 2 hari.
4: Baru pertama kali ini, ya langsung disitu. Kalau takut sih ada, karena medannya yang curam. Dan itu nggak rata, jadi kita kadang waktu latihan, itu pasti terpeleset.
2: Meski singkat dan penuh tantangan, pengalaman itu menjadi bagian dari cerita yang akan dikenang Valen serta masyarakat Desa Ngindeng, Kecamatan Sawu. Di antara aliran air, Jembatan Tua, dan Kibaran Merah Putih, upacara 17 Agustus tahun ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar seremoni. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita bergeser ke Kota Madiun. Pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Madiun tidak hanya dilaksanakan di instansi maupun kantor. Masyarakat RW 01 Kelurahan Banjarejo juga mengadakan upacara bertempat di Kampung Jepang. Berikut laporan Sabrina.
1: Warga RW 01 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar upacara bendera 17 Agustus secara mandiri di Kampung Jepang. Kegiatan ini menjadi wujud nyata rasa cinta tanah air sekaligus wadah mempersatu antar warga dari seluruh RT di lingkungan RW 01. Inisiatif upacara antar warga ini berawal dari kerinduan masyarakat yang sudah lama tidak mengikuti upacara bendera resmi. Meski awalnya hanya dilaksanakan di tingkat RT secara sederhana, antusiasme warga membuat tradisi ini terus membesar hingga memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Ketua RW 01 Kelurahan Banjarejo, Dr. Insinyur Luluk Sulistyo Budi MP menyampaikan, pelaksanaan upacara tahun ini melampaui perkiraan panitia akibat tingginya partisipasi warga.
5: Warga 2 tahun yang lalu itu sudah punya inisiatif ingin menunjukkan rasa cinta tanah airnya, tapi kan selama ini sudah dari sekolah tidak pernah upacara. Maka 2 tahun yang lalu itu mulai dengan kecil-kecilan dulu di salah satu RT. Kemudian tahun berikutnya minta lagi ternyata. Oke, kita ikuti. Dan di tahun ketiga dapat respon dari RT yang lain, minta semuanya RT. Maka saya sebagai ketua RW tetap menanggung aspirasi.
1: Pelaksanaan upacara yang berlangsung hikmat dan meriah ini mendapat sambutan hangat dari peserta yang hadir. Salah satu respon positif pun diungkapkan oleh Ririn, warga RW 01.
6: Meriah dan kriuk-kriuknya ini dan upacaranya semangat. Harapan ke depan semoga selalu diadakan seperti ini, lebih meriah lagi.
1: Kemeriahan dan kedisiplinan warga RW 01 Kelurahan Banjarejo dalam menggelar upacara mandiri ini diharapkan terus berlanjut menjadi tradisi tahunan untuk memupuk jiwa nasionalisme di lingkungan masyarakat. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, semangat nasionalisme terasa di lingkungan RW 01 Kelurahan Banjarejo, Kota Madiun pada peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kembali laporan Sabrina.
1: Semangat nasionalisme terpancar kuat di lingkungan RW 01 Kelurahan Banjarejo pada peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Meskipun persiapannya penuh tantangan di tengah kesibukan para petugas dan panitia, rangkaian acara dapat terlaksana tanpa hambatan. Kerja keras panitia dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan jalannya upacara tahun ini. Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia RW 01 Kelurahan Banjarejo Ahmad Nuryadin menyampaikan proses latihan dan koordinasi telah dimulai sejak sepekan sebelum hari pelaksanaan. Insert.
7: Persiapan ini sudah dari seminggu yang lalu kita sudah mulai, biarpun setiap petugas itu memiliki kesibukan masing-masing, alhamdulillah, tapi nyatanya dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan sukses terutama, dan antusias warga luar biasa dari RW 1 ini. Harapannya kedepannya bisa lebih meriah lagi, lebih kompak lagi, dan terutama lebih menarik antusias warga.
1: Suksesnya acara ini pun diharapkan dapat terus memupuk rasa persatuan dan semangat gotong royong antar warga RW 01 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siap. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh warga bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan makmur dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Imam Malik.
8: Pentingnya komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh warga bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan makmur. Di Kabupaten Ngawi, pembangunan diarahkan agar berjalan secara partisipatif dengan mengedepankan semangat kemandirian serta gotong royong. Hal ini disampaikan Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono usai upacara bendera peringatan ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI. Bupati Oni menyampaikan setelah seluruh urusan dasar dijalankan, warga bangsa juga harus berusaha berkomitmen dan berkontribusi nyata pada pembangunan. Semangat kemandirian dan gotong royong diharapkan dapat senantiasa hadir dalam menjalankan amanah pemangku kebijakan di pemerintah Kabupaten Ngawi.
9: Jadi Indonesia berdaulat dan makmur ini harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya pemerintah, tapi kita selaku warga bangsa ini juga harus berusaha, berkomitmen, berkontribusi pada pembangunan. Jadi di Kabupaten Ngawi, setelah semua urusan dasar kita jalankan, ya kita berusaha bagaimana pembangunan ini partisipatoris dengan kemandirian. Jadi semangat kemandirian bisa hadir, gotong royong bisa hadir.
8: Bupati Oni juga menyampaikan capaian sejumlah program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden. Di antaranya di Kabupaten Ngawi menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas sehingga Ngawi menjadi daerah swasembada padi. Selain ketahanan pangan, sektor infrastruktur dan fasilitas dasar juga menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Ngawi. Dicontohkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sarana prasarana pendidikan, dan cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih. Bupati Ngawi berharap komitmen kebersamaan dalam menjalankan visi misi Presiden serta program strategis nasional dapat dioptimalkan dengan baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dari Ngawi kita bergeser ke Madiun. Pendengar, Bupati Madiun mengajak masyarakat menjaga persatuan sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan usai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Ulfa Larasati.
10: Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Pesan tersebut disampaikan Hari usai bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Reksogati Caruban, Kabupaten Madiun. Hari menuturkan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga perlu dihargai dengan menjaga Indonesia secara bersama-sama. Ia menambahkan, peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk kembali mengingatkan tanggung jawab dalam menjaga bangsa.
11: Ini bentuk apresiasi kami kepada para pahlawan kita. Ini belum seberapa. Kami berharap betul-betul anak-anak kami juga pada kesempatan ini kita akan tinggal memperingati saja. Mereka berjuang mengorbankan jiwa dan raganya. Mari kita sama-sama jaga Indonesia ini supaya betul-betul sesuai harapan mereka. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
10: Hari menekankan pentingnya persatuan dalam menjaga Indonesia. Ia menyebut persatuan menjadi salah satu kunci agar Indonesia dapat mencapai cita-cita sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Lebih lanjut, Hari berharap semangat perjuangan para pahlawan terus dijaga melalui kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Madiun melibatkan sejumlah unsur. Danramil 0803/13 Kebonsari, Kapten Infanteri BA Norodin memimpin upacara sebagai komandan upacara. Sementara itu, Danramil 0803/08 Mejayan, Kapten CBA Mulyono bertugas sebagai perwira upacara. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono didapuk sebagai pembaca naskah proklamasi, sedangkan Yusuf Fatoni dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun memimpin pembacaan doa. Sementara itu, Purna Paskibraka Kabupaten Madiun Cahyaning Tias bertugas membacakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upacara juga melibatkan 76 siswa-siswi terbaik dari SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Madiun sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Pelaksanaan upacara juga didukung oleh Satuan Korps Musik Militer dari Lanut Iswahyudi. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan penampilan aubade dan pencaksilat dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Mejayan serta drum band dari SMK Negeri 1 Wonoasri. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Magetan mengganti tradisi pengiriman karangan bunga pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penyerahan bingkisan kepada masyarakat yang membutuhkan. Laporan Yusron Alfata.
12: Pemerintah Kabupaten Magetan mengganti tradisi pengiriman karangan bunga ucapan HUT kemerdekaan RI dengan bantuan langsung kepada masyarakat. Tahun ini sebanyak 130 bingkisan kemerdekaan diberikan untuk penyandang disabilitas berat dan lanjut usia kurang mampu di seluruh wilayah Magetan. Bantuan itu disalurkan dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK. Penerima diprioritaskan dari kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan dan tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Magetan Ani Sumantri mengatakan, perubahan tersebut dilakukan agar momentum peringatan kemerdekaan tidak berhenti pada simbol, tetapi menghasilkan manfaat yang langsung diterima masyarakat. Menurutnya, kebijakan itu juga berkaitan dengan upaya mengurangi penggunaan karangan bunga yang pada akhirnya menjadi limbah. Di sisi lain, bantuan dapat langsung dimanfaatkan penerima, terutama warga lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian lebih. Nani mengatakan, program tersebut juga sejalan dengan tema HUT ke-81 kemerdekaan RI, yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Adapun pelaksanaannya melibatkan organisasi perangkat daerah OPD di lingkup Pemkab Magetan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Pihaknya pun telah menginstruksikan kepada OPD dan sejumlah instansi terkait agar anggaran karangan bunga dialihkan dan dikumpulkan untuk pengadaan bingkisan kebutuhan bagi warga kurang mampu.
13: Ya, ini tahun ini memang kita ada kegiatan bingkisan kemerdekaan bagi difabel. Tujuannya jadi difabel juga menikmati kemerdekaan. Ini kita bekerja sama dengan pemerintah sektor, juga dengan Forkopimda. Kita bekerja sama untuk mewujudkan bingkisan kemerdekaan ini 135 nah, pengalian dari itu loh, karangan bunga. Kemerdekaan yang berupa karangan bunga itu kita butuhkan bingkisan.
12: Selain penyerahan bingkisan bagi warga kurang mampu, sekitar 3.000 bendera merah putih juga dibagikan oleh Pemkab Magetan kepada khalayak dan distribusikan melalui wilayah kecamatan untuk dibagikan kepada masyarakat. Menurut Nani, kegiatan itu merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2026. Pemerintah daerah mengarahkan pembagian agar dilakukan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau wilayah masyarakat hingga tingkat kecamatan. Pembagian bendera gratis juga diharapkan mendorong masyarakat memasang bendera merah putih di rumah, tempat usaha, fasilitas umum maupun lingkungan masing-masing selama bulan kemerdekaan untuk semakin memperkuat nasionalisme dan persatuan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, sebanyak 129 warga binaan pemasyarakatan di Rutan Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Magetan mendapatkan remisi kemerdekaan 2026. 10 orang diantaranya langsung bebas. Laporan Yusron Al-Fatah.
12: Sebanyak 129 warga binaan pemasyarakatan WBB Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Magetan mendapat remisi dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Rutan Kelas 2B Magetan Ari Rahmanto mengatakan, dari jumlah tersebut 119 warga binaan kategori remisi umum 1, sedangkan 10 lainnya mendapat remisi umum 2, RU2 yang membuat mereka langsung bebas. Menurut Ari, penerima remisi berasal dari berbagai perkara, diantaranya pencurian, perlindungan anak, dan narkoba. Remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Besaran remisi diberikan berdasarkan masa menjalani pidana. Pada tahun pertama, warga binaan dapat memperoleh remisi 1 bulan, kemudian meningkat menjadi 2 bulan pada tahun berikutnya dan seterusnya hingga maksimal 6 bulan. Selain remisi, berbagai kegiatan terus dilakukan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia bagi warga binaan. Antara lain, lomba bola voli, bulu tangkis, tarik tambang, memasukkan koin ke dalam jeruk, dan balap karung. Kegiatan dilakukan untuk memberikan hiburan bagi warga binaan sekaligus mempererat tali persaudaraan. Tak hanya itu, kegiatan donor darah bagi petugas rutan dan keluarga warga binaan juga terus dilakukan.
14: Remisi yang memenuhi syarat itu ada 119, itu untuk remisi umum 1 atau masih belum langsung bebas. Selanjutnya yang langsung bebas ada 10 orang warga binaan yang langsung bebas atau remisi umum jadi 129. Untuk kasusnya ya macam-macam itu pasti dapat, kasus pencurian, perlindungan anak, narkoba, semuanya yang memenuhi syarat pasti dapat yang setelah menjalani 6 bulan dan tidak bermasalah. Nah, besaran remisi untuk berdasarkan tahunnya itu. Kalau tahun pertama bisa dapat 1 bulan, tahun berikutnya 2 bulan, tahun berikutnya lagi 3 bulan, seperti itu sampai maksimal 6 bulan.
12: Sementara itu, rutan kelas 2B Magetan saat ini masih mengalami kelebihan kapasitas. Dari kapasitas 111 orang, jumlah penghuni tercatat sekitar 199 warga binaan dan sebelumnya sempat mencapai 201 orang. Ari mengatakan, meski jumlah penghuni hampir dua kali lipat dari kapasitas, namun kondisi hunian masih memungkinkan untuk ditangani. Rutan memanfaatkan sejumlah area yang masih tersedia untuk menambah ruang tidur. Dari sisi kesehatan, Ari menyebut kondisi warga binaan secara umum dalam kondisi baik. Rutan Magetan juga memiliki satu dokter dan dua perawat yang disiagakan selama 24 jam untuk menangani kebutuhan kesehatan para warga binaan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Magetan kita bergeser ke Ngawi, pendengar, ratusan warga binaan lapas kelas 2B Ngawi mendapat remisi pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Imam Malik.
8: Ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Ngawi mendapat remisi pada momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Kasih Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas 2B Ngawi, Suwarno, merinci total keseluruhan penghuni lapas saat ini berjumlah 304 orang, terdiri 36 tahanan dan 268 narapidana. Dari jumlah ini, sebanyak 217 orang dipastikan mendapat remisi pada tahun ini.
15: Yang mendapat remisi tahun ini adalah 217, RU1 2208, RU2 9, dan langsung bebas 4 orang, dan masih menjalani subsidiar 5 orang.
8: Suwarno juga memberikan informasi terkait perkembangan penanganan insiden kebakaran yang sempat terjadi di area Lapas Ngawi baru-baru ini. Ia memastikan peristiwa kebakaran di lapas tidak mengganggu aktivitas warga binaan karena lokasinya jauh dari blok hunian. Suwarno melanjutkan pihak lapas fokus pada olah TKP dan penyelidikan lanjutan bersama tim identifikasi dari Polda Jatim dan Polres Ngawi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran ini, kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Sementara itu, pendengar, rutan kelas 2B Ponorogo hari ini menyerahkan surat keputusan SK remisi bagi 115 narapidana pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Eka Wulan.
2: 115 narapidana, napi dari total 198 warga binaan di Rumah Tahanan Negara, rutan kelas 2B Ponorogo, mendapat remisi atau pengurangan masa pidana pada momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantaranya memperoleh remisi umum 2 atau langsung bebas. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Muhammad Agung Nugroho mengatakan, mereka yang mendapat remisi rata-rata tersandung kasus pidana umum seperti penipuan, pencurian, penggelapan, dan lainnya.
16: Ya, kami usulkan kemarin untuk remisi ada 115. Kalau untuk bebas langsung dapat remisi RU2 itu ada 7 orang. Ya, 7 orang per hari ini insya Allah langsung mendapatkan pembebasan. Kasusnya ini umum, jadi pidana umum.
2: Ia menjelaskan remisi yang diberikan kepada narapidana bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Besaran remisi tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani. Agung juga menyebut terdapat 3 napi dengan perkara tindak pidana korupsi, tipikor yang turut memperoleh remisi. Menurut Agung, remisi merupakan hak narapidana yang diberikan dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, serta telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jumlah penerima remisi tahun ini disebut relatif tidak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. Agung menegaskan, pemberian remisi merupakan bagian dari proses pembinaan yang dilaksanakan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia berharap remisi tidak hanya dipandang sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
17: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar Radio Republik Indonesia Madiun memaknai tema peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui peran sebagai lembaga penyiaran publik. Laporan Ulfa Larasati.
18: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Madiun memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menerjemahkan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur melalui peran sebagai lembaga penyiaran publik khususnya di wilayah Madiun Raya. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kuku Setiobudi Ahrianto menekankan, tema tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai slogan, namun perlu diwujudkan melalui gotong royong, sinergi, keberagaman, dan pertumbuhan bersama.
19: Untuk RRI Madiun, menurut saya tema ke-81 RRI ini jangan sekedar menempel logo lah gitu ya, tapi diterjemahkan menjadi semangat RRI yang sebagai media pemersatu dan penggerak masyarakat terutamanya di Madiun Raya ini. Yang kita rekomendasikan, artinya kita jaring itu dari Madiun, RRI berusaha dan bertekad untuk menyuarakan Indonesia berdaulat, adil dan makmur itu secara nyata, tidak hanya slogan, tidak hanya omongan, atau tidak hanya berbahasa-basi.
18: Kuku menjelaskan RRI Madiun berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui penyampaian informasi yang sehat. Selain itu, RRI Madiun juga berupaya menjaga budaya dan bahasa lokal, termasuk menggunakan bahasa Jawa dalam siaran, serta mengangkat nilai-nilai lokal ke tingkat nasional dan internasional. Untuk mewujudkan semangat keadilan, Kuku menyampaikan RRI Madiun berupaya hadir bagi seluruh masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. RRI Madiun juga memberikan ruang bagi berbagai komunitas, termasuk petani, pelaku UMKM, pelajar, seniman, hingga kelompok masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan gagasan. Sementara dalam mendorong kemakmuran, Kuku menyampaikan RRI Madiun menguatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menggerakkan potensi lokal. Hal itu dilakukan antara lain melalui promosi potensi ekonomi, wisata, budaya, kreativitas, dan UMKM di wilayah Madiun Raya. Pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kukuh mengajak masyarakat, terutama generasi muda, mengisi kemerdekaan dengan kemampuan yang dimiliki dan disertai tanggung jawab. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
17: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT1 resmi dimulai pada pertengahan Agustus setelah sebelumnya sempat ditunda. Penundaan bertujuan mengoptimalkan kesiapan gedung dan sarana-prasarana bagi para siswa. Berikut catatan Angela Reska.
20: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT1 Kabupaten Pacitan akhirnya resmi dimulai. Kepala SRT1 Kabupaten Pacitan, Nanang Adang Gusdinar, mengakui adanya perubahan jadwal dari yang semula tanggal 31 Juli 2026. Nanang mengatakan perubahan jadwal tersebut guna memastikan kesiapan gedung dan sarana-prasarana SRT1 Kabupaten Pacitan, sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan para siswa saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Nanang juga mengakui pihaknya membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak untuk perkembangan sekolah rakyat.
21: Yang terus membersamai dan membantu berbagai proses penyelenggaraan di sekolah rakyat, kami berharap sinergi dan kolaborasi ini terus terjaga, karena kami percaya keberhasilan sekolah rakyat bukan hanya keberhasilan sekolah, tetapi keberhasilan kita bersama dalam memberikan kesempatan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Pacitan.
20: Selain MPLS, SRT 1 Kabupaten Pacitan juga menggelar open house dengan mengundang para orang tua dan wali murid untuk menunjukkan gedung dan fasilitas di sekolah rakyat. Hal ini ditujukan untuk menunjukkan ekosistem pendidikan yang akan mendampingi tumbuh kembang anak-anak di sekolah rakyat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Heru Wiwoho berpesan kepada para siswa baru sekolah rakyat untuk belajar lebih keras dan memiliki cita-cita tinggi. Kembali laporan Angela Reska.
20: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pacitan Heru Wiwoho berpesan kepada para siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan untuk bercita-cita tinggi. Ia menilai sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, namun merupakan awal perjalanan membangun masa depan. Heru juga menyatakan anak-anak yang kini menjadi peserta didik di sekolah rakyat merupakan anak-anak pilihan. sehingga pihaknya meminta para siswa baru untuk memanfaatkan kesempatan dengan belajar lebih keras.
3: Saya ingin berpesan, jangan pernah merasa sepi dan rendah diri. Jadikan kesempatan ini sebagai motivasi untuk belajar lebih keras, disiplin, berakhlak baik, mandiri, dan memilikilah cita-cita besar. Kalian adalah anak-anak pilihan. Kalian mendapatkan kesempatan yang mungkin belum tentu dimiliki oleh anak-anak yang lain.
20: Heru berharap para orang tua dan wali murid tidak hanya menyerahkan anak-anak ke pihak sekolah, namun orang tua dan wali murid juga harus berperan untuk memberi dukungan dan motivasi kepada anak. Selain itu, Heru juga meminta kerjasama antara orang tua, sekolah, dan pemerintah untuk peduli terhadap pendidikan anak. Ia meyakini Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, mendengar dengan demikian berakhir sudah dinamika siang RRI Madiun edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindi Aprilia, selamat siang.
17: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, siang hari ini ada Nindi kembali menemani ruang dengar Anda dalam pro dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Ya, pendengar Pro Dangdut hadir setiap hari ya menemani Anda dengan lagu dangdut yang pastinya Anda bisa request lagu dangdut di Pro Dangdut RRI Pro 1 Madiun. Tapi tentunya di Pro Dangdut ini setiap hari ada tema-tema menariknya ya. Kalau hari ini karena bertepatan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, pendengar, Nindi mau tahu nih apa kira-kira harapan Anda di HUT ke-81 Republik Indonesia, pendengar. Mungkin kalau Nindi sendiri sih semoga rakyat makin sejahtera ya, dan semua permasalahan yang ada di negeri ini bisa dituntaskan, termasuk beberapa hal yang memang berkaitan dengan masyarakat, dan pastinya tujuannya adalah agar masyarakat makin sejahtera begitu ya. Kalau Anda bagaimana pendengar, apa harapan Anda di HUT ke-81 Republik Indonesia? Anda bisa bergabung dengan kami ya, telepon di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366 9907. Pendengar, ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga Pro Dangdut, Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Ada Pak Rusdianto, merdeka. Pak Rus, hari ya. Ini di HUT ke-81 Republik Indonesia, apa harapannya Pak Pak Rus?
1: Tentunya di usia yang ke-81 tahun ini, negara Indonesia, rakyatnya lebih makmur sejahtera.
0: Amin.
1: Enggak banyak-banyak, enggak cuma rakyatnya lebih apa? Dalam arti merdeka yang sebenar-benarnya.
0: Okay.
1: Terbebas dari penjajahan apapun, merdeka lahir dan mati sama.
0: Baik, yang penting masyarakatnya makin sejahtera ini ya tadi Pak Rus ya.
1: Pastinya
0: makin makmur, makin sejahtera, anjay. Amin. Ya. Semoga doa baiknya segera terwujud, Pak Rus ya.
1: Amin.
0: Amin. Mau diputerin lagunya siapa, Pak Rus? Nindi carikan dulu sebelum salam-salam.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Coba tak carikan dulu ya.
1: Roma Irama. Ya,
0: anjay.
1: Coba
0: cari dulu. Anjay. Salam-salamnya monggo silakan.
1: Salamnya untuk Pak Agung Surya, selamat siang Bang, ada Mas Muhammad, ada Slip Mood yang ditubuhkan selamat siang, ada Pak Don Soro, ada juga Pak yang bocor, ada juga Pak Hariko Bios yang ada di Kalimantan Timur sana.
0: Anjir.
1: Ada juga itu Bu Mari, ada Mbak Ulan.

0: adanya kok yang ada Indonesianya ini dari Ayu Ting Ting ini, ada Indonesiaku Berkarya Hanya Untukmu ini.
1: Dari Bang Haji Romali, Perjuangan ada enggak?
0: Perjuangan, coba bentar ya. Perjuangan, Perjuangan dan Doa dari Roma Irama, Anjay, ya. Ada.
1: Ada ya, itu.
0: Diganti tuh ya, Anjay.
1: Iya, iya. Jaga penjenengan Mbak April.
0: Anjay.
1: Selamat bertugas sampai nanti.
0: Anjay, matur nuwun.
1: Semoga tetap lancar, tetap
0: amin, sehat. Amin, amin.
1: Sukses karir pun panjenengan.
0: Anjay, amin.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Rus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar ada perjuangan dan doa, permintaan dari Pak Rusdianto tadi ya, dari Roma Irama. Dan WhatsApp ada beberapa yang sudah bergabung ini ya. Assalamualaikum Kak, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bu Poros Dianto, kemudian Mbak Galo, Uti Susi, Bu Saigon, Pak D. Songo-Songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Mbak Skartaci, Bu Ernik sekalian, Mas Bro yang berwibawa. Waduh ini ya. Dan semuanya tanpa terkecuali minta lagunya Syahdu ini ya, Negayatri. Syahdunya kalau dari Roma Irama ini, karena tadi Pak Rusdianto requestnya juga Roma Irama, jadi nanti diputerinnya di belakangan ya, Negayatri, atau mau diganti versi lain ini. Ya, berikan WhatsApp juga ada bergabung, ada dari Bunda Ara hadir Mbak Nindi. Waduh, selamat siang Bunda Ara, kabar sehat ya. Merdeka ini. Titip salam buat Gus Yus dan Jeng Wiwin di Doho Dolopo. Kemudian ada Cak Dul di Paron Ngawi dan Mas Kuncoro di Mojopurno Madiun. Sehat selalu Mas Bro. Tidak lupa salam buat Jeng Putri, penguasa Pancerdor Pacitan. Waduh, waduh. Apa namanya, penguasa Pancerdor ini sama kayak TKP ini ya, dari Ponorogo, Jeng Putri ini ya. Mumpung masih belum musim hujan, ayo kita jalan-jalan lagi. Waduh. Request lagunya Negara Angin dari Deni Caknan ya, Mbak Nindi. Matur nuwun untuk Bunda Ara, ditunggu lagunya sesaat lagi nanti akan dihadirkan. Ya, mendengar, sebelum kembali mengangkat telepon di siang hari ini, terlebih dahulu dihadirkan satu buah lagu permintaan dari Pak Rusdianto ya tadi. Ada dari Roma Irama, Perjuangan dan Doa.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk mitigasi bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan dampak bencana serta tahapan pemulihan yang dilakukan. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewo pada Senin 17 Agustus 2026 di Jakarta. Dukungan tersebut ditetapkan melalui rapat bersama Satuan Tugas Satgas Penanggulangan Pasca Bencana DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sari Yuliati. Menurut Menko, masih ada dana BNPB sebesar 5 triliun rupiah yang biasanya digunakan untuk pembiayaan di awal penanganan bencana. Purbaya menambahkan penanganan bencana akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal dimulai dengan respon kedaruratan menggunakan anggaran yang telah disiapkan. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya narasi pemerintah Indonesia bakal mengubah aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada pertengahan Juli 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, BPJS Kesehatan melalui akun Instagram resminya @bpjskesehatan_ri memastikan bahwa informasi yang menyatakan aturan BPJS Kesehatan bakal diubah mulai Juli 2026 adalah kabar bohong atau hoax. BPJS Kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati mengenai informasi tidak benar dan menyesatkan yang mencatut dan mengatasnamakan BPJS Kesehatan agar diverifikasi ke sumber aslinya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Wajibane wong Islam iki nek Jumat ya Jumatan rek.
5: Ya bener awak.
4: Lah wingi lapo awak gak Jumat?
5: Ono tulisane ngarepmu.
4: Tulisan apa?
5: Sing Jumatan nggowo HP kudu dipateni.
6: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15019, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen Andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap. 190 pendengar ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, halo. Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Halo. Halo.
0: Iya, ini nampaknya masih gangguan ya, Mbak Bari ya.
1: Mantap.
0: Mbak Bari, mau request lagunya siapa di siang hari ini? Ini dicarikan dulu.
1: Ini Mbak. Anu Mbak. Hujan malam minggu.
0: Hujan di malam minggu, Anje. Salam-salamnya monggo Mbak Bari.
1: Hujan malam minggu. Ini salamnya kagum Mbak Nindi gitu.
0: Anje, leres Mbak Nindi.
1: Gili itu nih pun tetul gimana Mbak?
0: Anje, Mbak Bari, matur nuwun.
1: Anje, matur nuwun telepon Mbak.
0: Anje, matur nuwun Mbak Bari.
1: Hutan malam minggu melarang.
0: Anje, kirantos lagu nipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, tadi nampaknya suaranya masih bergema begitu ya, masih terlambat ya diterima oleh pendengar. Ini coba tadi kalau Mbak Bari agak terlambat suaranya yang diterima. Ini dari 198 ada yang bergabung juga. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, ada Bu Galuh ini ya siang hari ini. Selamat siang Bu Galuh.
2: Selamat siang pula.
0: Anje.
2: Salam
0: bisa aja
2: selalu bersama keluarga.
0: Anje.
2: Dilancarkan segala urusannya. Sehat lahir batin.
0: Ya, amin. Amin amin amin amin amin. Bu Galuh, hari ini di HUT RI yang ke-81. Harapannya untuk Indonesia apa Bu Galuh?
2: Ya, harapanku semoga Indonesia membawa kedamaian dan keberhasilan, ekonomi sejahtera dan makmur semuanya.
0: Makmur semuanya. Amin. Amin amin. Anje. Amin, doa baiknya diaminin sama seluruh pendengar RRI, pendengar Pro Dangdut di siang hari ini.
2: Jadi kita tetap merdeka ya, Pak.
0: Iya, betul.
2: Merdeka hanya proklamasi. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
2: Ya, kalau merdekanya itu harus merdeka lahir batinnya ya, Mbak ya. Dompetnya juga merdeka.
0: Iya.
2: Ini ada salam. Anje, ada
0: salam dari Mbak siapa Bari. Itu? Mbak Bari sudah bergabung.
2: Ya, Pak Bari, semoga sehat selalu. Terus ya,
0: siapa
2: Pak
0: lagi?
2: Salam-salam dulu ya Mbak ya. Apa lagu dulu?
0: Lagu dulu aja, nanti biar dicariin dulu.
2: Lagunya aku nanti tolong diputarkan lagu 17 Agustus yang dangdutan yang lagi fan ini ada kan?
0: Iya, coba ya tak cariin dulu ada enggak ini ya Bu Galuh. Sambil salam-salamnya kan monggo silakan.
2: Tadi malam kan banyak di warga-warga Indonesia yang dangdutin itu 17-an itu.
0: Waduh, lagi kok nampaknya belum ada ya Bu Galuh ya kalau versi dangdut ini ya. Coba tak cariin dulu.
2: Ya udah anu aja.
0: Apa?
2: Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku, Anje. Iya. Dicariin dulu salam-salamnya silakan.
2: Tadi ada Pak Rusdianto kabarnya. Makasih senggolannya. Pak disenggol tangga aku tadi.
0: Disenggol tadi dong.
2: Kembar. Kembar sama dengan Bu. Bu siapa itu Bunda Sekar tadi ya?
0: Iya. 11-12.
2: Terima kasih singgolannya. Ada juga Pak Mutuban, ada Bapak Mustajab, ada Bapak Nur Wan di jauh di sana, ada Bapak Aryo Gobios, ada Pak Meri, ada juga Mas Mokama, ada juga Pak Dedon.
0: Anjir.
2: Bersama Pak Dedon. sehat bahagia bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Ada juga Bunda Mari, Kusayan, ada juga Bunda Denok, Padmorowati, Bunda yang tercantik. Iya, ada Bunda Samiran, ada TKP, ada Bu Ulan, ada Bu Uti Susi, ada Bu Ernik sekalian, ada juga Neng Gayatri. Terus semuanya
0: ya Mbak
2: ya.
0: Semuanya. Anje, jadi semuanya. Ada ditunggu lagunya.
2: Didapat salam dari kakakku Sekar Taji.
0: Anje, salam kembali ya, untuk Bu Sekar Taji.
2: Masih lomba.
0: Lomba apa ini, panjat pinang?
2: Iya, dapat juara tuh lomba. Dia
0: waduh, Masya Allah. Iya. Masih semangat ini ya berarti ya. Anje. Terima kasih ya Bu Galuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Galuh sudah bergabung di siang hari ini. Dari Bu Ernik di Ponorogo, pendengar, salamnya buat Bapak Dono Suworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Semoga masyarakat Indonesia makin sejahtera dan makmur. Ini ya doanya dan harapannya dari Bu Ernik di Ponorogo. Request lagunya Pacar Lima Langkah. Matur nuwun Bu Ernik, ditunggu lagunya. Ya pendengar, langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk pada siang hari ini ya pendengar. Dari Mbah Bari di Sawo Ponorogo yang tadi sempat agak terputus ya tadi, agak teleponnya agak terganggu sebentar tadi ya. Dihadirkan Hujan di Malam Minggu.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Daerah tahun 2026. Dengan program bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya.
1: Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB bagi wajib pajak tertentu dan denda SWDK LLJ tahun lewat juga dibebaskan dengan sanksi administrasi menjadi 0 rupiah.
2: Diskon 20% pokok PKB bagi buruh informal, pembebasan pokok PKB bagi penerima bantuan sosial, ojek online, serta pemilik kendaraan roda 3 yang memenuhi persyaratan.
3: Ayo, manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 di seluruh Samsat Jawa Timur. Jangan lewatkan, berlaku hingga 31 Agustus 2026. Bayar pajak tepat waktu, karena pajakmu untuk Jatimu.
4: Pembayaran juga dapat dilakukan melalui e-channel Samsat. Untuk informasi, hubungi Samsat terdekat.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Dari WhatsApp pendengar ada yang bergabung ya, pesan WhatsApp ini. Halo, selamat siang, salamnya buat karyawan-karyawati RRI Pro 1 Madiun. Dan buat Mas Afif yang hari Jumat menyapa saya ini ya. Titip salam juga buat Mas Afif Sumenep dan salam-salam buat pendengar RRI Pro 1 Madiun. Semuanya minta lagunya Lamunan dari Mas Aris Roman ini ya. RRI Pro 1 Madiun, dangdutnya mantap ini. Terima kasih Mas Aris Roman, ditunggu lagunya nanti akan dihadirkan sesaat lagi Lamunan ya. ...198 pendengar ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Mantap Mbak Yu.
0: Mantap, ada Pak Dono di
1: Pemalaka.
0: Alhamdulillah kabar sehat Pak Dono. Panjenengan kemana kabarnya? Tetap merdeka anjeh, baik. Harapannya apa Pak Dono? Anjeh, baru bangun mulai. Semalam habis tirakatan ini ya, nampaknya.
1: Ini semua bikin ambeng loh.
0: Waduh, bikin ambengan ya semalam.
1: Jen. Jadi saya sudah mengundangi teman-teman itu datang ke Jakarta.
0: Waduh.
1: Saya tak undang loh, Mbak Yu.
0: Undang semuanya ke rumah ya.
1: Ya, rumah hari itu tak undang semua loh. Jadi kok juga datang loh.
0: Iya, tirakatan di rumahnya masing-masing Pak Dono.
1: Panggang loh Mbak Yu.
0: Waduh, panggang apa itu, ayam apa kambing?
1: Ya sih mesti panggang Mbak Yu.
0: Anjir.
1: Kira kalau makan panggang itu yang banyak itu buskar taji, kok kira loh itu.
0: Anjir.
1: Ya. Mbak Yu.
0: Pak Dono, harapannya di hari ini di HUT RI ke-81 apa?
1: Gimana Mbak Yu?
0: Harapannya untuk Indonesia. Pak Dono? Iya, ini kok nampaknya terputus ya Pak Dono, halo? Halo? Oke, terputus ya pendengar nampaknya di siang hari ini karena suaranya tiba-tiba hilang ini ya. Nanti coba ditanyakan karena tadi beberapa juga ada gangguan telepon di kami, suaranya delay begitu ya sampai ke pendengar. Nanti coba disampaikan ke bagian teknik, sampai saat ini masih dicarikan solusi untuk permasalahan ini pendengar. Pak Dono, ini biasanya requestan lagunya kalau nggak Tanpa Kamu saat jumpa pertama ini ya. Coba nanti ini dihadirkan yang saat jumpa pertama aja ya Pak Dono ya. Karena belum bisa tersambung kembali ya di siang hari ini. Jadi saat jumpa pertama dihadirkan nanti setelah ini untuk spesial untuk Pak Dono ya di siang hari ini. Telepon WhatsApp pendengar ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut RRI Madiun, makin asik.
0: Mantap. Nah, ada Pak Fauzi di ya. Jawa Barat ini ya. Mbak, selamat siang Pak Fauzi. Iya ya, betul, saya Mbak Nindi ini.
2: Bukan Mbak Mada.
0: Bukan, ini Mbak Nindi. Pak Fauzi, hari ini di HUT ke-81 Republik Indonesia, harapannya untuk Indonesia apa Pak Fauzi?
2: Harapannya mas sekarang benar-benar adil makmur gitu. Merata. Berarti merata itu bukan berarti sama. Sekarang
0: iya, jadinya
2: kemerdekaan ini hanya dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu itu kan. Nah, masyarakat yang di bawah juga, terutama masalah ekonomi dan hukum, harus betul-betul ditegakkan dan adil, itu aja. Jangan sampai di kemerdekaan yang ke-81 itu hukum seperti pisau tajam di bawah tumpul di atas.
0: Oke, okay, baik. Jangan, adil semuanya ya.
2: Bagaimana? Kita contohkan dulu. Amalkan dulu dua Pancasila, keadilan sosial dan persatuan Indonesia dulu. Itu dua aja gua amalkan. bagaimana keadaan sosial itu para pendiri kita, para petinggi kita, para anggota kan punya hati nurani, bagaimana rakyat kita yang di bawah itu seperti itu. Janganlah ketika ada keinginan merengek-rengek mengemis kepada rakyat, sudah jadi tidak dengar lagi suara rakyat. Itu ajalah harapanku.
0: Baik, terima kasih Pak Fauzi.
2: Sampai begini Mbak Nindi, sedikit lah, kemerdekaan ini karena bebas mereka, alam dirusak, segala dirusak, kemudian korupsi, jangan sampai seperti itu ya. Itu kemerdekaan, itu kebebasan, tapi harus yang berpositif
0: gitu aja. Yang positif-positif aja ya Pak Fauzi ya.
2: Nah, ya makanya ada pantun begini Pak.
0: Gimana
2: ya,
0: Pak, pantunnya? Ya.
2: Batu karang dari Wamena.
0: Cakep.
2: Bawa angsa di Tanjung Pura.
0: Cakep.
2: Jadi orang harus berguna buat bangsa setenegara.
0: Asik, baik. Terima kasih Pak Fauzi pantunnya.
2: Satu
0: rusa, ada satu lagi.
2: Satu angsa.
0: Cakep.
2: Satu rusa, satu angsa.
0: Cakep.
2: Datang ke kota dia jual satu.
0: Cakep.
2: Satu rusa, satu bangsa. Mari kita untuk bersatu.
0: Oke. Terima kasih Pak Fauzi pantunnya. Mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan dulu.
2: Bujangan Roma Irama.
0: Bujangan, baik, terima kasih. Salamnya monggo silahkan sedikit saja.
2: Karena dalam bujang, dalam hidup berbujangan teh suka dan duka. Ada plus minusnya.
0: Baik. Terima kasih. Salamnya sedikit saja Pak Fauzi silahkan.
2: Ya, karena salam waktu sedikit lagi. Salamnya buat semuanya aja yang lagi mendengar acara Prodangdut Madiun. Pokoknya mah dari awal. Karena saya udah pada tahu bahwa Eri Madiun setiap selalu aktif di berbagai macam acara, terutama dialog-dialog Mutiara Pagi kalau saya itu kan.
0: Iya.
2: Terima kasih Pak
0: Nindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Pak Fauzi yang sudah bergabung di Pro Dangdut pada siang hari ini. Dan langsung dihadirkan terlebih dahulu pendengar, karena waktunya juga sudah mau menjelang di jam 15 waktu Indonesia Barat. Dihadirkan terlebih dahulu saat jumpa pertama pendengar dari Ike Nurjanah.

Ya, mendengar ada bujangan dari Jamal Mirdad masih menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini, pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan Pro Dangdut di hari ini. Semua lagu dangdut requestan ataupun permintaan Anda sudah dihadirkan ya, pendengar, di siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar dari Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat di jam 15.01 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

أكبر الله أكبر. الله

أكبر. أشهد أن لا

Ya, mendengar baru saja berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Ya, berikan ada satu buah lagu dari Ariel Noah. Dulu kita masih remaja, masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini pendengar. Dan di sore hari ini pendengar, Nindi masih akan menemani Anda dengan sajian lagu dan juga informasi masih seputar di tanggal 17 Agustus ini pendengar, yaitu HUT RI yang ke-81, yang mana pada hari ini nanti pendengar di sekitar di jam 16.45 waktu Indonesia Baratan ya, nanti ya kami masih akan mengajak Anda juga untuk mengikuti penurunan bendera merah putih yang disiarkan langsung dari Istana Negara Jakarta pendengar. Dan sebelumnya pendengar, masih seputaran HUT RI ya, ada berbagai informasi yang datang di sore hari ini. Informasinya dari Ponorogo pendengar, di mana 115 narapidana dari total 198 warga binaan di rumah tahanan negara rutan kelas 2B Ponorogo ini mendapat remisi atau pengurangan masa pidana pada momentum HUT ke-81 RI, yaitu di Senin 17 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut pendengar, 7 orang diantaranya memperoleh remisi umum 2 dan langsung bebas ya. Di mana Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Muhammad Agung Nugroho ini juga mengatakan bahwa mereka mendapatkan remisi rata-rata tersandung kasus pidana umum seperti penipuan, pencurian, penggelapan, dan lain sebagainya. Ia juga menjelaskan pendengar bahwa remisi yang diberikan kepada narapidana ini bervariasi ya, mulai dari 1 hingga 6 bulan, dan besaran remisinya ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan juga masa pidana yang telah dijalani. Dan dalam hal ini ia juga mengungkapkan bahwa terdapat 3 napi dengan perkara tindak pidana korupsi tipikor yang turut memperoleh remisi pendengar. Jadi menurut informasi, remisi ini merupakan salah satu hak narapidana yang diberikan dengan memenuhi sejumlah persyaratan ya. Di antaranya yaitu telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, kemudian berkelakuan baik, serta telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah pendengar. Jadi ini juga menjadi salah satu kabar baik begitu ya, terhadap beberapa masyarakat yang menjadi narapidana dan mendapatkan remisi ini pendengar. Informasi seputar Semarak di HUT RI yang ke-81 tahun pendengar masih akan dihadirkan sesaat lagi pendengar. Dan ada satu buah lagu ini dari Raim Laude ya pendengar, ada Iqra.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar ada cukup sudah dari Yofi Widianto masih menemani Anda tentunya di Madiun. Nah, sore ini Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar masih seputar informasi semarak di HUT ke-81 Republik Indonesia, pendengar. Yang mana datang dari Jakarta, pendengar, yaitu Pesta Rakyat Expo UMKM yang digelar di kawasan Monumen Nasional untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Acara tersebut, pendengar, menghadirkan festival kuliner gratis dan panggung hiburan yang tentunya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam suasana perayaan kemerdekaan. Ada sebanyak 1.200 UMKM yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, pendengar, yaitu dengan menyediakan beragam produk kuliner Nusantara bagi pengunjung. Dan sebanyak 600.000 porsi makan gratis ya, disiapkan, yang mana terdiri dari 400.000 makanan dan 200.000 minuman untuk masyarakat. Beragam kuliner Nusantara tersedia mulai dari Coto Makassar, sate, bakso, pempek, aneka nasi, hingga es cendol nih, pendengar. Dan pengunjung ini juga ternyata dapat menikmati es campur dan berbagai menu khas Nusantara lainnya selama Pesta Rakyat berlangsung. Pesta Rakyat juga tidak hanya menghadirkan kuliner, pendengar, tetapi juga panggung hiburan yang menampilkan sejumlah musisi bagi masyarakat. Penampilan yang dijadwalkan melibatkan NDX, Dewa 19 bersama Ari Lasso dan juga Mulan Jamila serta Wika Salim, pendengar. Dari rangkaian kegiatan yang akan digelar berkaitan dengan Pesta Rakyat ini cukup menarik ya, pendengar, karena ada beberapa artis yang datang dan juga Anda bisa menikmati berbagai menu kuliner Nusantara di sana tentunya ya. Pastinya, pendengar, kalau Anda datang ke sana tetap harus mewaspadai barang bawaan Anda sendiri begitu ya. Jangan sampai lalai dan pastikan keselamatan Anda masing-masing, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pastinya Anda menjamin keamanan Anda sendiri begitu ya. Kami masih menemani Anda di Madiun sore ini, pendengar, dihadirkan satu buah lagu dari Nadif.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeay! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kita tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

Ya, berikan ada satu buah lagu dari Sal Priyadi, Malang Santai Sayang, masih menemani Anda di Madiun sore ini, pendengar. Tetaplah bersama kami sesaat lagi di jam 16 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan info prima, pendengar. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Wali Kota Kediri menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong saat memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Stadion Brawijaya. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan meriah. Secara nasional, tema kemerdekaan tahun 2026 ini Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Untuk Jawa Timur sendiri, pada momen upacara pagi tadi mengangkat tema ketahanan pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertindak sebagai inspektur upacara menuturkan, yang ditampilkan merupakan bagian dari komitmen bersama semua sinergitas dan seluruh elemen, baik nelayan, petani, peternak maupun TNI dan Polri yang juga turut mendukung ketahanan pangan.
3: Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa peran serta para petani, para nelayan, para peternak, seluruh jajaran Forkopimda ini sudah menjadikan Jawa Timur tertinggi produksi padi, beras, jagung, juga telur. Jawa Timur daging sapi, nah ini menjadi bagian dari syukur nikmat kita, sinergitas semuanya menjadikan Jawa Timur ini siap tidak hanya ketahanan pangan dari Jawa Timur tertinggi produksi padi.
2: Senada dengan pesan Gubernur Khofifah, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Dr. Haji Ahmad Sruji Bachtiar saat memimpin doa juga mengatakan agar Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam mewujudkan swasembada pangan.
4: Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan,
2: serta dan Jawa swasembada
4: pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
2: Pada kesempatan ini, Pemprov Jatim juga mengundang ribuan masyarakat untuk turut serta menjadi peserta pada momentum upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Tampak masyarakat antusias sembari mengenakan pakaian adat Nusantara. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi Surabaya berlangsung meriah, dua rangkaian pertunjukan seni bertema ketahanan dan kedaulatan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
5: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Senin 17 Agustus 2026 berlangsung dengan antusias dan meriah. Rangkaian acara upacara tersebut dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, diawali dengan dua pertunjukan seni bertema ketahanan dan kedaulatan pangan. Salah satu penampil seni tari kolosal bertema kedaulatan pangan Jawa Timur merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana serta atribut bertema pangan, mulai dari hasil hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, Irfan Nur Mahmudi, menjelaskan tema kedaulatan pangan Jatim menjadi poin utama dari penampilan kali ini karena Jawa Timur berhasil menempati posisi teratas seni tari kolosal bertema kedaulatan pangan Jawa Timur. Merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana asmat atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, Irfan Nur Mahmudi, menjelaskan tema kedaulatan pangan Jatim menjadi poin utama dari penampilan kali ini karena Jawa Timur berhasil menempati posisi teratas seni tari kolosal bertema kedaulatan pangan Jawa Timur. Merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana asmat atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, HUTRI di Gedung Negara Gerahadi hari ini.
6: Leganya lega banget, apalagi sebelum
5: hasil menempati posisi teratas seni tari kolosal dalam kedaulatan pangan Jawa Timur. Merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana asmat atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, HUTRI di Gedung Negara Gerahadi ketahanan pangan bertujuan kesenian lainnya yang turut memeriahkan upacara kemerdekaan di Gerahadi kali ini. Hasil menempati posisi teratas seni tari kolosal dalam kedaulatan pangan Jawa Timur. Selain sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur, para penari tampil mengenakan busana asmat atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, HUTRI di Gedung Negara Gerahadi ketahanan pangan bertujuan kesenian lainnya yang turut.
0: Pendengar, Wali Kota Kediri menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong saat memimpin upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Stadion Brawijaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
7: Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Senin 17 Agustus 2026. Vinanda Prameswati menyampaikan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk menekankan kembali perjuangan para pahlawan dan yang telah mengorbankan jiwa dan raga bagian dari upaya Indonesia kemerdekaan. Semangat tersebut disampaikan
0: Kota Kediri menekankan pentingnya menjaga
7: HUT ke-81 kemerdekaan kehidupan bermasyarakat di lapangan Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Senin 17 Agustus 2026.
8: Vinanda Prameswati menyampaikan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia para ini menjadi momentum untuk menekankan kembali perjuangan para pahlawan dan yang telah mengorbankan jiwa yang sebagai bagian dari
0: kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga Kota Kediri menekankan pentingnya
8: cara yang pertama harus terus belajar berinovasi kemudian berkarya dengan mudah. Momen ini momen penting bagi kita semua menyampaikan peringatan HUT ke-81 ini diraih oleh salah satu para pahlawan kita dengan menilai bentuk pahlawan dan yang telah mengorbankan sudah bersedia dengan perjuangan
0: kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga Kota Kediri menekankan pentingnya
8: cara yang pertama harus terus
9: kalau di hari kemerdekaan ini kita sudah berkarya seperti pahlawan yang
8: pertama momen penting
9: kita hanya mencoba mengembangkan negara kita mulai dari siapa mulai dari kita
8: para pahlawan kita dengan menilai pertama mereka siapa yang sudah berjuang dari dengan perjuangan
0: kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga Kota Kediri
9: Pendengar,
0: warga Dusun Nogo, Desa Nogo Jatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia secara mandiri. Kepala Dusun Nogo hadir sebagai pembina upacara di atas kursi roda, menjadi inspirasi karena menunjukkan semangat nasionalisme. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
10: Ratusan warga Dusun Nogo, Desa Nogo Jatisari, Kecamatan Sambeng, Lamongan menggelar upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pagi tadi. Upacara pengibaran bendera merah putih digelar di lapangan dusun setempat. Pelaksanaan upacara ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya warga dapat menggelar upacara kemerdekaan secara mandiri di lingkungan dusun. sebelumnya warga yang ingin mengikuti upacara bendera harus menuju ke pusat kecamatan Sambeng. Kondisi tersebut membuat sebagian petani tidak dapat mengikuti upacara karena tetap bekerja di sawah. Bagi Suparno, kepala Dusun Nogo, dengan keterbatasan fisik akibat stroke ringan yang membuatnya harus menggunakan kursi roda, Suparno tetap hadir dan menjalankan tugas sebagai pembina upacara. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya karena untuk berdiri bersama warga memperingati kemerdekaan.
11: Bagi Suparno, ya, kita itu kan Suparno, harus antusias semuanya. Kita pikirkan bahwa upacara baru kali ini kita adakan.
10: Suparno tetap hadir
11: yang menjalankan tugas yang tidak ingin upacara. Yang tidak tahu itu
10: tidak menyurutkan semangatnya.
11: Sangat bangga mas kalau Dusun Nogo itu mengadakan upacara. Kita itu kan harus antusias semuanya. Kita pikirkan bahwa
10: upacara kali ini kita adakan. Bagi warga Dusun Nogo, upacara tersebut tidak sekedar menjadi seremoni peringatan HUT kemerdekaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi uang yang memperkuat persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki terhadap perjuangan kemerdekaan. Varian Reki melaporkan. Bagi warga Dusun Nogo, upacara tersebut tidak sekedar menjadi seremoni peringatan.
0: Pendengar, sebagai wujud hadiah dari pemerintah pusat, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini, Lapas Tuban serahkan remisi kepada 251 warga binaan pemasyarakatan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
12: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tuban menyerahkan remisi kepada 251 orang warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra menjelaskan bahwa remisi umum ini dibagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah remisi umum atau pengurangan sebagian masa hukuman yang diusulkan bagi 245 warga binaan. Sementara itu, kategori kedua adalah remisi umum dua yang langsung membebaskan sebanyak 6 warga binaan. Irwanto menegaskan pemberian remisi ini merupakan sebuah hadiah dari pemerintah kepada warga binaan agar dapat segera kembali ke masyarakat. Pemberian remisi ini juga dapat memotivasi warga binaan lainnya agar bisa menjalani masa hukuman dengan sebaik mungkin tanpa melakukan pelanggaran yang langsung membebaskan
13: warga binaan. Remisi umum ini merupakan hadiah dari pemerintah terhadap para narapidana yang telah melaksanakan pidana dengan baik, dan kami harapkan melalui pemberian remisi ini dapat mengurangi tingkat hunian di lapas, mengurangi overcrowded yang terjadi di lapas rutan di Indonesia, serta kami harap mereka yang langsung bebas bisa segera kembali ke masyarakat dan berperan aktif dalam program pembangunan. Dan tentunya atas program yang diberikan selama menjalani pidana Lapas Tuban, mereka dapat menjadi wirausaha mandiri dan membangun Indonesia menjadi lebih maju.
12: Kebijakan remisi ini tidak hanya berdampak pada aspek pembinaan saja, tetapi juga berhasil mencatat penghematan anggaran negara melalui pengurangan biaya makan warga binaan sebesar 462 juta, serta dapat mengurangi tingkat overkapasitas di Lapas Tuban. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Polda Jawa Timur memberangkatkan puluhan personel gabungan dan belasan ton bantuan logistik bagi korban bencana alam yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
14: Bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di Nusa Tenggara Timur mengetuk
15: bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di Nusa Tenggara Timur mengetuk kepedulian jajaran kepolisian daerah Jawa Timur. Sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat, Polda Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan seberat 11,62 ton. Bantuan logistik sebanyak 41 personel gabungan beberapa satuan serta barang kebutuhan pengungsi.
16: Tak hanya bahan pokok, menjalankan 41 personel gabungan
15: Kapolda Jawa Timur turut diterjunkan ke lokasi terdampak untuk menjalankan misi kemanusiaan.
16: Menjaga keamanan. Kapolda Jawa Timur,
15: pengerahan tugas kemanusiaan merupakan kewajiban moral yang harus dilaksanakan dengan dedikasi tinggi.
16: Pengerahan tugas kemanusiaan merupakan kewajiban moral yang harus dilaksanakan dengan dedikasi tinggi.
17: Dalam misi kemanusiaan ini, Kapolda Jawa Timur, satu personel Polda Jawa Timur yang diberangkatkan terdiri dari Satbrimob dan tentunya dengan Polda Jawa Timur yang Polair sehingga sana benar-benar bisa bermanfaat dan tentunya dengan bagi perlengkapan yang lengkap sehingga sana benar-benar bisa bermanfaat gempa bumi bagi masyarakat yang
16: guna mendukung operasional di lapangan. Polda Jatim juga menyertakan sejumlah armada pendukung utama.
14: Guna mendukung operasional di lapangan, Polda Jatim
16: juga menyertakan suplai armada pendukung utama,
14: serta diantaranya 2 unit kendaraan pengolahan air bersih,
16: armada penyuplai listrik mandiri, serta 2 unit fasilitas pengolahan air bersih. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, dosen transportasi program studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya mengatakan, ketahanan dan kelangkaan energi berpotensi memengaruhi kenaikan berbagai harga, terutama kebutuhan pokok. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
18: Ketahanan dan kelangkaan energi berpotensi mempengaruhi kenaikan berbagai harga terutama pokok. Dosen transportasi program studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Maksus mengatakan dampaknya menimbulkan efek berganda. Menurutnya dampak tersebut hampir pasti terjadi karena energi menjadi salah satu komponen penting dalam berbagai aktivitas ekonomi. Maksus siang-siang juga mencontohkan sektor konstruksi sipil yang terdampak ketika terjadi perubahan harga material akibat geopolitik. Ia menjelaskan perencanaan pembangunan gedung atau infrastruktur dapat dilakukan sebelum konflik terjadi dan diumumkan. Ketika proses tender berlangsung bersamaan dengan perang Amerika Serikat, Israel dan Iran, kontraktor menghadapi ketidakpastian harga.
19: Ketahanan energi, kelangkaan energi itu menentukan perubahan harga-harga lainnya, terutama kebutuhan pokok. Jadi multiplier efeknya itu hampir pasti. Sekarang misalkan kalau kami di dunia konstruksi sipil bangunan. Ketika mendesain begitu mau membangun infrastruktur di kampus ini, salah satunya mau membangun pokok.
0: Pendengar, peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tidak hanya diwarnai upacara di sejumlah instansi, karena semarak peringatan penting bagi bangsa Indonesia. Mirota Surabaya menyediakan ornamen hingga pakaian berwarna merah putih yang bisa digunakan masyarakat dalam karnaval bulan ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
20: Peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun 2026 tidak hanya diwarnai upacara di sejumlah instansi, karena semarak peringatan penting bagi bangsa Indonesia ini juga diramaikan Mirota Surabaya dengan menyediakan ornamen hingga pakaian berwarna merah putih yang bisa digunakan masyarakat dalam karnaval bulan ini. Menurut Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, masyarakat Indonesia bisa merayakan kemerdekaan dengan mencintai kebudayaan di tanah air, salah satunya dengan menggunakan kebaya.
21: Momen 17 Agustus adalah hari perayaan kemerdekaan Indonesia, di mana seluruh momen ini kita warga negara Indonesia bisa merayakan kemerdekaan yang kita sudah jalani berpuluh-puluh tahun. Salah satunya dengan mencintai kebudayaan, salah satu kebudayaan itu dengan berkebaya. Nah, kalau dikaitkan erat antara budaya dan kebaya itu sangat saling ketergantungan. Jadi kalau misalkan kita suka berkebaya, itu juga otomatis kita mencintai budaya kita. Di dalam kebaya ada juga motif-motif yang tertuang, baik itu misalkan dari bordir, kemudian juga motif-motif alam Indonesia, baik itu satwa maupun lingkungan yang ada di Indonesia yang tertuang di dalam motif kebaya.
20: Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono menilai kemerdekaan saat ini masih semu.
22: Ini ada dua aspek, kemerdekaan dalam aspek yuridis dan kemerdekaan dalam aspek sosiologis atau ekonomis. Kalau dalam aspek yuridis, secara dengan adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, Indonesia sudah merdeka dalam kapasitasnya sebagai yuridis yang berkaitan dengan keberadaan Indonesia di dalam masyarakat internasional. Namun secara sosiologis, apakah benar kita merdeka? Perlu kita pertanyakan apakah kesejahteraan kita sudah bagus, apakah pelanggaran hak asasi manusia kita sudah tidak terjadi, apakah korupsi di negara kita sudah tidak ada. Selama itu masih ada, maka dalam pandangan saya selaku dekan Fakultas Hukum, ternyata kemerdekaannya masih semu.
20: Dekan Fakultas Hukum UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono berharap pemerintah Indonesia memperhatikan potensi laut yang kaya sumber daya alam sehingga tidak dimanfaatkan negara tetangga. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya. Jejaring bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke Madiun, pendengar, dan selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
3: Baik, terima kasih Dini. Pemerintah Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo Ponorogo, hari ini menggelar upacara HUT ke-81 RI di tengah sungai aliran Waduk Bendoh untuk mengabadikan nilai historis yang berkaitan dengan sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.

0: Pemerintah Desa Nginteng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di tengah sungai aliran Waduk Bendo pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara tersebut digelar di bawah jembatan lama yang telah berdiri selama puluhan tahun. Kepala Desa Nginteng, Bima Sakti Putra, mengatakan upacara di lokasi tersebut menjadi upaya pemerintah desa mengabadikan keberadaan jembatan lama yang memiliki nilai historis bagi masyarakat.
1: Ini kegiatannya unik. Kenapa kita mengambil konsep yang ada di sungai? Karena apa? Di tahun 2027 nanti, kenangan yang ada di atas ini, jembatan yang sudah berpuluh-puluh tahun akan dibongkar, diganti dengan jembatan yang baru. Maka dari itu kita membuat sejarah, buat nantinya menjadi cerita kepada anak-anak kami dan generasi berikutnya bahwa dulunya sebelum ada bangunan jembatan yang baru masih ada kenangan jembatan yang lama. Ini sejarah dari Panglima Jenderal Sudirman. Maka dari itu karena ada nilai historikal, kesempatan hari ini kita mengambil momentum upacara yang ada di sini.
0: Selain mengabadikan sejarah, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari kampanye menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Pemerintah desa berharap sungai di wilayah Nginteng tetap bersih dan alami, sehingga dapat dikembangkan menjadi potensi wisata air. Sementara itu, salah satu anggota Paskibra, Valen Yolanda Anindita, mengaku upacara tersebut menjadi pengalaman pertamanya sebagai petugas pengibar bendera. Menurut Valen, kondisi medan menjadi tantangan tersendiri selama persiapan, apalagi latihan hanya dilakukan 2 hari.
2: Baru pertama kali ini, langsung di sini. Kalau takut sih ada, karena medannya yang curam, terus nggak rata, medannya itu nggak rata, jadi kita kadang waktu latihan itu pasti terpeleset.
0: Meski singkat dan penuh tantangan, pengalaman itu menjadi bagian dari cerita yang akan dikenang Valen serta masyarakat Desa Nginteng, Kecamatan Sawo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
4: Terima kasih, Nindi. Pemkab Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember. Bupati Jember ajak masyarakat rawat persatuan dan isi kemerdekaan. Anggi Widya melaporkan.
5: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan diikuti jajaran Forkopimda Plus, pimpinan instansi, pelajar hingga perwakilan perusahaan asing yang berinvestasi di Jember. Upacara berlangsung hikmat. Setelah upacara, Pemkab Jember melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menyerahkan remisi secara simbolis kepada sejumlah warga binaan serta penghargaan kepada atlet Jember yang berprestasi. Pemkab Jember juga menyerahkan bantuan kendaraan pemadam kebakaran untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Fawaid mengajak masyarakat untuk memaknai kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan mengisinya melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: HUT Republik Indonesia ke-81, kemerdekaan tidak diraih dengan mudah, maka kita harus pertahankan sekuat tenaga. Dan pelayanan mobil home care itu simbol kemerdekaan, pelayanan dasar bagi warga yang tak mampu di Kabupaten Jember untuk Indonesia Raya.
5: Menurutnya, pelayanan kesehatan secara langsung ke rumah masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran negara, sekaligus cara mengisi kemerdekaan dengan memberikan pelayanan dasar bagi warga yang kurang mampu. Sementara pemberian remisi, penghargaan atlet, hingga dukungan kendaraan pemadam kebakaran menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember untuk menghadirkan manfaat kemerdekaan melalui pelayanan publik, apresiasi prestasi, serta penguatan layanan bagi masyarakat. Ia berharap semangat persatuan yang tercermin dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini dapat terus diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
4: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
7: Terima kasih, Sandy. Harga daging sapi Malang naik Rp10.000. Penjualan pedagang turun hingga 70%. Berikut laporan Awang Sukmawan.
8: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
9: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis. Kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Sapi dari luar yang hidup ini kan pasti mengikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
8: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi perharinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
10: Ya agak repot, Mas.
8: Repotnya gimana, Pak?
10: Ya konsumen kurang lebih 50.
8: 50 sekarang.
10: 30.
11: Turun drastis. Turun sekitar 15 kiloan ya per hari itu.
8: Ya. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumenep bersama Waris. Silakan Waris.
12: Terima kasih Wisnu. Kegiatan Pramuka Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah Sumenep menjadi wadah pembentukan karakter siswa melalui berbagai kegiatan yang melatih disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab. Berikut laporan Rukaya Zain.
13: Kegiatan Pramuka Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah Sumenep dilaksanakan sekaligus memperingati Hari Pramuka tahun 2026. Kegiatan ini diisi berbagai aktivitas yang bertujuan membangun kemandirian, kedisiplinan, kerjasama, serta karakter peserta didik. Berdasarkan agenda kegiatan, peserta mengikuti pendirian tenda dan gapura regu, pembinaan bersama pendamping, hingga pembukaan yang diwarnai pencak silat dan semapur dance. Peserta juga mengikuti PBB Buta, Yel-Yel Kreasi, Materi Tanggap Darurat Bencana, Master Chef, Unggun Ceria, hingga Lomba Akapela. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah. Menurutnya, kegiatan semacam ini menjadi ruang penting untuk menanamkan karakter dan rasa tanggung jawab kepada peserta didik.
14: Semoga kegiatan ini menjadikan menyatunya anak-anak dalam kegiatan kepramukaan dan tentunya ada efek yang dilakukan dan yang disiapkan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa pendidikan karakter anak merupakan tanggung jawab kita bersama.
13: Sementara itu, Kepala SMPIT Al-Hidayah Sumenep Raudatul Makiyah mengatakan, kegiatan Kopas 5 dirancang dengan beragam aktivitas yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Rangkaian kegiatan juga mencakup lintas alam, jerit malam, ulang janji, serta kegiatan penutup sebagai bagian dari pembentukan mental dan kemandirian peserta.
15: Terima kasih kepada seluruh Dewan Guru, semangat siswa yang luar biasa, dan seluruh dukungan dari wali murid untuk acara Kopas 5. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, dan aman. Semoga acara Kopas 5 ini memberikan banyak pengalaman kepada siswa kita untuk bisa menjadi pribadi yang baik, rela berkorban, dan tangguh dalam menjalani kehidupannya.
13: Melalui Kopas 5, sekolah diharapkan tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan bekerja sama, disiplin, mandiri, serta bertanggung jawab.
12: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Dini. Dini, silakan.

0: Tasi Atit Sasono dan operator Dia Rahmawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: mengenal pahlawan Indonesia. Kamala Hayati atau dikenal dengan nama Mala Hayati telah menjadi sosok legenda dalam masyarakat Aceh. Tidak hanya di Aceh, perempuan pejuang ini juga dikenal oleh para sejarawan internasional sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Bahkan, musisi legendaris Indonesia Iwan Fals pernah mengabadikan nama dan kisah hidup laksamana Mala Hayati ke dalam sebuah lagu yang dirilis pada tahun 2010. Laksamana Mala Hayati merupakan laksamana perempuan pertama di dunia modern yang menjabat sebagai pemimpin 2.000 sampai 3.000 lebih armada inombale atau wanita janda, diplomat, komandan protokol Istana Darud Dunia, kepala badan rahasia kerajaan, serta mendapatkan julukan sebagai Guardian of the Aceh Kingdom. Fakta sejarah menunjukkan bahwa negara-negara besar seperti Eropa maupun Amerika Serikat tidak memilikinya. Kegiatan politik dan militer yang dilakukan oleh Mala Hayati tidak lepas dari peran kakek dan ayahnya. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mala Hayati adalah keturunan dari Laksamana Mahmud Shah. Kakeknya bernama Laksamana Muhammad Said Shah, putra dari Sultan Salahuddin yang memerintah Kesultanan Aceh Darussalam sekitar 1530 hingga 1539 Masehi. Laksamana Mala Hayati menggeluti aktivitas militer dan politik, memiliki peranan dan perjuangan yang sangat besar terhadap Kerajaan Aceh Darussalam dan ikut serta mengantarkan Kerajaan Aceh Darussalam menuju puncak kegemilangan dan kemasannya. Mala Hayati ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017.
1: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Ya, berikan Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sore hari ini diinformasikan telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Indah Dwi Suhara Tantin. Nomor polisi AE3545VB, alamat di Jalan Wilis 69A, RT1 RW1 Nologaten Ponorogo. Hilang pada hari Minggu 12 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Sri Mujayati yang beralamat di Jalan Tuntang nomor 3 RT3 RW13 Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, atau bisa menghubungi nomor di 081-335-327-468. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, tentunya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, karena sesaat lagi pendengar, saatnya kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta, di mana pada hari ini di Senin 17 Agustus 2026 akan kami siarkan secara langsung penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta. Selamat mengikuti.
3: langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
4: Siaran langsung, upacara penurunan bendera, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, langsung dari Istana Negara, Jakarta.
3: Ya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti selanjutnya.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ngikut lagi nih.
2: Oh iya, bermotor. Kan yang ini.
1: Oh iya, macet di situ. Yuk, kanan berdua, awal lah. Nah ini.
2: Macet ini.
1: Ditemin.
2: Dapatin.
1: Dipaksanya patah itu bang, cahal doang. Diongkek-ongkek patah.
3: Turun berubah dulu.
1: Oke siap. Putar aja, putar aja.
2: Nah, itu.
1: Nah. Udah, bersih tuh. Masih ada.
4: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 segera dimulai.

와산 땅굴 Istirahat di tempat.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua.

putri dari Bapak Aiwon Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah, Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Kehormatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，三家到。
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
0: penurunan sang merah putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan sang merah putih.
0: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera sang merah putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian membawa baki Nelce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Hadir!

三家灯。

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak, senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk undangan menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Bendera siap.
3: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高浜、高 Buck!
1: Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMA N 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMA N 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 81 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Padang.
0: Dari yang temukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.
1: Anak!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara Presiden.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

三家灯。

0: Balon kanan, langkah, tegak, maju, ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
2: Langkah, tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan
3: Andika
1: Republik Indonesia.
3: Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
2: Kerjakan.
3: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
4: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Jahimah radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku ingin berperang bersamamu dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Rasul bertanya, "Apakah kamu mempunyai ibu?" "Iya," jawabnya. "Lazimkanlah ibumu karena surga berada di bawah telapak kakinya." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim.

0: Ya, mendengar Radio Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat di jam 17.37 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: أكبر الله أكبر الله

Boom! أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekahku. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memperbarui data korban terdampak gempa bumi magnitudo 7 di Nusa Tenggara Timur NTT. Hingga Senin 17 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 68 orang. Data tersebut masih terus diperbarui seiring proses pencarian dan pendataan korban di sejumlah wilayah terdampak. Berton menegaskan BNPB masih memantau perkembangan kondisi di lapangan. Data korban juga akan diperbarui apabila kembali ditemukan korban akibat bencana tersebut. Gempa bumi magnitudo 7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Guncangan kuat tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan, serta menyebabkan ribuan warga harus mengungsi. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya, berikan dengan demikian tuntas sudah. Saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Terima kasih sudah mengikuti siaran kami pendengar, dan tentunya Madiun sore ini masih akan menemani ruang dengar Anda. Ada Zona 90-an yang akan hadir sesaat lagi pendengar, di mana nanti akan ada rekan saya Miftah yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Saya pamit undur diri di petang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat rehat, selamat petang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali para pecinta musik dan kenangan di Zona 90.1 di Madiun ya. Tempat di mana kita enggak cuma dengerin musik tapi juga kembali ke masa ketika hidup terasa lebih sederhana gitu ya. Penuh cinta dan tentunya penuh lagu-lagu yang sampai sekarang masih melekat di hati. Dari pop, rock, dance sampai lagu-lagu galau yang pernah menemani masa muda Anda, semuanya ada di sini pendengar. Jadi buat Anda yang pernah ngerasain kaset pita, dengerin musik lewat Walkman, radio request, telepon rumah, sampai rela nungguin lagu favorit diputar, ini zona Anda pendengar. Saya Miftahul Karim, siap menemani Anda bernostalgia, bernyanyi dan tentunya mengingat kembali kisah-kisah manis di era 90-an. Karena di sini 90-an bukan sekedar masa lalu, tapi kenangan yang gak pernah berlalu. Dan sekarang pendengar, ada hero dari Mariah Carey di zona 90-an.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan ya banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu. 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia digelar. Peristiwa penting ini identik dengan pembacaan naskah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno. Sejumlah massa dan rakyat pun berkumpul di depan rumah Soekarno. Mereka tak sabar menunggu momen kemerdekaan tanah air. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno mulai membacakan naskah proklamasi. Walau sedang terserang malaria, Soekarno tetap membacakan naskah dengan lantang dan semangat.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Setelah membacakan teks proklamasi, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat. Ketika bendera dinaikkan, hadirin sontak menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa komando. Proklamasi Indonesia berlangsung dengan sederhana dan cukup singkat. Meski begitu, peristiwa ini mampu menjadi tonggak sejarah Indonesia untuk bebas dari belenggu penjajah. Selain itu, momen kemerdekaan ini juga menjadi titik awal perjuangan baru untuk bangsa Indonesia.
3: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Karena ada masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ada Nobody Knows the Tony Rich Project ya. Selanjutnya juga masih dengan satu single manca bakal minta dedikan, ada Jim Brickman, Susan Essen, and Colin Ray, The Gift, untuk anda semuanya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun di zona 90-an.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
2: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
3: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
2: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965, dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
4: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: hujan.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di Zona 90-an. Nah, sebuah lagu yang membawa kita kembali pada cerita tentang cinta, pengorbanan, dan rasa yang gak pernah benar-benar hilang. Anang dan Krisdayanti lewat Demi Cinta. Iya, buat Anda yang pernah mencintai dengan sepenuh hati, mungkin lagu ini punya cerita yang sama dengan perjalanan Anda. Tetap di sini, karena kenangan terbaik di era 90-an masih terus mengalun hanya di Zona 90-an. Demi Cinta, Anang featuring Krisdayanti.

Baik, bergerak tuntas. Akhirnya saya Miftah menemani Anda di zona 90-an. Semoga lagu-lagu yang Miftah hadirkan bisa kembali menjadikan penyemangat buat Anda dengan mengenang kembali kenangan-kenangan di era masih muda, di era 90-an begitu ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, dan kita bergeser ke segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
1: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
2: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
0: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya gak apa-apalah. Pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Chris Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
14: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
14: Tadi susah ya untuk tampil di depan?
13: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
14: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
14: Kamu deg-degan?
13: Enggak sama sekali, karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya, kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
14: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
12: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
17: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
18: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
17: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchandiskan rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
18: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
17: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
19: Bendera itu hari ini 60 x 40.
20: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI, dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
19: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan, semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
20: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
21: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Mari kita hadir support, luar biasa. Ini tempat ketiga ya, Mbak ya.
19: Terima kasih.
21: Luar biasa, enggak ada kalian hanya salut, luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
20: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
22: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
23: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
22: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
23: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
22: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
0: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
2: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
0: Ya, pendengar, selain itu juga booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar mimbar agama Hindu, kali ini bersama dengan Ibu Sri Ningtyas. Kami hadirkan untuk Anda umat Hindu, kali ini agama hendaknya menumbuhkan kelembutan hati. Tetap bersama kami.

Okay, namaste, namo sidam. Anu badra, kratau yang tuli swapa. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan kami aturkan pangayu bagyo puji astuti. Om swastiastu. Kami menghaturkan puja pangastungkara, sujud bakti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahanya senantiasa kita mendapatkan perlindungan, kebijaksanaan, keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharesi, pujangga, mahaguru, serta leluhur yang memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Ida Sang Yang Widiwasa kepada kita semua, sehingga sebagai bekal mencapai moksatam jagat hita yacaiti dharma. Rasa bahagia yang tiada terkira manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bingkai hati mimbar Hindu dengan tema agama hendaknya menumbuhkan kelembutan hati. Lebih bahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang begitu antusias mengikuti mimbar ini dengan wajah yang berseri. Laksana Teja Sang Surya yang bersinar cemerlang tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Bahwa agama bertitik tolak kepada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip-kerlip menghias angkasa, alangkah banyaknya tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam, bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak berkepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang, tiada tertekun-tekun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Sekarang mungkin sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini, dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan kepada Tuhan, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya, namun percaya itu penting dalam hidup ini. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu kepercayaan, maka dengan agama kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. Dengan meyakini agama, orang merasakan mempunyai suatu pegangan atau keyakinan atau keimanan atau serada tertentu yang menambatkan ia pada suatu pegangan yang kokoh. Tempat itu tidak lain dari Tuhan.
sumber dari segala ketentraman dan semangat hidup mengalir. Kepadanyalah kita memasrahkan diri kita, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar ajaran Hindu. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Belakangan ini, sebagaimana diberitakan media massa, perilaku curang dalam bentuk tindak pidana korupsi semakin merajalela dan semakin menjadi-jadi, seolah-olah fungsi agama untuk meningkatkan moral dan derajat manusia telah mengalami kegagalan. Para pejabat yang seharusnya menjadi panutan, apakah itu PNS di kejaksaan, hakim, polisi, birokrasi, anggota legislatif, dan lainnya sebagainya, tampak semakin kemaruk saja untuk mengumpulkan kekayaan secara keinginan dia sendiri. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengapa manusia Indonesia kini semakin merajalela serakahnya, mari kita mencoba untuk mengetahui hal-hal secara akademik. Seorang yang memiliki ilmu tinggi, seharusnya mereka memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang berarti untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengapa keterpurukan bangsa semakin parah, bahwa secara umum bagaimana kita mengomentari tentang masalah ritual pada saat-saat hari keagamaan di acara agama Hindu. Misalnya pada kegiatan persembahyangan purnama ataupun persembahyangan tilem di sekolah-sekolah. Aktivitas yang baik, tetapi jauh lebih baik jika kesemaraan ritual juga diikuti atau dibarengi dengan upaya untuk mengisi diri dengan nilai-nilai kehinduan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika hanya ritual, agama tidak akan pernah dijadikan tuntunan dalam kehidupan pribadi ataupun sosial. Dalam kondisi seperti ini, bukan hanya umat yang terbebani akibat ritual yang cenderung semakin mengembang, tetapi agama itu secara perlahan namun pasti dituntun menuju kelenyapan. Ibarat balon yang terus ditiup, memang penampakannya semakin menarik, tetapi akhirnya meledak. Demikian juga praktek ritual, jika tidak dituntun dengan tatwa weda, dia hanya enak dijadikan tontonan, atau api dijadikan tontonan, atau hanya pada pihak penonton saja. Ditinggalkannya Hindu Dharma seiring rubuhnya Majapahit, maka sebagai bukti keyakinan ini adalah tentang mengurusi hal-hal tentang ritual. Sekali lagi, ini bukan kesalahan ajaran Weda, tetapi karena kekeliruan kita dalam mengemas praktek beragama dan malas minum susu segar Sanatana Dharma. Sudah idealkah itu? Sangat jauh dari ideal, apalagi kesempurnaan. Jika tiga kerangka agama hanya digarap pada satu tiang, maka bangunan agama itu tidak akan kokoh. Apalagi dalam konstruksi agama, fondasi yang sesungguhnya adalah sraddha.
yang terbangun lewat pemahaman tatwa. Tanpa pemahaman tatwa dan praktek kesusilaan, bangun agama itu ibarat candi atau gedung yang dibangun di atas pasir. Sedikit saja ada gangguan, apalagi gempa, ataupun banjir, ataupun badai, bangunan itu pasti akan rubuh. Dalam kondisi ini, ornamen ritual, bagaimanapun indah dan megahnya, pasti tidak akan mampu mencegah ambruknya konstruksi agama tersebut. Mengenai Banten atau sesajen, apakah yang kita warisi tidak bisa disesuaikan lagi atau dimodifikasi kalau alat kelengkapannya dirasakan memberatkan karena faktor langka atau mahal? Sumber hukum penggunaan banten dalam praktek ritual bukan Sruti atau Wahyu, tetapi tradisi lokal yang diciptakan oleh manusia bijaksana pada zamannya. Penggunaan banten sebagai sarana pemujaan melibatkan kerjasama manusia dan alam untuk memuliakan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Setiap unsur banten memiliki makna simbolik untuk mengenal hakikat diri serta mengharmonisasi diri dengan Sang Pencipta, masyarakat, dan lingkungan. Itulah banten, bahasa spiritual untuk mengekspresikan diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan, menggunakan unsur alam sebagai sarana. Permasalahannya, karena kerapusan kita mengeksploitasi alam dan malas memeliharanya, ketersediaan sarana upakara semakin terbatas. Kini, untuk memenuhi kebutuhan ritual, mesti mendatangkan janur, buah-buahan, telur, bahkan semak itu pun dari luar. Sudah saatnya kita mengefisiensi penggunaan sarana upakara, memodifikasi atau bahkan menggantikan dengan produk lokal lainnya. Jika tetap berpegang pada tradisi dengan membabi buta, maka sesungguhnya kita telah mengorbankan diri untuk masa lalu, bukan untuk kebesaran agama. Secara umum, masyarakat yang berpendidikan tinggi kini jumlahnya semakin meningkat. Mengapa masalah kejujuran tidak sebanding dengan peningkatan jumlah warga yang mengenyam pendidikan? Lembaga pendidikan kita memang lupa melatihkan kejujuran. Sekolah dan perguruan tinggi cenderung hanya menyiapkan siswanya agar mampu mencari kerja, bukan menyiapkan diri agar bisa hidup dengan benar. Karena hanya dilatih mengasah otak, maka hati menjadi tumpul dan karatan. Itulah sebabnya banyak orang cerdas kepalanya, tetapi sangat tidak cerdas hatinya. Produk pendidikan seperti ini sangat berbahaya. Orang yang tidak mengenyam pendidikan, yang disebut orang bodoh, hanya menyusahkan dirinya atau maksimal keluarganya. Tetapi orang pintar yang tidak jujur bisa membahayakan seluruh bangsa, bahkan seluruh kehidupan di permukaan bumi ini. Contohnya Rahwana, Sangkuni, Hitler, dan para koruptor yang bermunculan saat adalah contoh orang-orang pintar produk pendidikan yang gagal. Jika diminta memberi saran yang lebih baik
untuk dipilih adalah pendidikan budi pekerti dengan pelajaran agama lebih diutamakan. Bukan mata pelajarannya yang penting. Jika ada ruang untuk memberikan saran, maka perlunya reposisi dan rekonstruksi kurikulum. Pendidikan moral perlu dicontohkan dan dibiasakan sejak dini, mulai dari PAUD, TK, SD. Tidak hanya belajar kalistung dan memantapkan karakter. Setelah di SMP, barulah diperkenalkan beberapa cabang ilmu dengan semakin menantapnya nilai-nilai karakter dalam keterpaduannya dengan nilai-nilai ilmiah. Dengan demikian, nilai moral, karakter, atau budi pekerti tidak perlu diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran yang ada. Dengan demikian, membangun karakter bukan hanya tugas guru bidang studi, tetapi swadharma yang melekat pada jabatan pendidik di bidang sosial kebangsaan. Akhir-akhir ini, kasus korupsi nampak semakin menggurita. Dikaitkan dengan moral keagamaan, mengapa seolah-olah agama gagal membendung nafsu manusia untuk korupsi? Bukan seolah-olah, tetapi memang gagal. Semua ini terjadi karena pelajaran agama telah sasaran. Pengajaran agama semestinya lebih menekankan pada kelembutan hati, sehingga membuat orang menjadi cerdas hatinya. Prakteknya sekarang, pelajaran agama baru menyentuh kecerdasan otak, sehingga muncullah orang-orang yang lupa diri, yang suka memperalat dengan hal-hal yang tidak benar, termasuk untuk korupsi. Di sisi lain, masyarakat juga berkontribusi terhadap suburnya perilaku amoral itu. Sekarang ini, harga diri seseorang tidak diukur dari perilakunya, tetapi berdasarkan apa yang dikonsumsinya, apa fasilitas dirinya, dan apa jabatannya. Singkatnya, proses tak penting, yang penting produk. Akibat lebih lanjut tuntunan agama agar kita mencari ketenangan telah bergeser menuju kesenangan. Karena kesenangan itu tanpa batas, maka orang-orang seperti itu tidak bisa makan memakai sendok dan garpu, tetapi memakai sekop dan cangkul untuk kejujuran.

Siapa yang menjaga kejujuran, dialah yang akan diselamatkan oleh kejujuran itu sendiri. Dharmo raksati raksita. Karena itu agama selalu menekankan agar kita berbuat jujur, karena kejujuran adalah mahkota kehidupan. Kejujuran adalah kebenaran yang paling utama. Satyam Parama Dharma, dan pasti menang Satyam Eva Jayate. Dengan kejujuran, orang bisa meraih kekayaan. Tetapi untuk berbuat jujur, orang tidak perlu kaya terlebih dahulu. Kembali pada hal ritual, maraknya ritual. Ritual apakah mencerminkan keberhasilan pendidikan agama di masyarakat? Sama sekali tidak. Bahkan lebih sering menampilkan wajah kebohongan. Disebut kebohongan manakala kesemarakan ritual tidak seiring dengan kehalusan budi dan keluhuran perilaku. Contohnya, ritual caro dengan berbagai bentuk semakin marak. Tetapi alam justru semakin tercemar oleh sampah, terutama sampah plastik. Upacara manusayatnya, terutama potong gigi dan pernikahan atau wiwaha samskara, dengan megah tetapi perselingkuhan, perjudian dan korupsi justru semakin terang benderang. Upacara mengentek linggih semakin marak. Pencurian pratima dengan melibatkan warga lokal pun juga tidak kalah gencarnya. Atas dasar itu, jika ritual tidak menyebabkan perilaku umat menjadi lebih baik, tidak ada transformasi diri, itu adalah ciri kegagalan pendidikan agama yang hanya akan melahirkan anak-anak haram seperti terorisme, premanisme, dan lain sebagainya. Ada orang mengatakan keberhasilan pendidikan agama akan lebih tepat bila penilaian didasarkan atas perbuatannya, bukan pada kesemarakan melaksanakan ritual. Bagaimana kita menelaahnya? Agama mesti muncul sebagai pemberi solusi atas masalah yang dihadapi pribadi dan masyarakat, bukan sekedar penghibur dengan aktivitas ritual yang bersifat simbolik. Melalui doa-doa dalam ritual, kita bisa memohon tuntunan agar mampu menghadapi dan memecahkan masalah. Tetapi bukan doa untuk yang menyelesaikan masalah. Masalah mesti dipecahkan dengan tindakan nyata. Dan disitulah peran agama sebagai penuntun. Dalam pandangan saya, pengetahuan agama mesti diwujudkan dalam perilaku. Ritual itu baru simbolis, bukan esensi agama yang sesungguhnya. Fungsi ritual hanya mengingatkan dan menyadarkan bahwa bukan memecahkan masalah yang sesungguhnya. Atas dasar itu, ritual itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Ibarat pohon, kualitasnya tidak ditentukan oleh lebat bunganya, tetapi dari kualitas buahnya. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Demikian tadi bingkai hati ajaran Hindu pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman pada jalan Dharma untuk mencapai kebahagiaan.

yang setinggi-tinggi, tiada gading yang tak retak. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Ida Sang Yang Widiwasa. Dan perkenankanlah kami untuk mengakhiri bingkai hati mimbar agama Hindu. Om Dewa Suksema Paramasintiaya Nama Swaha Sarwa Karya Prasidatam Om Sidirastu Tatastu Swaha Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om Damai di hati, damai di dunia, dan

Selamat malam, Pergar Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka Jakarta, Senin 17 Agustus 2026. Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Sejumlah menteri dan pejabat negara berada di daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah membagi tugas untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak bencana. Para pejabat pemerintah pusat juga mengikuti wacara kemerdekaan di sejumlah daerah. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kado salah alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: krimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenangan nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenangan nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Del Aras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: apa bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

waktu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cook sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, teknik Alex, editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

Masih suka numpuk file yang tidak terpakai di gadget? Awas, itu sama halnya kita menumpuk sampah. Ya, sampah digital. Sampah digital berasal dari file email, audio, gambar, video, serta histori pencarian yang sudah tidak terpakai tetapi masih tersimpan di gadget. Sampah digital berdampak menghasilkan jejak karbon digital yang berpengaruh pada perubahan iklim. Semakin banyak data yang disimpan, maka semakin banyak emisi karbon yang dihasilkan dari proses pengadaan perangkat keras dan alat pendukung penyimpanan data. Yuk minimalisir sampah digital dari gadget kita, bahkan histori penelusuran di internet.

0: saja kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini, Ngobras. Kami hadirkan Riran bersama Ibu Dr. Ana Agnes Adani M. Hum dengan topik bahasa pergaulan kekinian memperkaya atau merusak. Tetap bersama kami di Prosata dari Medin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kabar baik. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini dan senang rasanya malam hari ini. Saya Biotel Karim hadir kembali menjumpai Anda di program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Untuk di kesempatan edisi siar malam hari ini pendengar, di hari Senin kalender ke-3 di bulan Agustus 2026. Dan sudah hadir di studio kami Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun narasumber Ngobras untuk di kesempatan malam hari ini, beliau Ibu Dr. Randa Agnes Adani Magister Humaniora yang merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Selamat malam Bu Agnes.
2: Selamat malam.
1: Ya, Mas sehat Mifta. Ya Bu ya, selalu.
2: Sehat itu harus.
1: Harus. Harus
2: ya.
1: Iya, tadi begitu masuk satu kata yang kita ingat, sehat itu harus katanya.
2: Harus.
1: Baik. Malam hari ini kita akan diskusi gitu ya, ngobrol karena kita ada di ngobrol bareng komunitas tentang bahasa pergaulan kekinian itu sebenarnya memperkaya atau merusak, begitu ya Bu ya?
2: Iya.
1: Dan untuk Anda pendengar nanti di segmen tanya jawab bisa bergabung bersama kami untuk di teleponnya 459198, WhatsAppnya di 0811 366 9907, atau Anda yang saat sekarang juga sedang menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa tinggalkan jejak di sana di live chat kami. Silakan nanti mulai saat ini bisa dimanfaatkan live chatnya, pertanyaan ataupun juga komentar silakan. Bu Agnes, ini terkait dengan tema kita bahasa pergaulan kekinian, gitu ya. Karena kita tahu bahasa-bahasa itu berkembang, ya Bu ya. Nah, sebenarnya dari materi ini apa yang dimaksud dengan bahasa pergaulan kekinian tentunya, yaitu kemudian mengapa juga bahasa pergaulan kekinian begitu populer di kalangan remaja, kan begitu ya Bu ya?
2: Ya.
1: Oke, silakan Bu Agnes. Ya.
2: Jadi begini, bahasa itu kan ya, dinamis, hidup
1: ya,
2: dan dipakai oleh berbagai kalangan, sehingga kadang ada, nah sekarang istilah circle gitu ya, circle apa, kelompok tertentu yang menunjukkan identitasnya dengan menggunakan istilah-istilah khusus. Tapi saya mengangkat topik ini itu hanya karena begini, para bude itu tidak mau dipanggil bude loh sekarang mereka panggil saja onti gitu. Aduh, termasuk juga saya memperkenalkan diri saya nenek, jangan dipanggil nenek, Bu Agnes, panggil oma begitu gitu loh. Saya orang Indonesia, ibu dari ayah kan berarti nenek, begitu nenek dan kakek. Tapi kok tampak apa, tampak kuno, tampak tidak, ya tidak kekinian itu. Tapi saya mempertahankan diri, termasuk anak saya manggil ya bapak ibu, kemudian yang manggil saya nenek. Saya memperkenalkan kemana-mana ke cucu saya nenek, panggil saya nenek itu, karena saya merasa orang Indonesia gitu loh. Nah kemudian kemarin bertemu dengan teman, cucu saya bertemu itu manggil Budi, ya jangan panggil Budi, panggil onti dong gitu. Kalau dulu kan orientasinya jadi dulu kan ada om tante itu tampak ke Belanda-Belandaan gitu,
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Tapi sekarang kalau onti, uncle gitu biar tampak lebih
1: ke Inggris.
2: Ke Inggris, tapi Inggris yang Amerika begitu ya. Jadi ada hal-hal yang termasuk juga mengapa sih tidak rapat harus menggunakan meeting gitu.
1: Oke, betul.
2: Nah, itu penggunaan istilah-istilah seperti itu memang memperkaya, jadi ada padanan kata yang kita bisa leluasa memilih gitu ya. Walaupun kemudian ya masyarakat, kemudian pemakai bahasa itu akan melihat bentuk-bentuk mana yang memang berterima, kemudian dipakai dalam jangka panjang gitu. Misalnya kata efektif dan efisien, itu kan ada istilah bahasa Indonesianya, efektif itu sangkil, kemudian kalau efisien itu mangkus, berhasil guna dan berdaya guna gitu. Tapi kemudian orang boleh memilih kemudian akhirnya atau lebih memasyarakat kata efektif dan efisien dengan apa dengan tujuan, ternyata untuk pengalih bahasaan lebih mudah lebih dibanding mudah. Menggunakan ya. Kata sangkil dan mangkus, kemangkusan ya. Dan kesangkilan ya. Itu tahun 80-an waktu saya kuliah ya, ya, itu terasa ya. Aneh gitu sampai betul, sekarang betul. Hanya dipakai ada kalangan apa buku-buku dalam dunia pertanian menggunakan istilah itu, tapi ya. Dalam keseharian orang lebih menggunakan efektif dan efisien
1: ya. Oke okay. Baik, jadi menanggapi tadi pertanyaan bahwa mengapa juga bahasa pergaulan itu populer gitu ya, karena memang bahasa ini berkembang ya,
2: ya berkembang dipakai oleh beberapa generasi kelompok. Komunitas kelompok-kelompok gitu deh. Nah ini yang menjadi tugas berat bagi para guru untuk tidak ikut latah menggunakan bahasa-bahasa yang sekarang sedang in gitu ya, istilah in istilah apa viral gitu ya. Itu lebih banyak dipakai termasuk juga itu saya ih anaknya tantrum lalang ngomong kok tantrum gitu loh. Nah mungkin generasi tua saya itu ini istilah apa toh gitu
1: ya, betul
2: walaupun sekarang memang lebih mudah kita ada AI kita cari oh ternyata maksudnya ini begitu.
1: Tapi kita meyakininya bukan hanya guru tetapi dosen juga ya.
2: Iya, dosen itu kan ya guru.
1: Tugas berat untuk para, guru dan dosen, pengajar,
2: pendidik, pemerhati bahasa
1: agar tidak latah ikut-ikutan menggunakan itu begitu ya, Pak. Nah, lantas kalau kan bisa dikatakan begini, Bu, kalau kita nggak ikut bahasa mereka bagaimana? Tetap bisa ngeblur atau artinya ngeblend berbaur dengan mereka atau ada sekat ibu ini nggak gaul nih
2: dan sebagainya ngeblend itu juga bahasa. Nah ini memang media massa punya punya apa peran besar mungkin kalau di Pro 1 sana lebih cair penggunaan istilah-istilah seperti ini dibanding di sini ya ini kan lebih agak formal kemudian ada istilah agak ilmiah begitu ya betul. Sehingga kadang perlu memilih bentuk-bentuk yang baku.
1: Okay.
2: Tapi kan ada kebijakan pemerintah seperti misalnya surat-surat untuk lembaga pemerintah gitu kan tidak lebih lagi resmi. Menggunakan website tapi digunakan kata laman. Kemudian posel tidak lagi email begitu. Walaupun orang juga cenderung masih menggunakan email. Kemudian juga istilah-istilah yang sebetulnya ada pembakuan seperti kita kalau browsing itu kan sebetulnya ada padanan bahasa Indonesia yang dibakukan yaitu meramban. Nah ini sejarahnya kan seperti waktu saya kecil kalau punya kambing pergi ke kebun mencari daun-daun tertentu yang dibutuhkan untuk makan kambing. Tidak kalo semua ramban. Daun diambil. Nah kalau kita sedang meramban di internet itu kan juga seperti itu. Mencari dan mencari. Yang kita butuhkan baru kita ambil. Kemudian kalau kita mendownload gitu kan itu mengunduh. Karena dari internet kita ambil kemudian kalau kita memasukkan ke internet kita unggah gitu. Ini bahasa-bahasa Jawa yang kemudian ternyata bisa ilmiah juga gitu loh. Ini
1: betul. Jadi ini padanan kata yang tentunya kita juga harus belajar ya Bu Agnes ya. Generasi muda bahwa kata kayak kata-kata seperti searching, browsing ini coba kita boomingkan, masifkan bahasa Indonesia yang benar ya ini meramban.
2: Ya meramban dan kalau browser berarti peramban.
1: Peramban, gitu, betul. Nah,
2: seperti ini juga di tahun 90-an itu kan pertama kali ada tabloid monitor yang hanya berusia 10 tahun kemudian mati itu ya. Kata monitor itu bermula semua orang menggunakan. Sekarang kan kita bisa mengubah menjadi memantau ya. Jadi kata pantau karena ada acara televisi John Pantau gitu. Monitor sekarang bukan untuk melihat tapi lebih ke arah alat. Gitu loh. Alat monitor. Televisi, monitor laptop misalnya gitu loh. Ini jadi ya tergantung bagaimana peran guru, peran media massa gitu. Karena saya ingat juga di tahun 88 gitu di Jogja ada koran kerajaan
1: rakyat.
2: Bukan namanya Krida Rakyat ya. Kedaulatan rakyat itu Bandung, kalau di apa di Jogja Krida Rakyat itu ada tulisan, ada anak SMA yang bertanya ke saya dan itu saya ingat. Mbak Agnes, kok ada judul berita polisi Sleman laku lajak? Laku lajak itu apa? Oh, itu overacting. Oh iya. Lah kan bertingkah laku berlebihan gitu. Tapi ya dipakai koran itu saja dan tidak lama orang tetap menggunakan overacting gitu. Walaupun ada bentuk bakunya yaitu laku lajak misalnya.
1: Perbuatan yang berlebih-lebihan.
2: Ya,
1: gitu. Laku lajak.
2: Iya. Tapi tidak banyak orang tahu gitu loh ya. Termasuk jadi bagaimana orang kemudian peduli, nah itu peduli. Kok ada istilah apa ya ini gitu, seperti invalan gitu ya. Dulu pembantu kalau lebaran, ada beberapa pertengahan puasa dari Wonogiri, dari Pacitan pergi ke Jakarta menjadi pembantu invalan, pembantu pengganti yang bebannya berat tapi gajinya 4 kali lipat gitu loh. Ini sekarang juga dipakai banyak istilah invalan begitu.
1: Oke. Dan tentunya ini juga harus kita apa ya, semacam ada kayak kampanye bahasa begitu ya Bu ya, melalui media dan sebagainya ya.
2: Mungkin RRI perlu ada di bulan bahasa itu membaca kayak selampai apa leaflet gitu yang dikeluarkan oleh badan bahasa, kosakata-kosakata yang dibakukan kemudian perlu dimasyarakatkan.
1: Karena tidak semua orang tahu ya Bu ya.
2: Dan kadang yaitu seperti ini, saya pernah apa itu pialang misalnya, broker gitu, broker. Ya kalau bahasa Belanda dikatakan apa, aduh itu bahasa bakunya memang pialang. Saya ingat ada tokoh yang mengatakan pialang senjata perang gitu loh. Pialang itu apa? Kemudian saya cari, oh ternyata broker atau perantara itu, makelar gitu loh, bahasa Belandanya makelar. Bahasa Indonesianya bentuknya pialang gitu. Juga ada sekarang pialang saham gitu.
1: Nah, gitu perantara ya. Orang yang
2: perantara ya itu makelar ya, makelar. Kalau bahasa Inggris broker, bahasa bahasa Belandanya makelar, bahasa Indonesianya adalah pialang.
1: Nah, Bu Agnes, ini terkait dengan bahasa pergaulan kekinian begitu ya. Nah, dalam situasi apa sih Bu, bahasa pergaulan itu masih dianggap wajar ketika digunakan? Kalau kita dialog seperti ini kan idealnya menggunakan bahasa baku, menggunakan bahasa yang baik dan benar, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang sudah ditetapkan dalam KBBI, kemudian kita kampanyekan gitu ya. Nah, dalam situasi apa Bu penggunaan bahasa yang pergaulan kekinian, sementara kan ini belum baku atau tidak baku bahkan sama sekali ya Bu ya.
2: Ya memang komunitas-komunitas terbatas itu memiliki keleluasaan untuk menciptakan bahasa sendiri, seperti bahasa copet gitu ya. Kan mereka punya bahasa sendiri. Waktu saya kecil saya ingat, saya dapat kalung itu cacing gitu istilahnya. Atau pada tahun 80-an itu juga ada bahasa narkoba gitu ya. Ada istilah putau itu, putih itu untuk heroin. Karena bahasa apa, bahasa Acehnya putih itu putau, sakit sakau gitu. Dan itu kemudian ada istilah yang kemudian bergeser gitu loh. Dulu ada istilah serempi, seperempat gram yang dibagi-bagi gitu loh. Kemudian kan hadir sabu-sabu dan seterusnya. Dan saya ingat waktu saya jadi guru itu ada buku pelajaran bahasa Indonesia yang memperkenalkan kosakata itu. Walaupun kemudian nah begini, dalam pembelajaran itu kan penyusun kurikulum itu kan berpikir oh ini berguna, bermanfaat dan dipakai. Tapi dampaknya kan orang jadi penasaran gitu loh. Sehingga akhirnya apa, materi itu dihilangkan dari kurikulum. Di tahun 84, kurikulum 84 ada kosakata tentang narkoba gitu. Dan kemudian hilang. Nah sekarang ini juga bahasa pergaulan itu dipakai untuk kelompok-kelompok tertentu gitu loh. Nah anak-anak yang gaul juga nongkrong jadi nongki dan ada sekian banyak gitu loh. Nah di tahun awal 2000-an itu ada Debi Saertian ya, kelompok. Dulu ada kelompok keluarga Vandanu gitu ya, yang ke Belanda-Belandaan gitu loh. Sehingga saya jadi Ike gitu.
1: Ike.
2: Dan ini, nah aku jadi Akikah Ike, dia jadi DC, humor yang tidak lucu garing jadi Jayus yang masih sekarang ada ya Jayus. Terus kakak perempuan jadi Jeng dari bahasa Jawa, laki-laki jadi Lekong, makan jadi Makarena, marah jadi Mursida, siapa jadi Sapose, hati-hati di jalan jadi Titi DJ. Yang itu masih ya Titi DJ itu ya. Kamu jadi Y dari bahasa Inggris you gitu masih agak bisa dirunut gitu ya. Begini begindang, belanja belinjong gitu. Cucok masih. Jadi cucok. Nah, ini kan ya masih ada sekian gitu. Sekian kosakata yang disusun dalam kamus bahasa gaul oleh Debby Sahertian di awal tahun 2000-an gitu. Ya ternyata masih beberapa yang nyantol masih dipakai tapi sebagian hilang karena kemudian ada punya kesan kok kelihatannya apa dipakai oleh perempuan-perempuan raja menye-menye rada kemayu atau bahkan dipakai oleh para waria
1: gitu. betul,
2: kesan-kesan seperti itu ya karena itu di masyarakat kan dipakai untuk komunikasi tertentu supaya agak rahasia begitu loh. Nah itu yang memang memperkaya sungguh, tapi apakah bertahan lama itu? Kelihatannya beranalogi dengan lagu-lagu itu ya. Lagu-lagu kenangan tahun 70-an gitu kan. Sampai sekarang masih bertahan, tapi lagu-lagu dangdut koplo itu kan hanya hanya sepintas gitu yang kemudian hilang. Ya itu proses ya. Ada yang memperkaya kelihatannya ya kalau bisa bertahan gitu. Dalam seperti orang hidup juga kan ada yang hidup hanya bertahan 5 tahun, ada 30 tahun, tapi ada yang 90 tahun tetap bertahan gitu. Kosakata bahasa-bahasa juga seperti itu.
1: Oke. Jadi bahasa-bahasa yang saat ini kayak bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa yang kekinian, pergaulan kekinian, ini sebenarnya ada dua dampak ya. Ada yang memperkaya dan juga tentunya juga kita kaji dampaknya nanti seperti apa begitu ya Bu Agus ya.
2: Jadi nah, paling tidak begini, bentuk-bentuk ini menjadi bentuk bersaing gitu ya. Ada padanan yang oke, seperti orang pergi ke rumah makan gitu, ada sekian menu yang dijajarkan, mau pilih mana gitu.
1: Betul.
2: Kan sesuai dengan selera. Jadi kalau saya kok pakai bahasa-bahasa apa kekinian gitu kok ya tidak pantas gitu ya karena karena komunitas saya, karena usia saya, karena latar belakang pekerjaan saya betul. Berbeda dengan kelompok-kelompok ya orang yang apa mungkin kalau mau rapat harus nyari kafe gitu loh. Itu kan tentu seperti juga mengapa sih evaluasi kok dipakai kata apa ada beberapa istilah yang dikaitkan dengan dunia kerja itu ya. Rapat dengan meeting, acara dengan event, kemudian lembur dengan overtime gitu. Libur dengan cut off gitu, tugas dengan assignment. Kenapa sih tidak dipakai kata tugas saja gitu, rekan kerja sekarang jadi tim atau kolega gitu, laporan dengan report, evaluasi dengan review gitu. Kan lebih mengena evaluasi daripada review begitu.
1: Baik. Nah, Bu Agnes, kemudian dalam penggunaan bahasa pergaulan yang mungkin berlebihan gitu ya. Ini dalam pandangan Bu Agnes, bisa nggak ini nanti bakal merusak penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar?
2: Tidak. Asal RRI masih konsisten dengan ngobras komunitas pecinta bahasa Indonesia.
1: Siap.
2: Para guru kelihatannya saya tidak tahu dulu Bu Mami itu setiap acara apa sih hadir kok sekarang ini saya lama tidak mendengar Bu Mami dari Ponorogo.
1: Iya, betul.
2: Kan itu biasanya para guru yang peduli gitu loh ya. Tidak abai gitu. Halah cuma koma, halah gitu saja. Bu Agnes itu mesti riweh gitu loh. Itu kan ya harus ada orang-orang yang berjuang untuk ini bahasa kita loh. Kita mencintai bahasa itu ya tidak harus apa purisme ya menjaga arus asli, tidak menerima masukan dari bahasa asing. Tidak, tapi juga harus selektif mana yang punya nilai positif, yang apa yang lebih bisa dipakai untuk komunikasi, termasuk komunikasi yang lebih luas.
1: Oke, gitu. Baik. Bu, ini ada komentar, ada sekaligus pertanyaan gitu ya. Halo Ngobras, kita ke segmen tanya jawab ini. Ada Mas Teo dari Magelang, mau tanya nih, apakah ada sisi positif dari penggunaan bahasa gaul di dalam mencairkan suasana atau mendekatkan hubungan antar teman sebaya?
2: Ya,
1: terima kasih. Ya.
2: Orang-orang menggunakan bahasa gaul itu memang untuk bisa diterima di circle, di komunitas tertentu, kelompok tertentu. Yeah. Sehingga seperti juga kita berbusana gitu ya. Sekarang ini kan kalau mau bertemu reunian atau ada pertemuan bedah buku, itu kan selalu orang bertanya dress code-nya apa, gitu loh. Itu juga bahasa itu ya, semacam dress code itu. Mana yang sesuai gitu loh. Terus kemudian apa dampaknya terhadap saya nanti tampak kampungan, tampak culun, tampak tidak diterima atau tidak itu. Nah, usaha-usaha seperti itu yang kadang apa ya memang ada apa ya, ada batasan-batasan tertentu. Jadi saya tidak tahu, mungkin ibu-ibu sosialita gitu mungkin punya bahasa tersendiri untuk bertemu, mau apa berbelanja gitu, mungkin ada ada bahasa khusus yang tidak semarak yang kita bicarakan hari ini karena ini ada di media sosial ya. Kalau media sosial itu kan pengaruhnya begitu cepat memasyarakat, kemudian orang jadi ikut-ikutan. Tapi kalau bahasa khusus misalnya ibu-ibu sosialita, ibu-ibu pejabat, kalau bertemu mereka ngerumpi gitu, yang diobrolkan apa, itu kan saya tidak tahu, siapa tahu ada istilah istilah untuk busana, merek tas dan seterusnya gitu yang yang saya memang tidak ada di sana sehingga saya tidak tahu. Tapi kalau saya mau masuk ke sana kan pasti menyesuaikan diri. Oh, ternyata di sana harus bicara tentang apa make up itu, yang kelas seperti apa. Gitu. Kalau saya ikut ke sana kan saya nggak mungkin tahu karena merek make up saja saya nggak tahu gitu loh. Sehingga kalau orang mau masuk memang harus agak ada penyesuaian, adaptasi mana yang dibutuhkan. Oh, ternyata saya harus berpenampilan seperti apa, termasuk menggunakan bahasa. Cara tersenyumnya kayak diukur berapa senti
1: biar simetris.
2: Kemudian kalau tertawa agak-agak pemayu atau bagaimana. Itu kan tata laku seperti itu, etiket seperti itu, selain busana, kemudian penampilan juga bahasa.
1: Oke. Nah, kalau tadi dari pertanyaan Mas Teo di Magelang gitu ya, ternyata memang apa ya, penggunaan bahasa gaul ini memang kadang dibutuhkan gitu ya Bu ya, tergantung dengan tadi kelompoknya, kalau dalam bahasa sekarang circle-nya gitu.
2: Circle
1: lagi. Oke. Nah, Bu Agnes, dampak positif kemudian dalam penggunaan bahasa gaul gitu ya, atau bahasa pergaulan terhadap komunikasi antar personal gitu ya, baik itu satu dengan yang lainnya, dan misal pemuda dengan pemuda, remaja dengan remaja dan sebagainya, atau guru dengan remaja. Nah, ini seperti apa Bu dampak positif dari bahasa pergaulan ini?
2: Ya, sebetulnya ada usaha seperti memperkaya kosakata ya. Jadi ada bentuk-bentuk pilihan seperti dulu ada pertemuan, pertemuan itu biasanya kaitannya kan dengan ibu-ibu PKK itu ya, ada pertemuan. Kalau rapat itu lebih resmi untuk pegawai di kantor. Sekarang kemudian ada meeting. Sama-sama pertemuan, sebetulnya pertemuan membahas sesuatu itu. Tapi kalau meeting itu lebih ke arah bos atau ke arah proyek. Sehingga diselenggarakan agak-agak tidak resmi,
1: tidak
2: di kantor, tidak formal, itu namanya meeting gitu. Sehingga kalau rapat itu serius, kemudian nah sekarang pakai Zoom meeting gitu ya. Sehingga kadang orang jadi bersemuka itu menjadi berkurang gitu. Jadi kadang perasaan kurang terjaga itu. Jadi apa komunikasi bersemuka, menyapa dengan senyum gitu kelihatannya mulai berkurang karena adanya media begitu. Jadi memang ya adanya teknologi kemudian menghadirkan kosakata baru yang hadir, tetapi kosakata lama itu tidak boleh dihilangkan dari kamus karena memang pernah ada, begitu loh. Ini yang perlu, mengapa setiap 5 tahun kamus itu semakin lama semakin tebal, begitu. Yeah, yeah. Karena ada kosakata baru, mewadai konsep baru, ada hal-hal baru yang ada penandanya, gitu loh. Seperti rapat gitu kan, biasanya di ruang 5 ada rapat gitu. Nah, tapi kalau meeting itu apa tempatnya agak leluasa, yeah, tidak ditentukan. Nanti tinggal dilihat, oh kita ketemu di sana ya, dia bertemu di sana. Nah, itu yang membedakan. Jadi ada perbedaan, ada nuansa makna, ada perbedaan yang tipis antara rapat dan meeting. Sama-sama rapat, tapi meeting itu lebih agak informal, sambil minum-minum, sambil makan-makan gitu. Kalau rapat itu serius begitu. Kalau pertemuan ya sambil lesehan itu ibu-ibu arisan PKK itu.
1: Oke. Artinya dampak positif dari penggunaan bahasa gaul ini ya, memperkaya bahasa itu tadi ya, Bu ya.
2: Asal orang sadar bahwa bahasa ini dipakai untuk pergaulan memang, untuk apa, untuk pertemuan, untuk nongkrong,
1: percakapan
2: non resmi gitu. Tetapi tidak dibawa dalam situasi formal, pada saat berkuliah, pada saat berkhotbah, pada saat menulis surat, begitu loh.
1: Iya, oke.
2: Seperti juga zaman saya ingat waktu zaman SMS gitu ya. Dulu kan masih dulu SMS, betul. Dibatasi dengan hanya 60 karakter. Kalau lebih dari 60 karakter itu nanti akan apa, pesan itu terpenggal, dikirim dengan dua tarif gitu, sehingga orang menjadi apa, menjadi hati-hati menulis dengan singkatan-singkatan gitu. Tapi sekarang ini kan masih juga banyak orang menulis ucapan selamat ulang tahun hanya HBD begitu.
1: HBD, betul.
2: Ini kan membuat ini niat memberi ucapan atau tidak sih gitu, karena tidak membayar lagi gitu. Tapi kelihatannya orang mulai malas menulis gitu. Karena apa, bahasa gaul ini salah satunya memang dampaknya adalah praktis, lebih singkat dalam menulis gitu.
1: Oke. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar kanal YouTube Edil Madiun ini, Bu Agnes. Ada akun Amin Narsis. Menurutku, oh, ini komentar ya. Menurutku tergantung sih, Kak, bisa memperkaya jika penempatannya pas dan tepat begitu. Kemudian ada akun Lurah Ponorogo. Lebih memperkaya dan merepresentasikan kekayaan bahasa daerah menurutku. Oh, ini komentar-komentar tentang bahasa pergaulan kekinian, ini memperkaya atau merusak. Keduanya positif, menilai positif, ini memperkaya bukan merusak begitu. Nah, Bu Agnes, ini terkait dengan bahasa pergaulan kekinian gitu ya. Kemudian haruskah ini kayak semacam lembaga pendidikan ya, sekolah, kampus, membatasi penggunaan bahasa pergaulan di lingkungan pendidikan?
2: Kalau dalam situasi formal seperti ini, saya pernah di tahun 80-an itu menjadi guru di sekolah Tionghoa, sekolah Cina gitu ya. Jadi, Bu Sinio tak bilangi gitu. Nah, itu mengapa saya disuruh ke sini, mau diberitahu apa atau diberitahi, saya katakan gitu. Terus akhirnya mereka mencoba untuk pas bicara formal, karena berbicara formal itu kan kalau untuk orang yang belum dikenal, orang yang lebih tua gitu kan, kita menggunakan bentuk-bentuk yang formal, bentuk kata baku gitu, sehingga diarahkan, termasuk anak-anak kalau apa, kalau dia menggunakan kosakata tidak baku, memanggil ibunya, "Hei, kamu sini yo," gitu. Mosok kamu gitu loh, dan mengarahkan seperti itu. Jadi tugas orang tua, tugas guru ya bolehlah kalau sedang berada di kelompok temannya, bercanda sambil main. Dulu ada PlayStation, saya tidak tahu sekarang mereka main gamenya pakai HP ya. Yeah. Dulu kan masih PS. Ada PlayStation kalau main berdua sambil pisu-pisuan kalau kalah gitu loh. Dan sekarang kelihatannya sudah tidak ada lagi atau masih ada persewaan gitu. Ada
1: masih eksis. Mungkin sekarang berkembang ya sampai
2: karena Mobile Legend dan seterusnya gitu ya.
1: Okay. PS pun masih berkembang.
2: Tapi sudah PS keberapa sekarang?
1: Mungkin PS5 ya Bu.
2: Iya. Dulu kan PS1, PS2, PS1, PS2 keren gitu loh. Nah, itu tahun
1: ya,
2: itu sudah itu sekitar 25 tahun yang lalu. Sekarang sudah PS5 gitu dan yang main orang-orang dewasa gitu ya.
1: Oke. Nah, kembali ke tema berarti tadi ketika di ruang pembelajaran perkuliahan, jadi memang harus menggunakan bahasa yang resmi ya Bu ya, jangan pakai bahasa pergaulan. Nah, untuk di generasi anak-anak didik Bu, ini murid-murid gitu ya, ketika mereka terbiasa menggunakan bahasa pergaulan atau bahasa gaul, akankah nanti berdampak pada kemampuan berbahasa Indonesia secara formal?
2: Kesadaran sebetulnya, bagaimana sadar bahwa bahasa itu kan dipakai untuk berpikir.
1: Iya.
2: Apakah Anda berpikir tertib atau tidak, ya tergantung bagaimana penggunaan bahasa. Dan itu memang diarahkan. Karena sekarang ini kan jarang tau orang bersedia menulis. Seperti tadi saya ke perpustakaan kota, itu ada event, ada acara, ada lomba membuat resensi gitu. Ditutup nanti pukul 23.59 gitu. Dipikir sudah 60-an yang mendaftar itu ternyata baru 2-3 orang gitu. Dan kemudian ya karena apa, informasi itu kadang apa ya, masih tetap ada yang sistem top down ya. Kalau ke sekolah itu asal perintah kepala sekolah berangkatkan lomba gitu. Tapi kalau bersifat perorangan, baca sendiri gitu. Kemudian tidak apa ya, tidak serta-merta dimeriahkan gitu. Sehingga tadi saya mengirimkan kepada beberapa guru bahasa Indonesia, kepada anak-anak Fakop, terima kasih Bu saya dapat informasi, saya mau ikut gitu. Jadi kadang kita merasa sudah, kan sudah ada di IG-nya perpustakaan kota gitu. Sudah mengirim apa flyer-flyer itu di ke perpustakaan sekolah-sekolah gitu. Ternyata masih perlu daya dorong perintah kepala sekolah, ayo berangkat mewakili sekolah gitu loh. Walaupun ternyata ada beberapa orang tua yang merasa, mengapa kalau lomba harus perwakilan sekolah kan, dan yang di yang dipilih hanya anak-anak tertentu, mengapa tidak untuk umum gitu. Tapi daya dorong untuk ikut lewat umum gitu, kecuali mungkin kalau bintang radio ya, itu karena sudah menasional bertahun-tahun dan menghasilkan penyanyi talenta, begitu banyak talenta. Itu bagus gitu loh, tapi yang lainnya tidak, biasanya ya apa, perhatiannya kurang. Kecuali kalau lomba itu untuk anak TK, anak SD kelas 1-2, itu orang tuanya hebohnya setengah mati.
1: Bahkan ikut dandan.
2: Iya, pakai seragam, pakai pemandu sorak dan sebagainya. Mendatangkan orang se-RT untuk memeriahkan gitu.
1: Oke. Baik, kemudian untuk terkait dengan bagaimana kita mengcover bahasa pergaulan yang sebenarnya ini memang tepatnya di pergaulan gitu ya, bukan non formal. Nah, bagaimana Bu cara menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan penggunaan bahasa pergaulan dengan bahasa Indonesia yang baku?
2: Ya, kalau tidak terbentuk komunitas-komunitas yang semakin banyak kelihatannya, ya peran pendidikan memang. Peran pendidikan dan media. Media seperti RRI, kemudian televisi, kemudian koran, karena kalau apa yang jurnalis warga itu kan ya apa, mereka punya pangsa sendiri gitu ya.
1: Citizen journalism.
2: Jurnalisme warga itu kan memang ada, dan memang ya memang sekilas saja ada berita secepatnya bisa diketahui itu apa. Jurnalisme warga itu hadir kan karena peristiwa tsunami Aceh itu.
1: Betul.
2: Ada orang yang merekam peristiwa itu, kemudian menjadikan setiap orang sekarang menjadi pewarta yang cukup bagus gitu ya. Tapi kemudian tidak setiap jurnalis warga itu menjadi bagus, karena bisa juga apa pemberitaan tidak imbang gitu. Yeah. Tapi masyarakat menjadi cerdas juga kalau Anda penuh kebohongan juga ditinggalkan orang begitu. Ini yang yaitu mengalirnya penggunaan bahasa media itu juga begitu cepat gitu loh. Karena saya ingat waktu dulu sekolah saya jadi guru itu masih ada pelajaran bahasa Indonesia mengirim wesel, mengucapkan selamat ulang tahun lewat telegram indah gitu loh. Kan sekarang sudah hilang semua. Betul.
1: Dulu kalau sekolah izin pakai surat izin,
2: sekarang kan pakai WA
1: langsung ke ibunya. Okay.
2: Dan walaupun sampai sekarang saya kadang masih ada orang kalau izin karena sakit itu hanya mengirimkan surat keterangan dokter. Loh, namanya surat keterangan dokter kan harus ada suratnya mengatakan saya hari ini tidak masuk karena sakit, bersama ini saya kirimkan. Bahasa-bahasa seperti itu masih harus diajarkan juga kepada anak-anak, karena walaupun singkat tapi kan bentuknya tetap surat. Ya, ditujukan kepada siapa, oleh siapa, kepada siapa, tujuannya apa, sehingga apa isinya gitu loh. Itu masih tetap perlu.
1: Dan ini yang harusnya juga tetap dibiasakan gitu, karena itu hal positif ya Bu ya. Baik Bu Agnes, ini tampaknya kita sudah di penghujung acara ini. 20 lebih 50.
2: Ternyata kalau menarik, ngobrol itu menarik juga ini.
1: Iya, karena banyak hal yang ini menjadi kebiasaan yang hilang, ada kebiasaan baru yang muncul begitu tentang berbahasa ya. Nah, dari hal yang sudah kita obrolkan Bu, kesimpulannya seperti apa Bu?
2: Ya, kita perlu dalam bahasa Jawa itu umpan papan ya, sadar posisi dan sadar diri gitu ya, sehingga saya

0: Ya, itu kan kulineran gitu kan, kan itu sama dengan jajan toh gitu loh. Dulu jajan, sekarang kulineran. Ya itu apa karena ada kosakata-kosakata baru dipengaruhi oleh media massa, acara televisi yang Master Chef gitu loh. Itu kan menghadirkan kosakata-kosakata baru, ada menu-menu baru yang kemudian masuk istilah-istilah istilah-istilah kuliner yang semakin panjang, yang ternyata kekinian dan ternyata tidak ada bedanya, termasuk juga menggunakan 10K untuk 10.000 gitu ya. K itu kilo, ya. Tapi ternyata ada yang sudah menulis 10.000K, kan berarti 1 juta gitu loh. Ini yang kadang ada orang yang latah tapi tidak tahu begitu. Nah, ini yang perlu diluruskan.
1: Jadi,
0: mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, santun, termasuk juga sesuai dengan konteks pemakaiannya. Kalau orang tertenggelam di sungai, kemudian dia berteriak, mohon perhatian, apakah ada yang berkenan menolong saya?
1: Keburu kelelep.
0: Kadang kelelep ya. Jadi, kalau di dalam situasi mendesak gitu ya boleh orang agak kasar, to the point, apa yang ingin diungkapkan, tapi kalau dalam situasi tidak resmi, dalam situasi resmi misalnya, sekarang itu kan nikahan saja jadi wedding gitu lah. Nah, ini yang kadang, ini maksudnya apa gitu, sehingga kadang, apalagi ada singkatan-singkatan yang begitu banyak, yang kadang, ini apa gitu, karena saya pernah, yang saya ingat itu saya pernah ada pembicara yang menulis PDPD gitu. PDPD ini apa, ternyata peserta didik penyandang disabilitas gitu. Kan kalau ditulis memang dibutuhkan tempat, membutuhkan tempat yang terlalu lebar sehingga perlu disingkat. Tapi pada waktu dilisankan itu tidak bisa dikatakan PDPD gitu. Ya harus dikatakan peserta didik penyandang disabilitas. Begitu. Termasuk RS itu rumah sakit, atau apa begitu loh. Ini yang perlu, kadang karena lidah kita itu kan licin juga, kalau bicara bisa cepat, kalau nulis perlu pelan, perlu tempat sehingga bisa disingkat. Tetapi singkatan-singkatan yang belum belum familiar, belum umum, perlu dijelaskan secara lisan.
1: Baik, terima kasih Ibu Agnes untuk ilmunya di kesempatan pagi, di kesempatan malam hari ini. Dan mudah-mudahan ini harapan kita, kita masifkan, kita kampanyekan terus bahasa yang baik dan benar dan bahasa baku gitu ya Bu. Selain kita juga perlu juga menggunakan bahasa pergaulan di, kalau tadi ya, konteks pemakaiannya gitu ya Bu. Harus tepat, harus baik, benar dan santun. Terima kasih sekali lagi Bu Agnes. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sehat selalu Ibu.
0: Terima kasih.
1: Baik, dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, saya Miftahul Karim dan Ibu Agnes pamit undur diri. Pendengar, sampai jumpa dan permisi.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Haji mimpin upacara pengetan HUT Kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia wonten nglebet Goa Luweng Ombo ingkang lebetipun antawis 100 meter ing Desa Kalak Kecamatan Donorojo Pacitan. Upacara kalawau dados perangan saking reroncenipun Gavara Yava Expedition kali 2016 ingkang nglibataken para penjelajah gua, peneliti BRIN, tim ekspedisi Merah Putih serta masyarakat sakupengan. Bupati Indrata mandap langsung wonten nglebet gua kangge mimpin upacara. Wonten kegiatan kalawau ugi dipun bentangaken gendera Merah Putih ukuran 27 meter wonten lambe Goa Luweng Ombo. Indrata ngandharaken kegiatan upacara ing kawasan ngandhap siti kalawau dados momentum kangge ngenalaken potensi geologi lan kawasan karst Pacitan sarta jurung kegiatan eksplorasi lan penelitian. Kejawi menika, semangat kemerdekaan ugi dipun wujudaken kanthi ngenali lan jagi kekayaan alam Indonesia. Miturut Bupati, eksplorasi sistem Goa Luweng Ombo dipun ajab ngasilakan data lan dokumentasi ingkang saged nyengkuyung penelitian, konservasi, pendidikan, sarta ngrembuka akan potensi daerah kanthi tanggel jawab. Sawetawis upacara pengetan HUT Kaping 81 Kemerdekaan RI ing Pendopo PMK Pacitan tetap dipun laksanakan kanthi Inspektur Upacara Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah. Pawarti salajengipun para pamirsa pemerintah Kabupaten Magetan ngendum gunggung 3000 gendera merah putih gratis dhateng warga wonten reroncenipun pengetan hari ulang tahun HUT Kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti ngandharaken kegiatan ngedum gendera kalawau mujudaken tindak lanjut saking surat edaran Menteri Dalam Negeri babagan gerakan ngendum gendera merah putih tahun 2016. Selara surat edaran, tujuan ngendum gendera kangge maksimalaken potensi lan merah putih akan saben pelosok wilayah kangge wujud kesetiaan dhateng Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nani jelentrehaken kegiatan kalawau penting sebatas pengetan HUT Kemerdekaan RI tahun mereka tansaya semarak sehingga suasana kemerdekaan saged waroto sarta nuwuhaken semangat persatuan lan kesatuan ing Kabupaten Magetan. Bupati ngajab gendera merah putih dipun kibaraken ing sedaya wilayah Magetan ingkang dipun ajab nambah raos nasionalisme lan tresno dhateng tanah air ing kalangan masyarakat mliginipun generasi penerus bangsa. Kegiatan ngendum gendera dipelaksanakan rikala kegiatan Car Free Day wonten Jalan Yosudarso Magetan dening Bupati Nani sesarengan para kepala organisasi perangkat daerah OPD. Pemerintah Kabupaten Madiun nyatakan pengawasan program makan bergizi gratis MBG supados program strategis nasional unggulan Presiden Prabowo Subianto saged melampah maksimal selaras SOP lan aman ing wilayah Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto paring keterangan pengawasan salah sunggalipun kalaksanaaken kanthi maringi pembinaan dhateng Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Miturut Bupati, layanan SPPG ingkang selaras kalian SOP Badan Gizi Nasional tetes tanggal jawab sedaya pihak kangge mujudaken Indonesia emas kali hewu kawan sekawan dasa gangsal. Bupati sesarengan OPD lan instansi gegayutan terus ngawal kegiatan program MBG lumantar monitoring lan evaluasi ing saben SPPG kangge mesthekaken standar selaras surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 19 tahun 2016 paling enggal ingkang dipun dalanaken 12 Agustus 2016. Selaras data ngantos Agustus 2016 gunggung SPPG aktif ing Kabupaten Madiun dumugi 56 unit kanthi jumlah relawan 2612 tiang sarta wonten 3 unit SPPG ingkang tasih dipun siapaken. Saking
56 SPPG kalau sampun melayani antawis 750 gangsal ewu 800 sekawan doso setunggal tiang panampi manfaat wiwit sanggeng siswa balita non paut ngantos ibu ngandut lan nyusoni. Bupati ugi ngemotakan pentingipun kedisiplinan lan tekad kangge ginakaken produk lokal kangge program MBG kanthi nglibataken koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Pemerintah Kabupaten Tulungagung badhe ngrehabilitasi lahan kritis lumantar nanemi malih mawi tanaman tegaan kangge mangsulaken fungsi ekologis kawasan sarta kangge ngirangi risiko bencana amargi kerisaan lahan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung Anang Pratistianto ngandharaken program rehabilitasi dados perangan saking upaya pemerintah kangge nyegah kerisaan lahan supados boten langkung wiyar wonten kawasan pegunungan wilayah kidul. Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung nyatet antawis 12.000 hektar lahan ing wilayah pegunungan kidul mlebet kategori kritis kanthi 3.000 hektar antawisipun mlebet kategori sangat kritis. Miturut Anang, saperangan ageng lahan kritis mapan ing wilayah kidul antawisipun Kecamatan Tanggung Gunung, Pucang Laban lan Besuki. Kawong tenan kala wau antawisipun dipun pengaruhi iwa-iwahan fungsi kawasan pegunungan dados lahan pertanian jagung. Lahan ingkang ngalami kerisaan fungsi ini pun kangge media tanam utawi kangge sumber toyo sehingga gadah potensi kerisaan lingkungan utawi bencana rikala wonten jawah deres. Pawarti engkang pungkasan para pamirsa kantor imigrasi kelas kalih non tempat pemeriksaan imigrasi Mediun deportasi kali tiang warga negara asing salami Januari ngantos tengah Agustus kalih 26 jalaran kabukten melanggar aturan keimigrasian. Kepala kantor imigrasi kelas kalih non TPI Mediun Arif Adi Prayuko ngandharaken deportasi sepisanan dipun lampahaken wulan April kalih 26 dateng setunggalipun warga negara Malaysia amargi melanggar keimigrasian arupi overstay utawi nglangkungi izin manggen. Lajeng deportasi kaping kali tanggal 11 Agustus 2016 datang warga negara Cina jalaran nyalahi izin tinggal overstay sarta nyambut damel dados juru masak wonten sekalipun restoran ing kutha Mediun tanpa izin. Arif negesaken pengawasan datang tiang asing badhe terus dipun ketati antawisipun lumantar operasi pengawasan keimigrasian wira waspada kangge njagi ketertiban masyarakat sarta nyegah wontenipun WNA ilegal ing wilayah kerjanipun. Lumantar operasi wirawaspada, tim Intel Dakim Kanim Madiun ngawontenaken pemeriksaan lapangan kangge mesthekaken legalitas dokumen paspor lan izin manggen warga negara asing ing wilayah Madiun. Kejawi menika, masyarakat ugi dipun suwun aktif nglaporaken wontenipun kegiatan WNA ing lingkunganipun. Utaminipun ingkang kaduga nglanggar aturan keimigrasian. Masyarakat saged lapor lumantar aplikasi pengawasan orang asing APOA sehingga proses pelaporan tiang asing saged langkung gampil cepat lan terintegrasi kalian data keimigrasian. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar dari Mediun wasono sugeng dalu nuwun.

Ya pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini Senin 17 Agustus 2026, ragam budaya dan hiburan, irama langgam dan keroncong. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 459198 dan 0811 366 9907.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, Virgar, Anda bersama kami di sajian ragam budaya dan hiburan Irama Lengkem dan Keroncong untuk malam hari ini. Pendengar, sudah Miftah hadirkan dua single pembuka ya, Rayuan Pulau Kelapa dari M. Rivani dan Buih Jadi Permadani versi Keroncong dari Hetty Kusendang, yang lagu ini juga dipopulerkan oleh penyanyi Malaysia Axis ya, atau grup band Malaysia waktu itu Axis, Buih Jadi Permadani. Nah, untuk pendengar yang kembali ingin bergabung di kesempatan malam hari ini, silahkan mau kirim salam, mau request lagu-lagu Keroncong di 459198. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walah, tumbenan nih Kang Mas Muhammad.
1: Lagi Mas, kok
0: tumben
1: ini biasanya
0: buka kori.
1: Yang bawa Pak Dedono.
0: Iya. Sehat Mas Muhammad ya?
1: Alhamdulillah, okay. Baik dan sehat seperti Mas Miftah.
0: Nggih, alhamdulillah sehat.
1: Nggih. Tadi mau, itu saya dengerin Buih Permadani itu, saya mau request itu loh.
0: Oh gitu. Enak lagunya ya?
1: Iya, sudah diputar sama Mas Miftah. Ini saya ganti, Mas.
0: Ganti. Ganti apa ini?
1: Ini saya request Walang Kekek, Mas.
0: Walang Kekek. Nggih.
1: Sekarang itu Walang Kekek sudah enggak ada, Mas.
0: Oh, enggak ada ya?
1: Ya ada Walang Hijau ya, enggak ada. Adanya Walang Kerik itu.
0: Walang Kerik. Iya, iya.
1: Ini salam-salam ya, Mas?
0: Nggih, monggo.
1: Salamnya ada Bapak Rustianto, selamat malam. Heeh. Juga ada Limo di Bumari.
0: Iya. Yeah.
1: Mas Juari, Bu Mayang, Mas Yono, Bapak Jolan, Teh Lilis, Ibu Sumini, Ibu Sekarwangi, Ibu Sekartaji, ada yang bocor TKP, ada Ibu Rani, Ibu Samiran, Ibu Mami, Priska Octavia, ada juga Pak D. Donosworo, monggo Bapak Donosworo nyusul. Ini Mas Miftah dapat salam, Mas.
0: Dari siapa?
1: Dari Kang Warno, Mas.
0: Kang Warno itu di dalam?
1: Ini apa? Selakulon.
0: Oh, alah.
1: Taman Asri.
0: Oh, nggih.
1: Dan pecinta langgam keroncongnya RRI Madiun.
0: Waduh, mantap. Salam kembali ya buat Mas Warno ya.
1: Pekaten, Mas.
0: Nggih.
1: Pamit rumiyin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk pendengar semuanya yang terus setia bersama kami dan masih juga hadir bersama dengan lagu-lagu Keroncong di kesempatan kali ini ya. Selamat menikmati untuk Anda semuanya. Dan pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda semuanya. Kali ini satu lagu dari milik Waljina, Walang Kekek ya, spesial buat Mas Muhammad. Tapi saya terima satu penelpon lagi di malam hari ini yang pengen masuk di 459198. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu, Mas.
0: Sugeng dalu. Niki Pak Desongo-songo.
2: Alhamdulillah, laras kelapati songo-songo.
0: Sehat Pak Dinggi?
2: Kabar sehat ya, Mas. Nggih,
0: alhamdulillah pangestunipun kula sak keluarga sehat. Pak Dinggi semanten niki mugi-mugi sehat.
2: Mugi sehat wa afiat.
0: Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
2: Nggih. Yen tulung mengke kabeh songo-songo dipun puteraken lintang asmara.
0: Lintang asmara, nggih, insyaallah.
2: Kotak salam-salam ya, Mas.
0: Nggih, semonggo.
2: Nggih, mantap kalau Mas Muhammad ya.
0: Nggih.
2: Yes, kendalu Mas Muhammad sugeng midhangetaken. Nika salamipun sepindah kagem Mbak Ula.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Pikanto atur salam, Mas Miftah.
0: Nggih, sanget sinten?
2: Saking Bunda Sekartaji.
0: Bunda Sekartaji, waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Minggah nika dipun rantos kalih Mas Miftah.
0: Nggih.
2: Lajeng kagem Neng Gayatri, ya sugeng dalu Mbak Octavia.
0: Nggih.
2: Lajeng Mbak Putri Ayu, lajeng kagem Bunda Susi, Bunda Samiran, Bunda Mari Gunawijaya. Lajeng kagem Bunda Sekartaji kula wau nggih katur sukeng dalu sukeng midhangetaken.
0: Nggih.
2: Lajeng kagem Teh Lilis, Bunda Saigon mboten kesupen Bunda Kartina ingkang wonten Bandengan nggih katur sukeng dalu sukeng midhangetaken.
0: Nggih.
2: Lajeng kagem Bunda Sumini ingkang wonten Papiyan. Pikantuk atur salam alek Mas Eta.
0: Nggih.
2: Saking Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi. Saking
2: Bunda Dewi monggo dari ngabung datang RRI.
0: Nggih.
2: Kanto atur salam alek Mas Eta.
0: Nggih.
2: Saking Bunda Samira.
0: Bunda Samira.
2: Kali Bunda monggo enggal mingga nikot perantos alek Mas Eta.
0: Nggih.
2: Lanjut Mas Eta.
0: Nggih.
2: Ateng kagem Bunda Sabina nggih. Kanto atur salam dalu. Ateng kagem sinten menika Bunda Dena Asmarwati, aturan sukeng dalu Bapak Mustajab, lajeng kagem Bapak Nurwan ingkang wonten Bengkulu, aturan sukeng dalu, lajeng kagem Rikmut ingkang wonten Montong, Pak Rustianto ingkang wonten Kalter nggih sukeng dalu, lajeng dhateng Ponorogo menika wonten Eyang Bonjo
0: nggih
2: sukeng dalu, lajeng kagem Pak Ditono Swara dateng Bunda Manik-Maninten TKP nggih sukeng dalu. Lajeng kagem Bapak Jono ingkang wonten Madiun nggih kagem sukeng dalu ingkang pungkasan Meta kagem Om Agung Surya.
0: Om Agung Surya
2: kagem sukeng mitangetaken lan kagem sedoyo pamitanget keroncong RRI Madiun sukeng dalu sukeng mitangetaken niki kagem Mas Sumpa sukeng ing atas purna mangke mugi tansah pinaringan rahayu.
0: Amin.
2: Selamat atas ngateng Mas Meta.
0: Nggih, Pakde.
2: Matur sembahan dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di 459198. Kita bergeser ke telepon WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja yang lilir.
3: Loh, ya. Apa?
0: Beriman.
3: Emang kena batuk.
0: Wah, kalau kita nek nembe wungu.
3: Oh, enggak.
0: Kok suante nek.
3: Ya.
0: Serak-serak. Serak-serak becek.
3: Serak-serak becek. Ya.
0: Okay.
3: Berapa hari ini Mas aku enggak?
0: Lah, enggak
3: mau apa enggak ikut
0: rong sasi.
3: Yo ndak. Hayal.
0: Lah, pinten telung sasi.
3: Enggak paling satu minggu ya?
0: Mila seminggu.
3: Gak ikut begono.
0: Langge.
3: Tapi sekarang
0: ya wes
3: ada suaranya ya wes.
0: Oh ngeten pun pulih.
3: Ya. Wes kayak gini tapi berarti.
0: Oh, niki anu paling Mbak Wulan panas-panas ngunju es seger gitu akhirnya serak.
3: Iyo.
0: Lah dalah rak tenan to gak suka aku.
3: Kayak suka iyo es sebu barang.
0: Lah. Dan seweger ge awan-awan panas-panas terus terus khilaf alasane.
3: Terus ngombe teh jumbo.
0: Wis nyampleng wis.
3: Mangan anu kuwi. Napa makem kerupuk sing wedhus sing enten lomboke dadi radang tenggorokan karo
0: komplit wis. Komplit.
3: Lah wae
0: lah. Lah iya. Jan wis awan-awan ya jis-jis.
3: Yo,
0: nanti sore. Oke, lagu ini nama. Oke, alhamdulillah sehat Mbak Wulan, Bang Estini pun.
3: Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Ini sebentar lagi juga apa? RRI juga punya gawe lagi.
0: Punya gawe, oke. Oke.
3: Punya gawe lagi. Ya mudah-mudahan sukses.
0: Amin, amin. Yeah. Rangkaian acaranya matumpuk-tumpuk.
3: Iya. Jadi mulai tanggal 1 sampai terakhir itu pagelaran wayang dan sekaligus pengumuman lomba.
0: Betul.
3: Ada bintang radio.
0: Ada bintang radio.
3: Ada apa lomba bikin berita gitu. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan sahabat-sahabat kaula muda sukses.
0: Amin. Amin. Berpartisipasi.
3: Iya, karena ini sama dengan apa? Sama dengan apa hari kemerdekaan ya?
0: Iya, betul.
3: 81.
0: Iya.
3: Aku tolong diputarkan.
0: Napa niki?
3: Melati di Tapal Batas.
0: Melati di Tapal Batas, siap.
3: Iya. tadi sudah ada hadirnya Mas Muhammad Hakam.
0: Nggih.
3: Yang pertama terus Pakde Songo-Songo.
0: Pakde Songo-Songo, nggih.
3: Iya. Pokoknya salamku buat semuanya, Cik Mas ya.
0: Nggih.
3: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Buat Mas Meta, selamat bertugas.
0: Nggih.
3: Hingga tuntas.
0: Amin.
3: Sukses senantiasa.
0: Matur nuwun.
3: Menyertai Mas Meta sekeluarga.
0: Nggih, siap.
3: Makasih waktunya ya, Mas.
0: Nggih, sami-sami, Mbak Wulan.
3: Tunggu lagunya.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tabal batas sudah kami sajikan untuk Anda pendengar, spesial buat Mbak Wulan yang ada di Demangan ya, mudah-mudahan berkenan. Dan ada Deng Gayatri bergabung lewat WhatsApp ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat bahagia selalu. Salamnya buat Popo Rosdianto, Mbak Sekartaji, Pak D. Songo-Songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Mbak Galuh, Yang Imut, Uti Susi, Bu Saikon, Mas Bro, dan semua tanpa kecuali. Lagunya Di Bawah Sinar Purnama. Dan nanti juga kami kembali bacakan untuk Anda pendengar WhatsApp yang sudah masuk ya, di 0811-366-9907. Kemudian ada lagi ini yang masuk bergabung. Oh, salah kirimin kayaknya nih. Ya, yeah. It's okay lah ya. Nanti kita coba untuk kembali bacakan WhatsApp-nya. Baik, kita terima dulu di 459198. Kali ini telepon. Di ujung telepon siapa yang berkenan masuk malam hari ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kali sinten? Nggih, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, menika
1: Ulama
0: Ibu Susi. Bu Samiran. Gila, mirip-mirip nih suantene.
1: Napa
0: nggih? Nggih. Nggih, mirip kan. Nggih, sehat nggih.
1: Bu Samir.
0: Pripun?
1: Sukar buka mulut.
0: Oh.
1: Nggih.
0: Oh, ngaten. Mugi-mugi enggal dangan nggih.
1: Nggih,
0: alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Nggih. Kabar sehat keluarga.
0: Nggih, alhamdulillah pangestunipun kula sehat-sehat niki.
1: Alhamdulillah. Nggih. Kula mati diparingi. No. Desember kelabu.
0: Desember kelabu, nggih.
1: Salamipun
0: Bapak Amin. Matur nuwun. Nggih.
1: Salam sehat selalu Bapak keluarga
0: nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun. Ibu Samiran sampun kersa sampun bergabung di 459198 nggih. Di telepon kami. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita bersama-sama dengarkan ya. Oh, ada yang masuk lagi, satu penelpon lagi kita terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo. Waalaikumsalam.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Prosata Dari Madin, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar spesial ya, buat Bunda Manik-Manik di Ponorogo ada ngalamuning ati gitu ya. Tadi juga di bawah sinar bulan purnama dari Savitri, spesial buat Neng Gayatri. Kali ini ada Ibu Mami Sugeng Dalu, Mas Pita Ngingge Sugeng Dalu Bu Mami. Nyuwun lagune pun bagai burung dalam sangkar. Salam kagem setepi amidang dari Madiun, mantur nuwun. Inci dumawasami sami Bu Mami, mantur nuwun. Nah, nanti kita coba hadirkan ya untuk Bu Mami ini satu lagu dari satu lagu bagai burung dalam sangkar. Sebenarnya kita cari terlebih dahulu untuk Anda, dan tentunya juga yang ingin bergabung di 459198 kita kembali terima. Assalamualaikum. Oh, terputus tampaknya. Boleh kembali masuk di 459198. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
1: Acara nang keroncong nih.
0: Inji.
1: Halo.
0: Nggih, halo.
1: Acara
0: nang keroncong. Inji. Ada tamne iki Matiun.
1: Nggih, ada di Matiun.
0: Nggih, leres. Niki teleponnya ke atas dili ngoten nggih. Eyang nggih.
1: Ada bergabung kok.
0: Nggih, nggih. Cabi-cabi. Kita matikan terlebih dahulu nggih. Ini agak-agak kenapa begitu ya? Iya, pendengar. Kita cek lagi ya. Ini kayak mengulang di minggu lalu ya, waktu kita bawakan lagu keroncong ini kok delay-delay gitu ya teleponnya ya. Nah, oke. Okay. Kita coba terima kembali di 459198. Selamat malam.
2: Selamat malam, Gus Mita.
0: Nggih.
2: Merdeka, hayu proklamasi.
0: Merdeka.
2: Kami merdeka tetap. Merdeka.
0: Nggih. Okay. Ini bisa nyambung enak ini.
2: Nggih.
0: Lah nggih.
2: Mana ada sih?
0: Tetap niku di pojokan.
2: Lah iya. Aku nek
0: ning ndi
2: kok
0: yo ora siap.
2: Lah iya.
0: Nge.
2: Nanti aku tolong diputarkan lagu kemesraan, nge.
0: Kemesraan boleh.
2: Pancen yo mesra.
0: Nge, kemesraan ini.
2: Ini dikatu atur saking Bopo Somo-Songo.
0: Nge.
2: Kalian Bopo Bambang.
0: Nge.
2: Kalian Bopo Uci.
0: Inje.
2: Tak pakai.
0: Nge.
2: Nggih, saking kula salam kembali nggih, Bapak Sama-sama. Salam sampun kula aturaken dumateng Mas Kusnita.
0: Nggih.
2: Mekaten nggih, sumini pasien ugi rawuh.
0: Nggih.
2: Aku kok mesti lali to Bunda, maafkan diriku ya. Kalau pas jenengan kok mesti lali lupa lho.
0: Lah dalah.
2: Nggih, no, kek janji arep towan, arep dolan.
0: Nggih.
2: Se ono rintangan nggih Bunda, maaf.
0: Nggih, sanes wedal.
2: Tenan lho Mas.
0: Nggih.
2: Janji karo Bunda sayang iki arep kesana lho, tapi kok yo enek.
0: Enek.
2: Yang saudara sakit lah, yang saudara ada yang meninggal lah, yang bapak saya lah, itu loh rintangannya kayak kayak gitu.
0: Jadi
2: mohon maaf ya Bunda, lain kesempatan pasti aku kesana.
0: Nanti
2: kalau kesana tak biar terlebih dahulu.
0: Nanti
2: kalau mau ikan sebentar wonten rawuh pun Mas Muhammad nggih.
0: Nggih.
2: Sangat nuwun senggolanipun Mas Muhammad. Ki yo nyuleh iki kok yo teko mburi sampe kagetan. Wonten iki rawuhipun Bapak sama-sama.
0: Nggih.
2: Wonten rawuhipun Mbak Ulan. Wonten rawuhipun Bunda Manik-Manik.
0: Nggih. Bunda Samiran.
2: Bunda Samiran. Dinggi. Bunda Dino Asmorowati, Bundaku tersayang. Nggih. Sama Bunda Mari Gunawijaya juga yang disayang, sama dengan PKP. Sinten menika, Bu Suryani, wonten ugi Ibu Tika, Cantik Octavia, ada juga Ibu Galuh, ada juga Neng Gayatri. Makasih lo Neng, sekali-kali suaranya muncul dong biar ngerti. Kok cuma 1, 2, 3 kali ya, terus mas ya.
0: Wae acok.
2: Oh, wae acok. Terus sampai pinggir ngono rasane iki kayak apa ya orang.
0: Ngage. Pinisirin.
2: Terus Nesa, kalau menurut gue misal aku itu cantik apa kayak mana?
0: Cantik.
2: Makasih.
0: Sami-sami.
2: Di alam.
0: Punten
2: Pak Dedon bersama Bu Dedono Coro, bahagia bersama anak istri dan cici. Pak De, minggah Pak De, aku kokek di pagi bola. Biasa ya mas ya, lancar sak sate ane. Aku mumpung punya piayang lho. Kok gaya mentok kok pamer dulu ya. Piayang ke apa toh mas? Kita roti di pan terus dibolak balik bolak balik dikasih coklat ngono loh yo ya kiri kok yo bener bagus neta matur nuwun wekdalipun
0: sami-sami
2: kabarkan Gus Neta selalu sehat lahir dan batin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Tidak lupa senyum
0: optimis.
2: Allahumma
0: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kita sama-sama merdeka. Nggih, matur nuwun. Ada Ibu Dewi Sekartaji ya, sudah masuk di 459198. Ya, semoga kebersamaan kita selalu menumbuhkan rasa sayang, kemudian saling memahami dan akhirnya tumbuh kemesraan, dan harapannya adalah kemesraan yang tidak akan pernah berakhir.

di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, pendengar, dengan lagu-lagu keroncong untuk Anda nikmati sampai tuntas nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian ini ada minta lagu dari Hetikus Endang, Kisah Kasih di Sekolah katanya. Terima kasih, sama-sama juga terima kasih. Bisa di spill namanya, nanti kita save nomornya di RRI Madiun ya. Kembali untuk Anda mendengar di malam hari ini, ada Kisah Kasih di Sekolah untuk Anda.

Iya pendengar, kita di penghujung acara di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya dan Hiburan Irama Langgam dan Keroncong tentunya ya. Terima kasih untuk segala yang sudah atau semua yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, juga semua yang sudah bersamai atau sudah bersama-sama kita di malam hari ini pendengar. Jumpa lagi di lain waktu ya, di waktu yang sama, di program yang sama. Dan akhirnya dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Miftal Karim pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: dengan esensi buku.
1: Novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur. Esensi dari novel ini terletak pada perjuangan individu dalam menghadapi ketidakadilan sosial, kolonialisme, dan pencarian identitas dalam konteks sejarah Indonesia. Novel ini adalah bagian pertama dari tetralogi Bumi Manusia yang menggambarkan kehidupan Minke, seorang pemuda pribumi yang berpendidikan tinggi dan memiliki pandangan progresif pada masa penjajahan Belanda. Minke, sebagai tokoh utama, berjuang untuk menemukan identitas pribadinya di tengah tekanan sistem kolonial yang menindas. Ia mencoba memahami arti kebebasan, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Konflik antara nilai-nilai pribumi dan kebudayaan kolonial Belanda menjadi latar utama untuk pemahaman identitas ini. Novel ini menggambarkan realitas ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Minke, meskipun berpendidikan tinggi, harus berhadapan dengan diskriminasi rasial dan politik yang membatasi peluang pribumi untuk berkembang. Ketidaksetaraan antara bangsa Belanda dan pribumi menjadi tema besar dalam novel ini. Minke, yang berasal dari keluarga yang lebih rendah, mulai menyadari ketimpangan sosial yang ada di sekitarnya, dan hal ini mempengaruhi pandangannya terhadap kehidupan dan perjuangan bagi keadilan. Pendidikan menjadi salah satu tema penting dalam novel ini. Minke, yang mendapat pendidikan barat, merasa bahwa pengetahuan dan kesadaran adalah kunci untuk memberdayakan diri dan masyarakat pribumi. Namun, ia juga menyadari bahwa pendidikan ini seringkali digunakan untuk menindas dan mengendalikan. Dalam cerita ini, hubungan Minke dengan Nyai Ontosoro juga menggambarkan konflik personal, cinta, dan pengorbanan. Cinta antara Minke dan Nyai Ontosoro bukan hanya sekedar hubungan pribadi, tetapi juga simbol dari perlawanan terhadap norma-norma sosial yang mengekang. Secara keseluruhan, Anak Semua Bangsa adalah sebuah refleksi tentang perjuangan pribumi di bawah tekanan kolonialisme, pencarian jati diri, serta pentingnya pendidikan dan kesadaran sosial dalam melawan ketidakadilan. Novel ini juga menggambarkan dengan tajam berbagai masalah sosial dan politik yang relevan dengan sejarah Indonesia pada masa itu dan memberikan gambaran tentang perjuangan untuk kebebasan dan kesetaraan.

Oke, pendengar, tuntas akhirnya kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Senin 17 Agustus 2026. Saya Miftahul Karim, mewakili seluruh kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami sajikan informasi dan hiburan hari ini Selasa, 18 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia.

Tinggalan siaran favorit. Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun, sekaligus juga pemirsa yang saat ini sudah menantikan kajian Mutiara Pagi. Saya Madaristu, senang sekali menyapa Anda pagi ini pendengar, tentunya juga dengan agenda Pro 1 hari ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pagi ini nanti saya akan membersamai Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi hari ini nanti kita akan dibersamai oleh Ustaz Amir Abdullah MPD yang tentunya juga akan memberikan pencerahan ya sebelum Anda beraktivitas seperti biasanya. Anda juga bisa berkontribusi pagi ini dengan ikut berinteraksi melalui laman resmi kami sebagai official YouTube streaming di RRI Madiun, dan juga Anda bisa telepon di 459198 atau di 0811-366-9907. Saat ini Ustaz Amir sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Amir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Ustaz Amir. Kemarin pendengar dan juga pemirsa, kita semuanya sama-sama memekikkan kemerdekaan ya. Kita dengan mudahnya berkata merdeka, kita dengan mudahnya berkata cinta tanah air, dan kemudian juga kita hidup berpuluh-puluh tahun di Indonesia sebagai negeri tercinta. Tetapi apakah sudah cukup kontribusi nyata kita untuk negeri ini, atau kita hanya sebagai manusia yang hanya menjalani kehidupan kita sehari-hari normalnya manusia, sesuai dengan tema yang dihadirkan pagi ini, kontribusi nyata kepada negeri seperti apa Ustaz Amir, kontribusi yang sesungguhnya menurut pandangan Islam? Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana
1: ya, Ustaz Amir. Nampaknya terputus ya sambungan kita ya. Baik. Tim kami akan coba untuk menyambungkan kembali koneksi bersama Ustadz Amir ya. Tentunya semoga nanti sambungannya bisa normal kembali sehingga kita bisa berbincang kembali dengan tema yang dihadirkan, kontribusi nyata kepada negeri. Pendengar semuanya, yang pasti juga kami tetap undang Anda untuk bergabung bersama dengan pertanyaan-pertanyaan Anda, baik sesuai dengan tema pagi ini ataupun juga di luar tema. Sembari kita menantikan sambungan tersambung kembali ya dengan Ustaz Amir, kita jeda sejenak, nanti kita akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, pendengar, nampaknya kita sudah mendapatkan kembali jaringan yang lebih bagus ya. Baik, Ustaz Amir. Baik, monggo silakan Ustaz.
1: Baik, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis ini.
0: Baik, monggo dilanjutkan Ustaz.
1: Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah rabbul alamin. Kita masih diberikan banyak sekali nikmat, banyak sekali karunia. Khususnya kita diberikan nikmat kemerdekaan NKRI yang ke-81, dan kita juga diberikan nikmat untuk bisa mensyukuri, mampu mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat itu, secara khusus nikmat kemerdekaan ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan menambahkan kebaikan nikmat-nikmat lainnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, kita sebagai anak bangsa, sebagai bagian dari bangsa ini, patut kiranya kita bertanya atau melakukan pertanyaan reflektif terkait dengan kontribusi apa yang bisa kita berikan, kontribusi nyata apa yang bisa kita berikan kepada negeri ini, kepada bangsa ini. Di mana kita ketahui bersama dan kita baca bersama bahwa para pendahulu kita, mereka para pahlawan, sudah mengorbankan banyak hal, mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk meraih dan menggapai kemerdekaan ini. Tentu saja kita sebagai generasi pelanjut bangsa ini patut bertanya dengan pertanyaan reflektif tadi, kontribusi nyata apa yang bisa kita berikan kepada bangsa ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita upayakan agar kita bisa berkontribusi secara nyata kepada negeri ini. Yang pertama adalah dengan senantiasa mengenang, ya, tentu mengenang jasa para pahlawan. Ini yang paling minimal sebelum kita melangkah lebih jauh. Karena ketika sebagai anak bangsa ataupun generasi pelanjut bangsa tidak mengenal, tidak tahu perjuangan, nilai perjuangan yang telah ditorehkan, telah dibuktikan oleh para pahlawan kita, maka kita sepertinya akan kehilangan semangat, kehilangan gairah untuk melakukan atau memberikan kontribusi nyata kepada bangsa ini. Dengan kita mengenang, dengan kita membaca-baca sejarah perjuangan mereka, maka kita bisa tahu betapa pengorbanan mereka sangat besar sekali, sangat luar biasa sekali. Dengan demikian, inilah yang perlu kita lakukan. Dan di zaman ini kita mudah sekali untuk membaca, untuk mengkaji lebih dalam, lebih detail terkait dengan bukti-bukti perjuangan para pahlawan, baik yang kita kenal, pahlawan yang kita kenal, ataupun para pahlawan yang kita belum mengenalnya, ataupun mungkin tidak tertulis di buku-buku sejarah yang pernah kita pelajari di bangku sekolah ataupun matros. Jadi yang pertama sekali perlu kita lakukan adalah mengenang jasa para pahlawan, seraya mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan terbaik kepada mereka, karena mereka sudah menghadiahkan hadiah yang luar biasa, yakni kemerdekaan, di mana kita kemudian hari ini tidak dijajah oleh bangsa lain, tidak diintimidasi oleh bangsa lain. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama yang bisa kita lakukan sebelum kita beranjak pada kontribusi nyata lainnya yang bisa kita berikan kepada negeri ini. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ini adalah kontribusi nyata yang paling minimal sekali. Paling minimal. Tentu maksimalnya kita, jika kita memiliki sesuatu yang lebih yang bisa kita berikan kepada bangsa ini. Maka yang kedua ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Menyebutkan persatuan dan kesatuan itu mudah sekali, gampang sekali. Tapi untuk menjaganya, merawatnya, memeliharanya, sehingga kita tetap bersatu, padu, tetap kokoh, walaupun kita berbeda suku, bangsa, agama, bahasa, dan lain sebagainya, namun sejatinya semua itu mahal sekali. Jika sampai ikatan persatuan dan kesatuan ini terlepas ataupun terurai, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tahu harga daripada mahalnya persatuan dan kesatuan ini ketika terjadi banyak sekali huru-hara, banyak sekali kekacauan yang bahkan memakan korban jiwa, harta, benda, dan lain sebagainya. Kita akan ketahui di situ. Dan tanpa harus menunggu terjadinya hal tersebut, kita mengambil dari pelajaran yang peristiwa sebelum-sebelumnya, di mana peristiwa-peristiwa itu bisa kita jadikan pelajaran betapa persatuan dan kesatuan itu adalah hal yang sangat mahal, hal yang sangat fundamental bagi sebuah bangsa, sehingga sebuah bangsa menjadi kuat, sebuah bangsa menjadi kokoh ketika di dalamnya ada persatuan dan kesatuan. Apa kontribusi nyatanya dari menjaga persatuan dan kesatuan ini? Saat ini kita hidup di zaman di mana gesekan-gesekan, percikan-percikan itu mudah sekali muncul, mudah sekali kita dapati di media-media sosial. Maka sebagai generasi bangsa, mari kita menjaga, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya untuk menjaga agar tidak melakukan praktek-praktek provokasi, ya, praktek-praktek yang mengupayakan berusaha untuk mengadu domba, berusaha untuk memanas-manasi, ya, yang dilatar belakangi oleh kesukuan, dilatar belakangi oleh agama, dilatar belakangi oleh hal-hal yang berbeda lainnya. Jadi yang pertama sekali di zaman ini, karena tentunya kita hidup di zaman yang berbeda dengan para pahlawan kita, para pendahulu kita, para founding father kita, maka di zaman ini mari kita gunakan media sosial itu untuk mencerdaskan bangsa, ya, membagikan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk menyebarkan hoax, provokasi, dan berita-berita yang tidak benar lainnya, apalagi yang sifatnya adu domba. Jadi ini yang paling mudah, ringan sekali yang bisa kita lakukan di zaman ini. Di zaman ini paling minimal adalah tidak melakukan provokasi, tidak memanas-manasi, ya, tidak memperuncing kondisi-kondisi yang ada, tidak memperkeruh kondisi-kondisi yang ada, sehingga persatuan dan kesatuan ini bisa tetap terjaga. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita berikan secara real, secara nyata kepada bangsa ini. Jadi kalau hari ini kita sudah tidak meminimalisir, mengontrol diri, mengerem diri dari tidak merespon hal-hal yang sifatnya provokatif, itu sudah baik sekali. Itu kontribusi nyata kita kepada negeri ini. Kita tidak bisa kita tidak berjuang, tidak berperang untuk menggapai kemerdekaan ini, maka mari kita berkontribusi melalui menjaga persatuan dan kesatuan ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kontribusi real apa yang bisa kita berikan kepada bangsa ini adalah mendidik anak bangsa, mendidik generasi pelanjut bangsa ini. Dengan memahami latar belakang sejarah kita, dengan memahami keanekaragaman bangsa kita, maka ini menjadi modal yang sangat penting yang harus ditanamkan, diwariskan kepada generasi pelanjut bangsa. Baik kita sebagai guru, ataupun kita sebagai seorang orang dewasa, ataupun kita menjadi bagian dari masyarakat umum, kita sebenarnya bisa mendidik generasi pelanjut bangsa ini agar mereka tidak melupakan sejarahnya, agar mereka melanjutkan nilai-nilai perjuangan para pendahulunya. Jadi dengan demikian, generasi pelanjut bangsa ini tidak lupa sejarahnya, tidak lupa masa lalunya, tapi dia terus menjadikannya sebagai motivasi, menjadikannya sebagai penyemangat untuk memajukan bangsa ini, memajukan negeri ini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja negeri ini belum sempurna. Bangsa ini belum sempurna. Masih banyak hal yang bisa kita berikan kepada negeri ini, tentunya menurut kapasitas dan kemampuan kita, tanpa harus memaksakan diri di luar kemampuan kita semuanya. Mungkin di bidang pendidikan kita masih menyaksikan banyak anak-anak yang belum mampu, ya. Ada beberapa anak yang belum mampu mengakses dan menikmati pendidikan ini sebaik mungkin, sebagaimana anak-anak yang lainnya mungkin, ya. Pun demikian juga dalam bidang sosial kemasyarakatan, dalam bidang hukum dan lain sebagainya, itu masih banyak peluang untuk kita bisa berkontribusi secara real di dalamnya, yakni dengan mendidik anak bangsa kita, generasi pelanjut bangsa, agar mereka memahami perannya, agar mereka bisa berkontribusi secara real kepada bangsanya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadi pribadi yang berdaya. Menjadi pribadi yang berdaya ini artinya kita minimal memiliki ilmu. Memiliki ilmu, memiliki skill, memahami etika dan moralitas, sehingga kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, bisa mengurus diri kita sendiri. Karena kita tidak mungkin bisa mengurus diri kita sendiri jika kita tidak punya ilmunya, kita tidak punya skill ataupun apa saja yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Itu yang paling minimal yang bisa kita berikan kepada bangsa ini, yakni kita bisa mencari apa yang menjadi keperluan kita sendiri, apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri, bisa memenuhinya, sehingga kita menjadi masyarakat ataupun bangsa yang berdaya, yang memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada bangsa ini, kepada negeri ini. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya kalau yang kita saat ini terjun di dunia kerja misalnya, tentu saja kita bisa terjun di dunia kerja, baik di dalam negeri, khususnya di dalam negeri ini, karena kita memiliki ilmu, karena kita memiliki skill yang dengannya kita bisa membuat diri kita mandiri dan berdaya di tengah-tengah masyarakat ini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah jangan lupa untuk senantiasa mendoakan para pahlawan. Ya. Kita mendoakan mereka, mereka sudah mendahului kita, mereka sudah membuktikan perjuangan ini, ya, maka kita mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala, agar Tuhan Yang Maha Esa menerima semua perjuangan mereka dan menempatkan mereka di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian juga sebagai generasi pelanjut bangsa, sebagai bagian dari bangsa ini, kita juga mendoakan para pemimpin kita. Kalau baru-baru ini ada sesuatu yang banyak diparodikan, entah karena itu salah informasi, entah karena itu karena faktor usianya Bapak Presiden kita, sehingga itu dijadikan parodi, dijadikan ya kritikan. Tentu saja beliau manusia biasa, bagaimanapun beliau manusia biasa, ada kekurangannya juga, dan para pemimpin yang lainnya juga ada kekurangannya. Mari kita doakan, daripada kemudian menghujat, daripada kemudian membuat parodi-parodi yang dibuat lucu-lucuan, tentu saja lebih baik kita mendoakan para pemimpin kita agar bisa amanah, agar mereka bisa melaksanakan kewajibannya sebagai para pengelola negara ini, agar mereka bisa menunaikan janji-janjinya ketika dulu dipilih, ya, dipilih oleh rakyat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kontribusi nyata, dan masih banyak lagi kontribusi nyata yang bisa kita berikan kepada bangsa ini menurut kemampuan kita masing-masing. Kalau misalnya sebagai menjadi seorang pribadi, kita bisa menghadirkan kedamaian, kita bisa menghadirkan ketentraman, kita bisa menghadirkan hal-hal yang positif di lingkungan kita. Ini kan nyambung dengan yang kami sampaikan tadi, menurut kapasitas atau kemampuan kita. Kita jadikan lingkungan kita lingkungan yang aman, lingkungan yang tertib, lingkungan yang aman untuk kita beraktivitas, aman untuk kita tinggali, aman untuk kita bekerja di dalamnya. Kita menghadirkan itu, kita menjadi bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi atau menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan masing-masing. Pun demikian juga menjadi seorang ibu, menjadi seorang ibu juga bisa berkontribusi secara real, secara nyata kepada bangsa ini dengan mendidik anak-anaknya, yang mendidik putra-putrinya agar mereka kelak menjadi bangsa yang berdaya, generasi yang memiliki kemampuan untuk bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Ini yang paling minimal, paling minimal, ya. Maka kemudian kalau kita menjadi bagian dari masyarakat, banyak nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh para pahlawan. Di antaranya adalah bergotong royong, bekerja sama, apa saja yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk hadirnya lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, lingkungan yang aman. Itu adalah bagian dari kita berkontribusi secara nyata kepada bangsa ini. Maka Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini yang paling minimal, paling minimal. Terus maksimalnya bagaimana Pak Ustaz? Maksimalnya mungkin kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Kita mungkin membuka lapangan pekerjaan jika kita memiliki kemampuan, kita memiliki modal, kita memiliki skill yang bisa kita ajarkan kepada orang lain, sehingga kita bisa membuat anak bangsa berlebih berdaya, ya, lebih berdaya untuk berkontribusi kepada negeri ini. Atau mungkin kita bisa memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum berdaya, yang belum berdaya. Kita bisa berkontribusi melalui itu. Kita bisa membantu mereka, kita bisa menjadikan mereka berdaya, baik dengan ilmu ataupun secara finansial. Mungkin kita bisa berkontribusi seperti itu, dalam hal itu kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka kelak menjadi pribadi yang berdaya juga sebagaimana diri kita juga berdaya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin mungkin kita bisa berikan kepada bangsa ini, kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang merusak, hal-hal yang menjadikan bangsa ini lemah. Salah satunya adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Dan mungkin Bapak Ibu yang menyimak pada kesempatan pagi ini memiliki peran tersendiri, memiliki kontribusi sendiri yang nantinya bisa kita sharingkan setelah sesi ini.
0: Ya, baik.
1: Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Nah, monggo nanti kalau ada ingin bisa diskusikan.
0: Baik, terima kasih Ustadz Amir. Tentu juga kalau bicara tentang bangsa, banyak hal yang bisa dilakukan meskipun terlihat kecil begitu ya. Tetapi tentunya ketika hal-hal yang kita lakukan setiap harinya ini bisa konsisten, akan berdampak suatu saat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, tentunya untuk bangsa ini ya. Baik pendengar, Anda juga bisa bertanya, monggo silakan di 459198, kemudian 0811 3669907, atau boleh tanya langsung melalui kolom komentar official YouTube RRI Madiun. Sesaat lagi kita akan bedah pertanyaan-pertanyaan Anda ya.

0: Semoga siapapun yang sedang diuji dengan kesempitan, Allah kuatkan imannya dan tetap bersabar. Semoga siapapun yang sedang diuji dengan kelapangan, Allah besarkan hatinya dan tetap mensyukuri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
3: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
4: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
5: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Ya baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Anda masih menyimak Mutiara Pagi. Bersambut ya, sepertinya ada pendengar yang sudah bergabung pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya monggo Bunda Mami, silakan.
7: Assalamualaikum Ustadz Amir.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya Ustadz, kita sekarang sudah memperingati HUT RI ke-81. Alhamdulillah aman-aman saja. Ustadz, yang kami tanyakan mengenai tadi mengisi kemerdekaan.
6: Ya, monggo.
7: Iya, itu kita itu kalau tadi di medsos daripada memberitahu yang tidak-tidak itu kan lebih baik mengisi yang baik-baik saja, yang berguna. Lah yang kami soroti itu misalnya seseorang memberikan tip atau kiat. Kalau dulu kita resep masakan, terus kiat berjalan yang berhasil, manajemen apa-apa gitu. Terus itu dia membuat konten, ini contoh saja ya Tat, mengenai budidaya. Nah, budidaya itu ditirukan oleh para netizen, berhasil gitu. Jadi dia mendapatkan income dari mencontoh yang sudah dibaca di TikTok itu tadi, di budidaya tadi. Contohnya ikan koi, Tat. Akhirnya dia berhasil, ya mungkin memulai beberapa percobaan dan membuat warna dan ya, kolamnya itu sampai dibuat studi banding oleh anak-anak SMK gitu ya. Jadinya kan memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadi jualan nasi, jualan jajanan karena banyak murid-murid atau siswa yang belajar di situ. Lah itu bagaimana nilai seseorang tadi, karena kan tidak tahu, saya itu memberitahu ini kepada siapa, tapi yang jelas sudah mengangkat seseorang bisa mencari nafkah dengan konten yang dibuat tadi gitu ya. Bagaimana nilainya, apakah itu juga termasuk kalau di dalam apa nilai pahala, atau kalau di dalam kemerdekaan ini juga termasuk mengisi kemerdekaan, Ustaz? Karena kalau jaga ini CPN-nya sulit, Tat. Nah ini banyak loh, Mbak Mada. Misalnya satu itu jadi ojol, jadi satpam, tukang gorengan, banyak melimpah di sekitar kita. Akhirnya seperti itu, Tat. Mohon ini pencerahan kita supaya kita bisa menata ke depan menjadi pribadi yang lebih baik, tidak pelit beramal. Matur nuwun, Ustaz. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tanggapannya Ustaz Amir, silakan.
8: Ini apa yang ditanyakan oleh Mbak Nami tadi itu adalah contoh real.
6: Ya.
8: Contoh nyata mengisi kemerdekaan. Bahkan contoh yang disebutkan tadi itu adalah contoh yang maksimal. Contoh yang maksimal. Dia tidak hanya berdaya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga membuat orang lain berdaya. Jadi di zaman ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan untuk kita sharing pengetahuan, sharing skill, sharing keterampilan. Apalagi memang di zaman kita hidup saat ini banyak sekali media sosial, seperti yang terbaru ini tentu adalah TikTok ya. TikTok banyak sekali, bahkan sambil live sambil menjelaskan keterampilannya kepada masyarakat itu. Itu sekali lagi merupakan contoh real mengisi kemerdekaan, dan itu adalah hal yang sangat positif sekali, karena kalau tidak dilihat dari sudut pandang Islam, itu nanti masuk dalam ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat orang lain juga mengerti, juga bisa melanjutkan kebaikan itu. Jadi ini yang istilahnya kalau dalam hadis itu pahalanya yang tidak akan terputus, karena ilmu itu terus dikembangkan, dilanjutkan, dibagikan kepada siapa saja yang orang melihat kontennya, Jadi apa yang ditanyakan oleh Bunda Mami itu adalah salah satu contoh konkret di mana seseorang mengisi kemerdekaan ini, mengisi apa namanya karunia kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Dan mungkin bisa kita tiru dalam aspek-aspek yang lainnya. Contohnya kalau yang real juga ini adalah Mutiara Pagi ini. Mutiara Pagi ini memberikan edukasi, memberikan wawasan seputar nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman. Ini kan merupakan kontribusi nyata melalui siaran RRI ya, siaran RRI. Jadi masih banyak lagi contoh lainnya yang bisa kita temui di lingkungan sekitar kita, atau mungkin diri kita yang memiliki skill itu, sehingga itu bermanfaat bagi orang lain.
6: Baik.
8: Insyaallah seperti
6: itu. Yeah. Terima kasih untuk Bunda Mami. Okay. Yang di 459198, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, terputus ya. Nanti dicoba lagi untuk Anda yang mau bergabung di jalur telepon kami. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz Amir, semoga sehat selalu. Mau tanya dari Bunda Yayu di Madiun, apakah pendidikan dan pengasuhan agar anak, cucu maupun yang ada di lingkungan itu harus dimulai dari keluarga dulu, dan juga nasihat yang benar, karena banyak pengaruh dari gadget, apalagi kalau sudah tentang pekerjaan, ngatan-katanya Ustadz. Monggo.
8: Ya, baik. Jadi memang sekolah pertama itu adalah keluarga. Memang ini yang perlu menjadi perhatian kita juga. Bagaimana kami sampaikan tadi bahwa masih banyak peluang untuk kita berkontribusi kepada negeri ini. Kalau kita melihat beberapa kasus belakangan ini yang istilahnya, istilah kita sekarang viral ya, jadi dikenal banyak orang, istilahnya salah satunya adalah perceraian yang sangat tinggi di salah satu kabupaten di Jawa Barat ya, di Jawa Barat, yang ternyata motifnya adalah ekonomi. Makanya kemudian penting untuk kita mengedukasi anak-anak kita, cucu kita, untuk dalam tanda kutip tidak mudah jatuh cinta.
6: Betul.
8: Tidak mudah jatuh cinta, karena kalau sudah jatuh cinta itu apa namanya,
6: jatuh saat biasanya.
8: Walaupun dasar itu terasa nikmat.
6: Betul.
8: Walaupun terasa nikmat, tapi nikmatnya hanya sebentar. Nikmatnya hanya sebentar, karena habis itu kalau lapar beneran bingung juga apa yang harus dimakan.
6: Iya.
8: Jadi Bapak Ibu dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, pendidikan keluarga itu adalah pendidikan yang pertama. Kita patut kiranya bagi kita semuanya untuk belajar tentang parenting. Bagi kita yang sudah menikah, sudah memiliki anak, sudah memiliki cucu, apakah telat, apakah terlambat mempelajari ilmu ini? Tidak, sama sekali tidak. Mari kita terus belajar. Karena generasi yang kuat, generasi yang stabil secara emosi, sehat secara emosi, itu dimulai dari keluarga.
6: Yeah. Ya,
8: dimulai dari keluarga. Maka kalau orang tuanya sehat emosinya, ya bisa diteladani, walaupun belum sempurna, tapi banyak praktek-praktek, perilaku-perilaku, sikap dan tutur kata yang bisa kita contohkan secara real kepada anak-anak kita, itu juga merupakan kontribusi nyata yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, di mana anak-anak kita juga merupakan anak bangsa. Mereka nanti juga yang akan melanjutkan perjuangan bangsa ini, minimal dengan mengisi kemerdekaan ini, karunia ini dengan hal-hal yang positif. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, ilmui tentang parenting, mengilmui tentang cara menjadi orang tua yang baik. Yang kedua adalah hadirkan diri sebagai teladan. Hadirkan diri sebagai teladan. Ini karena keluarga itu pertama memang menjadi pengalaman pertama, kesan pertama, contoh pertama yang didengar, yang dilihat dan dirasakan oleh anak itu di rumah, khususnya dari ibu yang pertama kali. Nah, karena seorang anak kan di rahim ibu itu kan 9 bulan lebih.
6: Iya.
8: Itu semua kesan, semua pengalaman itu dirasakan langsung oleh janin tadi. Nah, terlebih nanti ketika sudah lahir, itu di situ ada peran ibu, ada peran bapak, ada peran kakek, nenek, paman, bibi dan keluarga besar lainnya yang harus memposisikan diri, menempatkan diri untuk layak dicontoh oleh mereka. Nah, karena mereka nanti juga menjadi benteng perlindungan terakhir. Jadi tidak mungkin anak-anak kita itu istilahnya minta perlindungan, merasa nyaman di rumah orang. Tentu itu kurang patut ya. Perlu kita bertanya, kalau kemudian anak kita lebih betah di rumah orang daripada di rumah sendiri. Nah, itu perlu kita bertanya dan perlu menjadi refleksi ya, perlu menjadi renungan kalau sampai lebih betah di tempat lain daripada di bersama kedua orang tuanya.
6: Baik.
8: Jadi apa yang ditulis oleh Bunda Yayu betul sekali. Dan mari kita sama-sama untuk belajar tentang parenting ini sehingga kita nantinya menjadi keluarga atau orang tua ataupun kakek nenek yang patut untuk dicontoh.
6: Baik. Yeah, terima kasih untuk Bunda Yayu ya. Bagaimana yang di 459198? Assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, silakan Pak Fauzi.
9: Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya, aku dulu mudah jatuh cinta. Begini Pak, tentang masalah ya, masalah.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya.
9: Setiap anak kan sukses mau jadi akan hasilnya masing-masing. Saya aja Pak punya anak itu kan dari pernah yang dinikah itu 4 suku Jawa, Sunda, Bugis dan Melayu itu kan. Terakhir yang ke-8 Melayu karena meninggal waktu istri yang ke-8 kalinya. Kalau mungkin yang tidak, kalau sudah meninggal tidak pasti bahkan bertahan itu yang istri yang ke-8 kan. Nah, kemudian ya, Pak, cuman punya anak adalah dari Sunda dan Jawa itu kan. Tapi sifat dan kata kok kenapa lebih condong kepada orang, karena apa? Mungkin karena didikan ibunya atau bagaimana? Padahal sekarang begini Pak, saya tetap berdoa, sejelek-jeleknya orang tua, saya selalu berdoa janganlah anak-anak saya itu, jangan ditularkan sikapnya seperti sekarang ini. Kalau dulu kan dalamnya saya juga mungkin begini, sudah sering disampaikan, paling lemah iman saya adalah udah tergoda wanita. Kalau hal-hal yang lain saya belum pernah terjun Pak, apalagi namanya judi, mabuk dan sebagainya. Alhamdulillah selamat, itu tidak pernah seumur hidup saya juga. Tapi ini yang paling saya rasakan. Tapi sekarang lah biar ya doang dulu. Mudah-mudahan doa saya Pak berdoa, janganlah anak-anak saya ini seperti saya, terutama laki-laki. Bahkan ayah pada seorang, saya meninggal satu orang anak, ibu yang ngambil, nggak boleh, takut nanti ketularan sama anak itu kan, berarti tidak mudah. Bagaimana mendapat Pak Ustadz tentang masyarakat, ada istilah begini, kalau buah manggut tidak akan jatuh dari pohonnya, boleh balik tapi jeleknya jangan. Terima kasih, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masa lalu orang tua, Ustaz Amir. Apakah yang ditakutkan oleh orang tua itu bisa saja terjadi suatu saat pada anaknya, atau sebetulnya hal-hal yang dulu mungkin menjadi khilafnya orang tua bisa terhindarkan nanti pada masa depan anak-anak, Ustaz? Monggo silakan.
8: Sebenarnya ini ya tidak secara langsung berkaitan dengan kemerdekaan, tapi apa namanya, karena bagaimanapun kita sudah berada di momentum kemerdekaan.
6: Yeah.
8: Sejak Indonesia itu merdeka sampai hari ini, apapun yang kita bahas di dalamnya adalah momentum mengisi kemerdekaan. Ini apakah perilaku orang tua, masa lalu orang tua itu bisa nurun ke anak? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Secara genetik ada banyak hal yang diturunkan dari orang tua kepada anak.
6: Yeah.
8: Misalnya model wajah.
6: Yeah.
8: Model gigi. Itu ada yang istilahnya model badan dan lain sebagainya, itu ada yang secara genetik, ya istilahnya, istilah sekarangnya itu plek ketiplek orang tuanya, sama persis wajahmu, sama persis bapakmu, nah wajahmu sama persis ibu.
6: Ya.
8: Tapi yang berkaitan dengan karakter, ini juga ada yang nurun dari orang tua. Kalau orang tua penyabar, anaknya bisa jadi penyabar, bisa. Tapi juga bisa tidak jadi penyabar. Perlu kita ingat bahwa anak itu adalah perpaduan antara unsur bapak dan unsur ibu. Ya, sehingga jangan dilupa, mungkin bapaknya, ibunya penyabar, tapi bapaknya pemarah. Mungkin anaknya nanti ya dapat separuh sabarnya, nah dapat separuh marahnya. Jadi apa itu ya? Ya suka marah juga, tapi tidak sampai pemarah seperti bapaknya. Dapat sabarnya juga, tapi tidak sekuat sabarnya ibu. Jadi ada peran-peran seperti itu, ada kontribusi seperti itu yang mengalir pada tubuh anak. Namun hal yang pasti, satu hal yang pasti adalah bahwa anak itu tidak memilih, tidak bisa memilih, dia akan lahir dari orang tua yang ini.
6: Ya.
8: Tidak ada anak yang bisa memilih, saya ingin lahir dari orang tua yang seperti ini, seperti ini, seperti ini.
6: Baik.
8: Pun demikian juga orang tua juga tidak bisa memilih, saya pengen punya anak yang begini, begini, begini, begini, tidak bisa. Makanya kenapa kemudian anak itu disebut dengan amanah? Kenapa anak itu kemudian disebut dengan karunia, pemberian? Karena baik orang tua ataupun anak tidak bisa memilih dalam hal ini.
6: Ya.
8: Jadi contoh saya misalnya, kenapa saya lahir dari orang tua Madura? Ya itu takdir sudah, ketentuan Tuhan. Apa seandainya saya boleh memilih? Mungkin saya pengennya lahir di Jawa atau di Kalimantan sana ataupun di Sumatera sana, tapi ini ketentuan Tuhan.
6: Baik.
8: Jadi banyak hal yang perlu dipahamkan kepada anak-anak kita bahwa hidup ini ada hal yang tidak bisa memilih. Yang kedua, anak bisa berubah karakternya sesuai dengan lembaran-lembaran kehidupannya. Jadi semakin banyak lembaran kehidupan yang dia tumpuk itu, dia susun itu adalah lembaran-lembaran yang positif, insya Allah dia akan terhantar menjadi pribadi yang positif.
6: Baik.
8: Namun jika dia ternyata dalam kehidupannya menumpuk atau menyusun lembaran-lembaran kesan-kesan dan pengalaman-pengalaman yang negatif, maka bisa saja dia nanti lebih parah daripada orang tuanya. Itulah pentingnya kenapa anak harus dididik, dibimbing, dibatasi dari hal-hal yang negatif agar lembaran-lembaran positifnya itu lebih kuat daripada lembaran-lembaran negatif.
6: Baik. Ya, Terima kasih untuk Pak Fauzi, nggih. Kalau saya pengen dilahirkan ya pengen di tanah suci ya. Ustaz Amir, ini waktu kita sangat terbatas, tapi mungkin bisa diberikan barokah doa sebelum kita menutup mutiara pagi hari ini. Monggo Ustaz Amir, silakan.
8: Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah karena kita dibatasi oleh waktu, semoga kita nanti kita bisa bertemu di lain waktu. Mari kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sababuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Amir. Sesaat lagi Warta Pagi segera kami hadirkan untuk Anda.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

menunjukkan rasa cinta tanah airnya. Tapi kan selama ini sudah lepas dari sekolah, tidak pernah upacara. Maka 2 tahun yang lalu itu memulai dengan kecil-kecilan dulu di salah satu RT.

0: Selamat pagi, Warta Pagi RRI Madiun. Kembali menyajikan beragam informasi, di antaranya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan resmi dimulai pada pertengahan Agustus setelah sebelumnya sempat ditunda. Sebanyak 129 warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Magetan mendapatkan remisi kemerdekaan 2026. 10 orang diantaranya langsung bebas. Masyarakat RW 01 Kelurahan Banjarjo gelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kampung Jepang. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Madaristu. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan resmi dimulai pada pertengahan Agustus setelah sebelumnya sempat ditunda. Penundaan bertujuan mengoptimalkan kesiapan gedung dan sarana-prasarana bagi para siswa. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Angela Reska.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan akhirnya resmi dimulai. Kepala SRT 1 Kabupaten Pacitan, Nanang Adang Gusdinar, mengakui adanya perubahan jadwal dari yang semula tanggal 31 Juli 2026. Nanang mengatakan perubahan jadwal tersebut guna memastikan kesiapan gedung dan sarana-prasarana SRT 1 Kabupaten Pacitan, sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan para siswa saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Nanang juga mengakui pihaknya membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak untuk perkembangan sekolah rakyat.
2: Yang terus membersamai dan membantu berbagai proses penyelenggaraan di sekolah rakyat, kami berharap sinergi dan kolaborasi ini terus terjaga, karena kami percaya keberhasilan sekolah rakyat bukan hanya keberhasilan sekolah, tetapi keberhasilan kita bersama dalam memberikan kesempatan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Pacitan.
1: Selain MPLS, SRT 1 Kabupaten Pacitan juga menggelar open house dengan mengundang para orang tua dan wali murid untuk menunjukkan gedung dan fasilitas di sekolah rakyat. Hal ini ditujukan untuk menunjukkan ekosistem pendidikan yang akan mendampingi tumbuh kembang anak-anak di sekolah rakyat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Heru Wiwoho berpesan kepada para siswa baru sekolah rakyat untuk belajar lebih keras dan memiliki cita-cita tinggi.
1: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pacitan Heru Wiwoho berpesan kepada para siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan untuk bercita-cita tinggi. Ia menilai sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, namun merupakan awal perjalanan membangun masa depan. Heru juga menyatakan anak-anak yang kini menjadi peserta didik di sekolah rakyat merupakan anak-anak pilihan, sehingga pihaknya meminta para siswa baru untuk memanfaatkan kesempatan dengan belajar lebih keras.
3: Saya ingin berpesan, jangan pernah merasa sedih dan rendah diri. Jadikan kesempatan ini sebagai motivasi untuk belajar lebih keras, disiplin, berakhlak baik, mandiri, dan memilikilah cita-cita besar. Kalian adalah anak-anak pilihan. Kalian mendapatkan kesempatan yang mungkin belum tentu dimiliki oleh anak-anak yang lain.
1: Heru berharap para orang tua dan wali murid tidak hanya menyerahkan anak-anak ke pihak sekolah, namun orang tua dan wali murid juga harus berperan untuk memberi dukungan dan motivasi kepada anak. Selain itu, Heru juga meminta kerjasama antara orang tua, sekolah, dan pemerintah untuk peduli terhadap pendidikan anak. Ia meyakini sekolah

0: Rakyat merupakan program pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
1: Dari Pacitan kita beralih ke Magetan bersama Yusron Al-Fatah pendengar. Sebanyak 129 warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas 2B Magetan mendapatkan remisi kemerdekaan 2026. 10 orang diantaranya langsung bebas.
2: Sebanyak 129 warga binaan pemasyarakatan WBB Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Magetan mendapat remisi dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Rutan Kelas 2B Magetan Ari Rahmanto mengatakan, dari jumlah tersebut 119 warga binaan kategori remisi umum 1, sedangkan 10 lainnya mendapat remisi umum 2, RU2 yang membuat mereka langsung bebas. Menurut Ari, penerima remisi berasal dari berbagai perkara, diantaranya pencurian, perlindungan anak, dan narkoba. Remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Besaran remisi diberikan berdasarkan masa menjalani pidana. Pada tahun pertama, warga binaan dapat memperoleh remisi 1 bulan, kemudian meningkat menjadi 2 bulan pada tahun berikutnya dan seterusnya hingga maksimal 6 bulan. Selain remisi, berbagai kegiatan terus dilakukan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia bagi warga binaan. Antara lain, lomba bola voli, bulu tangkis, tarik tambang, memasukkan koin ke dalam jeruk, dan balap karung. Kegiatan dilakukan untuk memberikan hiburan bagi warga binaan sekaligus mempererat tali persaudaraan. Tak hanya itu, kegiatan donor darah bagi petugas rutan dan keluarga warga binaan juga terus dilakukan.
3: Remisi yang memenuhi syarat itu ada 119, itu untuk remisi umum 1 atau masih belum langsung bebas. Selanjutnya yang langsung bebas ada 10 orang warga binaan yang langsung bebas atau remisi umum jadi 129. Kasusnya macam-macam itu pasti dapat, kasus pencurian, perlindungan anak, narkoba, semuanya yang memenuhi syarat pasti dapat yang setelah menjalani 6 bulan dan tidak bermasalah. Nah, besaran remisi untuk berdasarkan tahunnya itu. Kalau tahun pertama bisa dapat 1 bulan, tahun berikutnya 2 bulan, tahun berikutnya lagi 3 bulan, seperti itu sampai maksimal 6 bulan.
2: Sementara itu, rutan kelas 2B Magetan saat ini masih mengalami kelebihan kapasitas. Dari kapasitas 111 orang, jumlah penghuni tercatat sekitar 199 warga binaan dan sebelumnya sempat mencapai 201 orang. Ari mengatakan, meski jumlah penghuni hampir 2 kali lipat dari kapasitas, namun kondisi hunian masih memungkinkan untuk ditangani. Rutan memanfaatkan sejumlah area yang masih tersedia untuk menambah ruang tidur. Dari sisi kesehatan, Ari menyebut kondisi warga binaan secara umum dalam kondisi baik. Rutan Magetan juga memiliki 1 dokter dan 2 perawat yang disiagakan selama 24 jam untuk menangani kebutuhan kesehatan para warga binaan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Sementara itu, ratusan warga binaan lapas kelas 2B Ngawi mendapat remisi pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Imam Malik.
4: Ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Ngawi mendapat remisi pada momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Kasih Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas 2B Ngawi, Suwarno, merinci total keseluruhan penghuni lapas saat ini berjumlah 304 orang, terdiri 36 tahanan dan 268 narapidana. Dari jumlah ini, sebanyak 217 orang dipastikan mendapat remisi pada tahun ini.
5: Yang mendapat remisi tahun ini adalah 217, RU1 2208, RU2 9, dan langsung bebas 4 orang, dan masih menjalani subsidiar 5 orang.
4: Suwarno juga memberikan informasi terkait perkembangan penanganan insiden kebakaran yang sempat terjadi di area lapas Ngawi baru-baru ini. Ia memastikan peristiwa kebakaran di lapas tidak mengganggu aktivitas warga binaan karena lokasinya jauh dari blok hunian. Suwarno melanjutkan pihak lapas fokus pada olah TKP dan penyelidikan lanjutan bersama tim identifikasi dari Polda Jatim dan Polres Ngawi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran ini, kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Di sisi lain, pendengar, rutan kelas 2B Ponorogo menyerahkan surat keputusan SK remisi bagi 115 narapidana pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
6: 115 narapidana, napi dari total 198 warga binaan di Rumah Tahanan Negara, rutan kelas 2B Ponorogo, mendapat remisi atau pengurangan masa pidana pada momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantaranya memperoleh remisi umum 2 atau langsung bebas. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Muhammad Agung Nugroho mengatakan, mereka yang mendapat remisi rata-rata tersandung kasus pidana umum seperti penipuan, pencurian, penggelapan, dan lainnya.
7: Ya kami usulkan kemarin untuk remisi ada 115. Kalau untuk bebas langsung dapat remisi RO2 itu ada 7 orang. Ya 7 orang per hari ini insya Allah langsung mendapatkan pesan. Kasusnya ini umum, dari pidana umum.
6: Ia menjelaskan remisi yang diberikan kepada narapidana bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Besaran remisi tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani. Agung juga menyebut terdapat 3 napi dengan perkara tindak pidana korupsi, tipikor yang turut memperoleh remisi. Menurut Agung, remisi merupakan hak narapidana yang diberikan dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, serta telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jumlah penerima remisi tahun ini disebut relatif tidak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. Agung menegaskan, pemberian remisi merupakan bagian dari proses pembinaan yang dilaksanakan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia berharap remisi tidak hanya dipandang sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Magetan mengganti tradisi pengiriman karangan bunga pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penyerahan bingkisan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yusron Alfata melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Magetan mengganti tradisi pengiriman karangan bunga ucapan HUT Kemerdekaan RI dengan bantuan langsung kepada masyarakat. Tahun ini sebanyak 130 bingkisan kemerdekaan diberikan untuk penyandang disabilitas berat dan lanjut usia kurang mampu di seluruh wilayah Magetan. Bantuan itu disalurkan dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK. Penerima diprioritaskan dari kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan dan tersebar di sejumlah kecamatan. Bupati Magetan Ani Sumantri mengatakan, perubahan tersebut dilakukan agar momentum peringatan kemerdekaan tidak berhenti pada simbol, tetapi menghasilkan manfaat yang langsung diterima masyarakat. Menurutnya, kebijakan itu juga berkaitan dengan upaya mengurangi penggunaan karangan bunga yang pada akhirnya menjadi limbah. Di sisi lain, bantuan dapat langsung dimanfaatkan penerima, terutama warga lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian lebih. Nani mengatakan, program tersebut juga sejalan dengan tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Adapun pelaksanaannya melibatkan organisasi perangkat daerah OPD di lingkup Pemkab Magetan serta forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda. Pihaknya pun telah menginstruksikan kepada OPD dan sejumlah instansi terkait agar anggaran karangan bunga dialihkan dan dikumpulkan untuk pengadaan bingkisan kebutuhan bagi warga kurang mampu.
8: Ya, ini tahun ini memang kita ada kegiatan bingkisan kemerdekaan bagi difabel. Tujuannya difabel juga menikmati kemerdekaan. Ini kita bekerja sama dengan pemerintah sektor, juga dengan Forkopimda. Kita bekerja sama untuk mewujudkan bingkisan kemerdekaan ini 135. Nah, pengalian dari itu loh, karangan bunga. Kemerdekaan yang berupa karangan bunga itu kita butuhkan bingkisan.
2: Selain penyerahan bingkisan bagi warga kurang mampu, sekitar 3.000 bendera merah putih juga dibagikan oleh Pemkab Magetan kepada khalayak dan distribusikan melalui wilayah kecamatan untuk dibagikan kepada masyarakat. Menurut Nani, kegiatan itu merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2026. Pemerintah daerah mengarahkan pembagian agar dilakukan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau wilayah masyarakat hingga tingkat kecamatan. Pembagian bendera gratis juga diharapkan mendorong masyarakat memasang bendera merah putih di rumah, tempat usaha, fasilitas umum maupun lingkungan masing-masing selama bulan kemerdekaan untuk semakin memperkuat nasionalisme dan persatuan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh warga bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan makmur dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Imam Malik melaporkan.
4: Pentingnya komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh warga bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan makmur. Di Kabupaten Ngawi, pembangunan diarahkan agar berjalan secara partisipatif dengan mengedepankan semangat kemandirian serta gotong royong. Hal ini disampaikan Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono usai upacara bendera peringatan ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI. Bupati Oni menyampaikan setelah seluruh urusan dasar dijalankan, warga bangsa juga harus berusaha berkomitmen dan berkontribusi nyata pada pembangunan. Semangat kemandirian dan gotong royong diharapkan dapat senantiasa hadir dalam menjalankan amanah pemangku kebijakan di pemerintah Kabupaten Ngawi.
9: Jadi Indonesia berdaulat dan makmur ini harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya pemerintah, tapi kita selaku warga bangsa ini juga harus berusaha berkomitmen, berkontribusi pada pembangunan. Jadi di Kabupaten Ngawi, setelah semua urusan dasar kita jalankan, ya kita berusaha bagaimana pembangunan ini partisipatoris dengan kemandirian. Jadi semangat kemandirian bisa hadir, gotong royong bisa hadir.
4: Bupati Oni juga menyampaikan capaian sejumlah program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden. Di antaranya di Kabupaten Ngawi menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas sehingga Ngawi menjadi daerah swasembada padi. Selain ketahanan pangan, sektor infrastruktur dan fasilitas dasar juga menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Ngawi. Dicontohkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sarana-prasarana pendidikan, dan cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih. Bupati Ngawi berharap komitmen kebersamaan dalam menjalankan visi-misi Presiden serta program strategis nasional dapat dioptimalkan dengan baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat menjaga persatuan sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini informasinya disampaikan Ulfa Larasati.
0: Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Pesan tersebut disampaikan Hari usai bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Reksogati Caruban, Kabupaten Madiun. Hari menuturkan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga perlu dihargai dengan menjaga Indonesia secara bersama-sama. Ia menambahkan, peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk kembali mengingatkan tanggung jawab dalam menjaga bangsa.
10: Ini bentuk apresiasi kami kepada para pahlawan kita. Ini belum seberapa. Kami berharap betul-betul anak-anak kami juga pada kesempatan ini kita akan tinggal memperingati saja. Mereka berjuang mengorbankan jiwa dan raganya. Mari kita sama-sama jaga Indonesia ini supaya betul-betul sesuai harapan mereka. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Hari menekankan pentingnya persatuan dalam menjaga Indonesia. Ia menyebut persatuan menjadi salah satu kunci agar Indonesia dapat mencapai cita-cita sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Lebih lanjut, Hari berharap semangat perjuangan para pahlawan terus dijaga melalui kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Madiun melibatkan sejumlah unsur. Dan Rambil 0803/13 Kebonsari, Kapten Infanteri BA Norodin memimpin upacara sebagai komandan upacara. Sementara itu, Dan Rambil 0803/08 Mejayan, Kapten CBA Mulyono bertugas sebagai perwira upacara. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono didapuk sebagai pembaca naskah proklamasi, sedangkan Yusuf Fatoni dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun memimpin pembacaan doa. Sementara itu, Purna Paskibraka Kabupaten Madiun Cahyaning Tias bertugas membacakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upacara juga melibatkan 76 siswa-siswi terbaik dari SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Madiun sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Pelaksanaan upacara juga didukung oleh Satuan Korps Musik Militer dari Lanut Iswahyudi. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan penampilan aubade dan pencaksilat dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Mejayan serta drum band dari SMK Negeri 1 Wonoasri. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Madiun tidak hanya dilaksanakan di instansi maupun kantor. Masyarakat RW 01 Kelurahan Banjarejo juga mengadakan upacara bendera di Kampung Jepang. Berikut informasinya disampaikan Sabrina.
11: Warga RW 01 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar upacara bendera 17 Agustus secara mandiri di Kampung Jepang. Kegiatan ini menjadi wujud nyata rasa cinta tanah air sekaligus wadah mempersatu antar warga dari seluruh RT di lingkungan RW 01. Inisiatif upacara antar warga ini berawal dari kerinduan masyarakat yang sudah lama tidak mengikuti upacara bendera resmi. Meski awalnya hanya dilaksanakan di tingkat RT secara sederhana, antusiasme warga membuat tradisi ini terus membesar hingga memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Ketua RW 01 Kelurahan Banjarejo, Dr. Insinyur Luluk Sulistyo Budi MP menyampaikan, pelaksanaan upacara tahun ini melampaui perkiraan panitia akibat tingginya partisipasi warga.
12: Warga 2 tahun yang lalu itu sudah punya inisiatif ingin menunjukkan rasa cinta tanah airnya, tapi kan selama ini sudah dari sekolah tidak pernah upacara. Maka 2 tahun yang lalu itu mulai dengan kecil-kecilan dulu di salah satu RT. Kemudian tahun berikutnya minta lagi ternyata. Oke, kita ikuti. Dan di tahun ketiga dapat respon dari RT yang lain, minta semuanya RT. Maka saya sebagai ketua RW tetap menanggung respirasi.
11: Pelaksanaan upacara yang berlangsung hikmat dan meriah ini mendapat sambutan hangat dari peserta yang hadir. Salah satu respon positif pun diungkapkan oleh Ririn, warga RW 01.
13: Meriah dan kriuk-kriuknya tahun ini dan upacaranya. Semangat, harapan ke depan semoga selalu diadakan seperti ini, lebih meriah lagi.
11: Kemeriahan dan kedisiplinan warga RW 01 Kelurahan Banjarejo dalam menggelar upacara mandiri ini diharapkan terus berlanjut menjadi tradisi tahunan untuk memupuk jiwa nasionalisme di lingkungan masyarakat. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
1: Semangat nasionalisme terasa di lingkungan RW 01 Kelurahan Banjarejo, Kota Madiun pada peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
11: Semangat nasionalisme terpancar kuat di lingkungan RW 01 Kelurahan Banjarejo pada peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Meskipun persiapannya penuh tantangan di tengah kesibukan para petugas dan panitia, rangkaian acara dapat terlaksana tanpa hambatan. Kerja keras panitia dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan jalannya upacara tahun ini. Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia RW 01 Kelurahan Banjarejo Ahmad Nuryadin menyampaikan proses latihan dan koordinasi telah dimulai sejak sepekan sebelum hari pelaksanaan.
14: Persiapan ini sudah dari seminggu yang lalu kita sudah mulai, biarpun setiap petugas itu memiliki kesibukan masing-masing, alhamdulillah, tapi nyatanya dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan sukses terutama, dan antusias warga luar biasa dari RW 1. Harapannya kedepannya bisa lebih meriah lagi, lebih kompak lagi, dan terutama lebih menarik antusias warga.
11: Suksesnya acara ini pun diharapkan dapat terus memupuk rasa persatuan dan semangat gotong royong antar warga RW 01 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
1: Pemerintah Desa Ngindeng Kecamatan Sawo Ponorogo menggelar upacara memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah aliran Sungai Waduk Bendo untuk mengabadikan nilai historis yang berkaitan dengan sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Selengkapnya informasinya disampaikan Eka Bulan.
15: Bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Pemerintah Desa Nginteng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di tengah sungai aliran Waduk Bendo pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara tersebut digelar di bawah jembatan lama yang telah berdiri selama puluhan tahun. Kegiatan ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan pemerintah Desa Nginteng dengan mengambil lokasi di sungai sebelum nantinya dibangun jembatan baru tahun depan. Kepala Desa Nginteng, Bima Sakti Putra, mengatakan upacara di lokasi tersebut menjadi upaya pemerintah desa mengabadikan keberadaan jembatan lama yang memiliki nilai historis bagi masyarakat. Ia menyebut kawasan tersebut berkaitan dengan sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman.
16: Momentum yang luar biasa di tanggal 17 Agustus tahun 2026 dari pemerintahan desa juga sudah mengadakan kegiatan upacara bendera yang ada di sungai. Ini kegiatannya unik. Kenapa kita mengambil konsep yang ada di sungai? Karena apa? Di tahun 2027 nanti kenangan yang ada di atas jembatan yang sudah 10 tahun akan dibongkar, diganti dengan jembatan yang baru. Maka dari itu kita membuat sejarah buat nantinya menjadi cerita buat anak-anak dan generasi berikutnya bahwa dulunya sebelum ada bangunan jembatan yang baru masih ada kenangan jembatan yang lama. Ini sejarah dari Panglima Jenderal Sudirman. Maka dari itu karena ada nilai historikal, kesempatan hari ini kita mengambil momentum upacara yang ada di sini.
6: Selain mengabadikan sejarah, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari kampanye menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Pemerintah desa berharap sungai di wilayah Nginteng tetap bersih dan alami sehingga dapat dikembangkan menjadi potensi wisata air. Bima mengatakan potensi wisata air tersebut diharapkan dapat menunjang perekonomian masyarakat sekaligus mendukung rencana desa Nginteng menjadi desa wisata. Sementara itu, salah satu anggota Paskibra, Valen Yolanda Anindita, mengaku upacara tersebut menjadi pengalaman pertamanya sebagai petugas pengibar bendera sekaligus pengalaman pertama mengikuti upacara di sungai. Menurut Valen, kondisi medan menjadi tantangan tersendiri selama persiapan, apalagi latihan hanya dilakukan 2 hari.
17: Baru pertama kali ini langsung di sungai. Kalau takut sih ada, karena medannya yang curam. Terus nggak rata, medannya itu nggak rata, jadi kita kadang waktu latihan itu pasti terpelajar.
6: Meski singkat dan penuh tantangan, pengalaman itu menjadi bagian dari cerita yang akan dikenang Valen serta masyarakat Desa Nginteng, Kecamatan Sawo. Di antara aliran air, jembatan tua, dan kibaran merah putih, upacara 17 Agustus tahun ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar seremoni. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, kita ke Ulfa Larasati, Radio Republik Indonesia, Madiun, memaknai tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui peran sebagai lembaga penyiaran publik. Berikut informasi selengkapnya.
18: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI Madiun memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menerjemahkan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur melalui peran sebagai lembaga penyiaran publik khususnya di wilayah Madiun Raya. Kepala Stasiun LPPRRI Madiun, Kukuh Setio Budi Ahrianto, menekankan tema tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai slogan, namun perlu diwujudkan melalui gotong royong, sinergi, keberagaman, dan pertumbuhan bersama.
19: Untuk RRI Madiun, menurut saya tema ke-81 RI ini jangan sekedar menempel logo lah gitu ya, tapi diterjemahkan menjadi semangat RRI yang sebagai media pemersatu dan penggerak masyarakat terutamanya di Madiun Raya ini. Yang kita rekomendasikan, artinya kita jaring itu dari Madiun, RRI berusaha dan bertekad untuk menyuarakan Indonesia berdaulat, adil dan makmur itu secara nyata. Tidak hanya slogan, tidak hanya omongan atau tidak hanya berbahasa-basi.
18: Kukuh menjelaskan RRI Madiun berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui penyampaian informasi yang sehat. Selain itu, RRI Madiun juga berupaya menjaga budaya dan bahasa lokal termasuk menggunakan bahasa Jawa dalam siaran serta mengangkat nilai-nilai lokal ke tingkat nasional dan internasional. Untuk mewujudkan semangat keadilan, Kukuh menyampaikan RRI Madiun berupaya hadir bagi seluruh masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. RRI Madiun juga memberikan ruang bagi berbagai komunitas termasuk petani, pelaku UMKM, pelajar, seniman, hingga kelompok masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan gagasan. Sementara dalam mendorong kemakmuran, Kukuh menyampaikan RRI Madiun menguatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menggerakkan potensi lokal. Hal itu dilakukan antara lain melalui promosi potensi ekonomi, wisata, budaya, kreativitas, dan UMKM di wilayah Madiun Raya. Pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kukuh mengajak masyarakat, terutama generasi muda, mengisi kemerdekaan dengan kemampuan yang dimiliki dan disertai tanggung jawab. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan, resmi dimulai pada pertengahan Agustus setelah sebelumnya sempat ditunda. Sebanyak 129 warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Magetan mendapatkan remisi kemerdekaan 2026. 10 orang diantaranya langsung bebas. Masyarakat RW 01 Kelurahan Banjarejo gelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kampung Jepang. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Anda bisa baca informasi lain pendengar di laman resmi kami rri.co.id, serta Anda juga bisa follow akun media sosial kami, baik Instagram, Facebook, ataupun juga TikTok @RRI_Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisu, selamat pagi.

0: sebaiknya Anda tahu. 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno atau Bung Karno resmi dilantik sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI sehari setelah Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. PPKI langsung melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan penting, diantaranya mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Junbi Kosakai atau PPUPKI yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu Presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR belum terbentuk.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Pagi ini Mada juga mau menyapa Anda yang baru saja mungkin bebenah ya selepas merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu banyak PR ya, mulai dari bersih-bersih, kemudian juga masih ada semangat yang berkobar untuk menjalankan aktivitas Anda, meskipun juga masih banyak orang yang belum bisa move on ya dengan keseruan acara pada tanggal 17 Agustus kemarin. Untuk pagi ini pendengar, saya mau menginformasikan beberapa update informasi cuaca di Madiun Raya. Diperkirakan hari ini berawan dengan kondisi udara yang bisa dikatakan cerah ya di sejumlah wilayah. Kita fokusnya ke Kota Madiun dulu. Diperkirakan udara juga cerah, nanti siang hari cerah, malam kembali cerah berawan dengan suhu di kisaran 22 sampai 33 derajat Celcius. Sementara itu, untuk Kabupaten Madiun juga diperkirakan cerah pagi, siang hingga sore, namun dengan suhu yang sedikit berbeda, yaitu di antara 22 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian Magetan, suhu cenderung lebih rendah, yaitu di 21 sampai 30 derajat Celcius. Namun untuk cuaca diperkirakan juga cerah ya, meskipun tadi pagi sempat diperkirakan kabur pendengar udaranya. Kemudian kita geser ke Ngawi, diperkirakan cerah berawan juga pada pagi hari. Cerah berawan dan cerah pada pagi menjelang siang, kemudian cerah hingga sore, kembali cerah hingga cerah berawan pada malam hari. Suhu di kisaran 23 sampai 33 derajat Celcius. Kita beranjak ke Pacitan, yang pagi tadi sempat diwarnai udara kabur, kemudian ada kabut juga ya. Namun pagi ini sampai siang nanti diperkirakan cerah berawan dengan suhu 20 sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan di Ponorogo diperkirakan cerah pendengar, suhu di kisaran 20 sampai 32 derajat Celcius. Tentu menariknya adalah tidak ada peringatan dini ya, karena tentu menjadi kabar baik bagi kita semuanya, mengingat beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita yang di NTT sempat diterpa gempa ya yang berpotensi tsunami, namun alhamdulillahnya semua juga dalam kondisi yang baik. Sehingga harapan kita semuanya bagi Anda ataupun juga siapapun yang saat ini ingin mengawali aktivitas pagi, ada baiknya ketika mau beranjak ke kota lain, keluar dari wilayah Madiun Raya dan sebagainya, Anda bisa cek kondisi BMKG pendengar. Jadi aktivitas Anda yang jelas juga bisa dijalankan dengan baik, dengan tetap menjaga kondisi tubuh, perlindungan diri juga ya dari paparan sinar matahari yang siang hari cukup terik. Apalagi kalau misalnya Anda beraktivitas di luar ruangan, tentu Anda bisa menggunakan pelindung kepala, muka, dan sebagainya. Pantau terus informasi cuaca pendengar setiap harinya di Pro 1 RRI Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi juga diucapkan bagi Anda pendengar yang baru saja pulang dari pasar berbelanja. Menu apa hari ini? Selepas kemarin juga banyak menu yang dihadirkan pada pesta kemerdekaan ya, yang rata-rata menunya berkuah semuanya. Katanya supaya lebih seger, lebih semangat gitu ketika ikut lomba kemerdekaan gitu ya. Pantauan hari ini pendengar untuk bahan-bahan pokok di Provinsi Jawa Timur, untuk beras premium Rp15.056, kemudian beras medium Rp12.656, gula kristal putih Rp17.062, sementara itu minyak goreng curah nampaknya juga sudah menyesuaikan harga lagi dengan turun sebanyak 4,80%, saat ini Rp19.270, sementara minyak goreng minyak kita Rp16.337. Daging sapi yang sempat juga kemarin jadi perbincangan saat ini sudah kembali normal Rp116.000, sementara daging ayam ras Rp33.625. Kita harapkan juga bisa menyesuaikan lagi ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Telur ayam ras Rp25.000, sedangkan untuk harga kedelai impor Rp13.750, kedelai lokal Rp14.091. Sementara untuk kelompok cabai merah keriting hari ini per kilonya Rp30.000, cabai merah besar Rp35.375. Namun untuk cabai rawit merah nampaknya juga masih pedas harganya, per kilonya Rp46.000. Sementara bawang merah Rp25.750, bawang putih jenis sinco atau honan Rp28.291. Yang pagi ini cukup mendapatkan perhatian adalah harga kacang tanah ya, yang turun harga sebanyak 19,4% dari harga sebelumnya Rp36.669. Pagi ini Rp29.687. Sementara kacang hijau Rp23.125. Harapan kita semuanya dengan harga yang sesuai dengan apa yang Anda mau pendengar, tentunya juga berimbang ya dengan ketersediaan harga di pasaran. Untuk saat ini bahan-bahan sembako juga dipastikan masih aman ya, bagi Anda juga yang mau berbelanja skala besar mungkin untuk hajatan, karena di musim Agustus seperti sekarang ini tentu hajatan lumayan banyak begitu ya. Terbukti dari percetakan yang juga sudah melayani banyak sekali klien untuk mencetak undangan-undangan acara-acara khusus ya. Pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti pendengar kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

Dari Pro 3 Jakarta, pendengar, rekan saya Risti Rustarto akan menghadirkan warta berita untuk Anda. Siaran kami hari ini juga bisa Anda pantau ya di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.